Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Salam Jumaat di Melaka FM. Anda bersama dengan saya, Da Asrul, untuk edisi Gegar Pagi, edisi hari Jumaat hari ini, 29 Mei 2026. Alhamdulillah, warga Negeri Melaka khususnya, bukan saja Negeri Melaka, luar Melaka pun juga di seluruh Malaysia, termasuk rakan-rakan dari Brunei, dari Singapura, dari Indonesia yang bersama dengan kami, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan Siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. Bersama dengan saya sehingga pukul 10 pagi hari ini, hari Jumaat penuh barakah, pengurus segala hari. Semoga pagi ini dimulakan dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan dan juga dilimpahkan rezeki yang baik-baik saja, insyaAllah. Mudah-mudahan ya. Cik Muhammad Nizam Baba, ni jiran dekat sebelah ni, katanya baru masuk kerja hari ni. Tanya tahun ni raya haji dapat cuti ke DJ? Alhamdulillah ya, alhamdulillah eh. Samalah kita, alhamdulillah. Dapat cuti ya, alhamdulillah kan. Okey. Pagi ni saya akan bersama dengan anda seperti biasa, kita nak bagi semangat, hiburan juga info menarik untuk memulakan hari anda. Minggu ni 2 minggu cuti persekolahan anak-anak, dan kita baru saja menyambut Hari Raya Aidil Adha hari Rabu lepas. Ada yang berkorban dan sebagainya. Okey, dan hari ni mungkin ada yang dah mula bekerja, ada yang mula berniaga, ataupun masih berada di atas jalan raya. Hati-hati mandu, ingat orang tersayang. Dan jangan lupa juga pagi ni hari Jumaat, banyakkan selawat dan juga ambil peluang untuk buat kebaikan walaupun kecil. Mudah-mudahan hari ni kita semua dipenuhi keberkatan. Baik, terima kasih. Saya Melaka FM yang tepi-tepi 74.3K. Apapun, terus setia bersama dengan kami. Saya Da Asrul menemani anda sehingga 10 pagi di Melaka FM, pastinya membusunakan pagi anda.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran Melaka FM sebagai pilihan anda. 102.3 itu ialah frekuensi kami. Kalau anda tak dapat dengarkan menerusi frekuensi, anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun di telefon bimbit anda sekarang kerana ianya betul-betul percuma. Baik, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar Melaka FM yang dihormati sekalian. Sahabat-sahabat, ya, kalau nak berinteraksi selain daripada live TikTok Melaka FM yang dah pun dapat 86.5K, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan saya menerusi bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Laju sangat ke? Saya pelankan sikit. 010-806-1023. Okey, Mak Ayah Melendu, terima kasih Mak Ayah bagi-bagi dah menyapa saya kan. Begitu juga Puan Syarifah dari Macap Baru. Okey, terima kasih banyak-banyak. Ada lagi tak? Kukuh saya terlepas ke? Kalau ada, saya nak ni. Macam contohnya ni siapa ni ha? Siapakah gerangannya ini? Sekejap, saya tengok nama sekejap eh. Cik Kamaru Baharin, apa khabar? Okey, baik. Lagi siapa lagi kalau ada, terus saja ke bilik hijau kami, saya akan bacakan. Datuk Raimi Bani ni ha? Juga ada dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih semua ya. Baik, tuan-tuan perempuan, hari ni ada tak yang sambut ilahi? 29 Mei 2026. Kalau ada, saya nak nyanyikan yang sambut hari lahir hari ni. Moga panjang umur, murah rezeki selalu, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Biasalah kan, ini yang sambut hari lahir hari ni. Kalau ada,

Semoga banyak umur murah rezeki, insyaAllah. Mudah-mudahan yang penting sekali nikmat kesihatan ya. Itu yang paling nikmat, yang paling tak paling patut kita syukuri sebenarnya. Kalau tak sihat, susah kan nak buat kerja kan. Okey, apapun terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

Gegar pagi di Melaka FM 8.36 minit pagi. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan pada pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Anwar dari Justin, ini antara set-set Melaka FM yang menonton live di TikTok Melaka FM. Terima kasih 112.6K. Terima kasih Ijah, tolong kirakan. Okey, tadi saya ada terbaca satu komen daripada Kobis Nubis. Saya tak siap saya tadi. Kejap . Saya mencari balik di manakah komen itu. Sebab saya nampak kat sini nama-nama yang muncul. Nur Syikin Ijah. Okay. Nubis Kobis kata hari ini 52 tahun perginya oleh Arham Tan Sri P. Ramli. Betul, hari ini 29 Mei. Dan kalau kita nak mengimbau kembali seorang seniman agung yang jasanya masih hidup lagi dalam hati masyarakat sehingga hari ini, iaitu Tan Sri P. Ramli lah. Dan pemergian beliau hari ini tahun ni 52 tahun. Namun karya dan juga bakat luar biasanya masih segar merentasi zaman. Kalau kita masih ingat filem-filem Alayarham lagu-lagunya masih dinyanyikan, dialog filemnya masih lagi kita ingati, malah mesej dalam karya beliau masih relevan sehingga sekarang . Kalau anda biasa menonton filem-filem Tan Sri P. Ramli, Madu Tiga misalnya, Doremi, Pendekar Berjalan Lapuk, baru-baru ni pun semalam saya baru je menonton satu filem Nasib Labu-Labi. Dalam hiburan ada nasihat. Okey, dalam lawak ada pengajaran. Itulah kehebatan Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Beliau bukan sahaja pelakon tetapi juga pengarah, penyanyi, komposer dan juga penulis yang cukup berbakat. Walaupun telah pergi, beliau meninggalkan kita pada tahun 1973. 29 Mei 1973, karya beliau terus menjadi warisan seni yang sangat bernilai buat rakyat Malaysia. Okey. Dan terima kasih juga kepada Nobis Kubis maklumkan komen di live TikTok Melaka FM. Baik, Kak G Abadi, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Kak G? Tadi saya kata Anwar dari Justin. Terima kasih Anwar. Okey, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM, teruskan taping-taping 114K jumlah taping yang saya terima. Okey, lagu ini Berkorban Apa Saja, P. Ramli. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Jumaat di Melaka FM.

0: Bono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah kapur seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Kampung Seronok.
6: Melaka FM mempersonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: 8.50 minit pagi. Kejap lagi pukul 9 kita dengarkan berita dari Pusat Berita Radar RTM Kuala Lumpur. Dan sekembali nanti jam yang terakhir, anda terus bersama dengan saya dan Azrul untuk Gegar Pagi edisi hari Jumaat pukul segala hari. Terus bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersembahkan pagi anda.

Pasukan petugas khas di tubuh siasat insiden LRT tergelincir. Tibet kini pilihan utama golongan belia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Saya Dato M. Nasir, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka. Di mana bumi kupinya,
1: di situ langit kujunjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Melaka FM mempesona kami.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Ya, Black FM 102.3 waktu sekarang 9.26 minit pagi. Ada yang minum pagi, ada yang buat nak sarapan dan sebagainya kan. Tak apa. Ha, mulakan dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Ya. Yeah. Abis semuta. Hey, siapa tu? Ha, saya lah, siapa lagi? Paling cool Kak Zura Juju pula menyaut. Ya, yeah, Ija. Okey, Ija kata tahniah ada 160k. Maklong mawa ya, yeah, dari Sungai Udang. Terima kasih Kak Zaimua pun masuk juga ni. Ha, kata Kak Zaimua baru balik dari masjid ya. Yeah. Ha, baru siap menyapu. Duit balik jalan kaki. Jalan kaki. Jauh dah kak. Ha. Okey, baik. Seterusnya. Selain daripada 46. Kita dekat Asina dia eh. Ha, Kak Asina kita dari Simpang 4 Alor Gajah. Lagi siapa lagi? Nama-nama yang muncul di sini. Abis Semuta tadi dah ada. Cik Paimon. Okey, Cik Paimon ni. Dia kata dah asyur saya ikuti Melaka FM dari Paguh Mua. Salam Jumaat, kata cuaca di sini alhamdulillah baik sahaja. Terima kasih Cik Paimon dengan Kamla KFM dari Mua ya. Paguh. Oh, orang Paguh Mua. Baik, seterusnya siapa lagi? Ini komen-komen yang saya dapat dari live TikTok Melaka FM. Maklum Mahawa, assalamualaikum Astro. Waalaikumsalam. Salam Jumaat Astro, sihat ya? Maklum baru lepas sarapan bihun. Bihun goreng kot. Bihun goreng. Lepas tu saya nampak Cik Iskandar Khan, Mausul Raja alias Kak Zaimua tadi. Okey, ada tadi saya dah sebut tadi eh. Maknab, terima kasih semua. Arik. Aha, lagi siapa lagi? Ini nama-nama yang muncul yang tinggal komen di live TikTok Melaka FM. Kak Zaimua kata jom sarapan nasi goreng pula. Nasi goreng eh. Okey, Cik Paimon ada komen lagi. Dia kata Dak Asrul, hari ni seorang saja ke? Mana pasangannya Cikgu Muni, lagu Jodoh Lebaran? Wah, dia nyanyi lagu tu. Saya tak pandai. Okey, terima kasih eh orang Paguh Mua. Okey, Ijah juga terima kasih. Yang lain boleh terus tipping-tipping lagi dan juga tinggalkan komen di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan kudarakan. Yang penting anda terus setia bersama dengan kami di Gegar Pagi Jumaat di Melaka FM.

0: untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, 9.41 minit dah pagi. Yang sedang memandu hati-hati mandu, semoga selamat sampai ke mana saja destinasi anda sambil anda dengarkan Melaka FM dalam kereta. Dalam kenderaan anda, dalam lori ke atau dalam bas ke, hati-hati memandu ya. Baik. Terima kasih semua set-set Melaka FM yang komen ya, yang taping-taping sikit lagi nak dapat 200 ni, 200k ni jumlah taping. Teruskan teruskan bersama dengan kami yang mendengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terus bersama dengan kami di 102.3. Itu ialah frekuensi kami di Melaka FM, pastinya mempersonakan pagi anda.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kampung
5: Seronok. Jumaat di Melaka FM.

0: teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Saya dah Asrul dah sampai ke penghujung tugasan saya hari ini. Terima kasih ya, semua saya Melaka FM yang tolong tap-tap screen, tekan-tekan, tinggalkan komen juga dekat bilik hijau, juga yang mendengarkan Melaka FM menerusi Coro Radio 102.3, dan juga tak lupa rakan-rakan pendengar kita menerusi aplikasi RTM Klik. Kalau anda belum lagi muat turun aplikasi ini, anda boleh muat turun sekarang di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul percuma. Baik, saya dah bertugas dah untuk hari Jumaat hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak atas perhatian dan juga sokongan anda yang bersama dengan kami sejak pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini untuk 4 jam Gegar Pagi edisi hari Jumaat. Selepas ini, segmen seterusnya Personal 102 selama 4 jam juga 10 pagi hingga 2 petang dikendalikan oleh rakan suka saya iaitu DJ Siruby. DJ Siti Ruby akan bersama dengan anda. Okey, insyaAllah saya akan bersama dengan anda lagi pada minggu hadapan. Jaga diri, jaga kesihatan. Dah habis dah. Ingatkan baru pukul 8 dan pukul 10 rupanya kat Asina. Dan terima kasih sekali lagi. Semoga segala perkongsian cerita anda, kisah anda pagi ni sedikit sebanyak memberikan semangat dan juga menceriakan hari kita. Sebelum saya undur diri, Jangan lupa teruskan senyum, jaga kesihatan, hati-hati di jalan raya yang sedang memandu tu, dan sentiasa hargai insan di sekeliling kita. Mudah-mudahan hari ini dipenuhi rezeki, insyaAllah dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa dalam lindungan Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, apapun sekali lagi, jumpa lagi terus bersama dengan kami di Melaka FM. Pukul 10 kita dengarkan berita ringkas, terus bersama Melaka FM. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.

0: semuanya hanya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

pada hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melak FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melak FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melak FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: memberi kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Saya tengok sonda 1.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Melaka FM. Kita masih lagi dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan hari ini kita membicarakan berkenaan sifat takut kepada Allah. Dan baik Datuk, bagaimana seterusnya kan? Perlukah sifat takut yang ada dalam diri setiap individu?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bila kita Kak Siti melontarkan perkataan perlu ke ada. Dan kenapa sifat ini perlu ada? Sifat khauf ini perlu ada dalam setiap diri. Ya. Kerana kita perlu faham bahawa sifat khauf ini merupakan iaitu salah satu daripada sifat mahmudah, iaitu sifat yang baik. Kenapa dia perlu dan apa kebaikan sifat mahmudah ini, iaitu sifat khauf ini perlu ada dalam diri seseorang? Maka para ulama mengatakan apabila sifat khauf ini ada dalam diri, dia akan menjauhkan diri daripada maksiat. Jadi orang yang khauf akan berhati-hati pertamanya dalam percakapan. Dia tak cakap ikut suka dia je. Bila dia nak cakap, dia fikir-fikir dulu. Kan? Kerana dengan sebab lisan seseorang itu boleh masuk dalam neraka Allah. Dengan sebab lisan. Okay. Jadi dengan sebab itu orang yang takut dengan lisan dia tadi, dia akan menjaga lisan dia daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala atau kesalahan. Hari ini kita melihat di dalam kehidupan orang menggunakan lisan mereka ni, percakapan mereka ni untuk menaburkan fitnah, kan? Mereka mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Jadi orang-orang yang melakukan ini kerana dia tidak ada perasaan takut dengan Allah. Dia tak tahu dan dia tidak mengetahui bahawa dengan sebab lisan dia tadi boleh mencempakkan diri dia tu ke dalam kemurkaan dan dalam bahaya, iaitu di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, orang yang ada khauf akan sentiasa berhati-hati dalam pandangan. Pandangan juga merupakan lepas tu disebut di dalam ilmu disebut ghaddul basar, iaitu menahan pandangan mata. Kan, mata ni kalau kita tak tahan kan, macam-macam dia boleh tengok. Kadang-kadang dia pakai cermin mata hitam tapi mata dia boleh tengok.
1: Itu bahaya.
2: Orang mana perasan. Kan, jadi menjaga pandangan mata. Sebab mata ni kalau kita tak jaga, kita tak kawal, dia boleh menyebabkan mata ni boleh melihat apa-apa sahaja. Kan? Yang baik pun dia boleh lihat, yang tak baik pun dia boleh lihat. Kan? Dan yang ketiganya, orang yang ada sifat khauf, dia akan berhati-hati dalam makanan. Makanan. Sebab tu kalau dia nak makan, dia akan fikir ni halal ke tak halal. Ni sumber ni betul ke tak betul. Ya, kalau orang tak ada rasa takut, dia ambil je semua. Kan? Contohnya kalau dia tidak ada rasa takut dengan Allah, riba pun dia ambil. Suapan pun dia ambil, kan? Jadi ini adalah tanda-tanda orang tak ada rasa takut dengan bab makan. Kan? Dia tak ada sifat takut dalam bab makanan, bab dia tidak memikirkan apa yang dia, sumber yang dia gunakan untuk makan. Sebab kesan daripada makan ini, dia menyebabkan implikasi yang besar dalam kehidupan manusia. Hati boleh jadi gelap dengan sebab makan. Hati boleh menjadi keras dengan sebab makan. Kan? Apa ni, dengan sebab makan doa tak diterima oleh Allah. Kan? Jadi banyak sebab. Sebab makanan ni dia boleh menyebab macam-macam. Hati keras, kan? Kemudian hati menjadi gelap, kemudian doa tak diterima, hilangnya keberkatan, macam-macam.
1: Banyak, kan?
2: Banyak, banyak sebab. Jadi kadang-kadang orang tak fikir ke arah tu. Dia kata yang pentingnya senang, yang pentingnya kenyang. Senang, kenyang, kan? Jadi itu je dipikir. Tapi kesan daripada itu kita tak lihat. Kita lihat bila kita tidak memikirkan tentang makanan ini, kita tengok kesannya ialah peribadi, perangai, tingkah laku dia akan berubah. Orang yang makan yang tidak dijaga dengan yang halal ini, kita akan melihat dari sudut tutur kata, perbuatan, tingkah laku, akhlak, semuanya akan menyebabkan berlaku perubahan. Jadi ini yang dilarang. Kenapa yang disebut supaya kita ni berhati-hati dan menjauhkan, kena ada sifat takut pada bab makan. Kan? Kerana makanan ini memang hidup kita. Kan? Jadi hidup kita itu. Makanan tu tak boleh lari dalam kehidupan lah. Dan yang ke empatnya, takut pada pergaulan. Maksud apa? Maksudnya kita kena ada ada rasa takut dan berhati-hati dalam pergaulan ini, kerana pergaulan ini terkadang-kadang dia boleh memberi kebaikan, terkadang-kadang impaknya boleh memberi kepada keburukan lah. Jadi kerana dengan adanya sifat takut ni, bila kita nak berkawan, kita kena memilih kawan yang boleh memberi manfaat.
1: Kena pilih kawan.
2: Kena pilih. Jangan kata orang, saya nak kawan awak, boleh tak? Kita kena tengok dulu. Selidik dulu.
1: Kadang-kadang kan kita rasa macam kesian je, dia tak ketawa, kita kena kawan dengan dia. Tak boleh.
2: Tak boleh. Dia kena selidik dulu. Kan? Itu sebabnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila orang kata sebab kawan dengan sahabat ni berbeza. Seorang lelaki datang bertemu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata wahai Umar, ini sahabat aku. Kata Sayyidina Umar, adakah kamu pernah bermusafir dengannya? Belum. Kalau belum, belum sahabat. Sebab apa? Kita tak tahu. Itu sebabnya indikator. Meletakkan indikator ni ukuran. Jadi sahabat ni dia kena orang dah berjalan.
1: Dah pernah berjalan
2: bersama. Sebab apa? Kalau kita tak pernah jalan bersama, kita tak akan nampak apa dia karakter dia. Bila dia kita dah berjalan dengan dia, barulah akan terselah karakter dia yang sebenar. Hari ni dia jalan bagus, baik je. Tapi waktu dah bermusafir, kita akan tahu. Semua karakter tu akan keluar. Sama ada karakter yang baik atau karakter yang buruk tu akan datang. Itu sebabnya Sayyidina Umar kata perlu bermusafir. Kalau kita nak, dia ni nak berkawan dengan kita, jom kita musafir sekali jalan-jalan. Kan? Baru kita akan tengok kan, dia ni macam mana. Kalau buat makan dia seorang je. Kalau dia buat berjalan, kalau dia dulu dia je. Kita ni
1: hilang, tinggalkannya.
2: Kan? Jadi kalau buat apa-apa semua dia dahulukan diri dia. Ini tak boleh jadi sahabat. Kan? Jadi dengan sebab itu maknanya kita tak boleh terus ambil. Mana kita kena uji. Sebab tu kita kena lihat dulu. Orang yang nak jadi sahabat ni, sebab Nabi SAW memberi perumpamaan sahabat ni dua. Seperti mana orang menjual minyak wangi, yang keduanya seperti orang yang bekerja di tempat canai, apa ni, mengetuk besi. Dia akan memberi kesan belaka. Kalau sekiranya kita kawan dengan orang buat minyak wangi, nama sekurang-kurangnya nama baik akan dapat. Kan? Orang sebut dia ni, ni yang kawan dia meninggal tu, itu kawan dia. Oh, baik dia orang. Jadi kalau yang itu, yang semalam tu yang putus tangan berlumba tu, itu kawan dia juga. Dapat juga nama. Walaupun dia tak berlumba. Jadi yang ni sebabnya pergaulan ini dia juga perlu ada sifat khauf, kerana kalau sahabat kawan-kawan yang baik, dia akan mengajak kepada kebaikan. Dengan sebab itu kalau kita membaca dalam kitab Sir Salikin, dia menyebutkan, sekiranya engkau mendapati akan sahabat engkau atau kawan engkau ni bila engkau melakukan kesalahan, dia akan memberikan teguran, dia akan memberikan nasihat, maka kau pegang dia, jangan kau lepaskan. Kerana dia orang yang sentiasa mengingatkan kau. Dan ketika mana kau dalam keadaan lalai, dia ingatkan kau kepada akhirat, kan? Maka ini jangan kau lepaskan. Pegang dia betul-betul. Tapi kalau sekiranya kita lalai, dia pun buat tak tahu je. Orang macam ni kita jangan dekati dia. Sebab apa? Dia akan menghanyutkan kita. Sebab tu kalau kita membaca dalam kitab Sirus Salikin, dia beri ada 21 syarat tanda-tanda sahabat. Ha, sebab tu kita nak milih macam Kak Siti sebut, orang datangnya ha, saya ni tak ada kawan, boleh kita kawan? Okey. Jangan macam tu. Maknanya kita kena tengok dulu, kita kena periksa dulu. Sebab tu kita tengok hari ni generasi-generasi muda kan,
1: yeah.
2: Generasi-generasi budak-budak zaman ni yang terjebak dengan vape, ha? Saya dengar tadi dalam kita punya radio, mm-hmm. kan? Tentang masalah vape, eh?
1: Yeah.
2: Peringatan daripada saluran komunikasi kita tentang bahaya vape ni, mm-hmm. kerana masuk dadah sintetik kan,
1: yeah.
2: mm-hmm. Jadi ini kerana punca kawan lah. Kawan tu dia menghanyutkan. Dan yang paling malang ialah yang kawan-kawan ni sama-sama bila tak dilihat, dia akan bawa benda yang tak elok. Hari ni kita tengok banyak generasi-generasi muda, ha? Sebab tu kalau kita melihat, kalau zaman Nabi Ibrahim,
1: yeah.
2: puteranya Ismail waktu tu umurnya 10 tahun, 15 tahun kan,
1: mm-hmm.
2: dah sebab disebut dalam Quran ketika mana puteranya telah boleh, maknanya melakukan kerja. Ha, makna kerja ni biasa umur 15 tahun dah boleh buat kerja dah.
1: Mm-hmm.
2: Ha, maka ayah dia kata, aku mimpi nak menyembelih kamu. Dia kata tak apa, kan? Sembelihlah, kalau itu datang daripada Allah, sembelih. Jadi kita melihat generasi muda pada zaman Nabi Ibrahim tu ialah generasi yang cari redha Allah. Tapi hari ini kita melihat generasi muda pada hari ini, mereka ni mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Punca kawan. Punca kawan, punca makan. Ini juga adalah perlindungan besar yang kita kena lihat. Sebab tidak ada rasa takut dengan Allah,
1: mm-hmm.
2: kan? Ha, jadi hari ni banyak kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab tu kita melihat ni, perkara ni jadi gejala yang besar dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ni. Masyarakat hari ni kita melihat mereka berjaya dalam hidup,
1: mm-hmm.
2: tetapi dari sudut kepincangan pendidikan anak-anak, ha, mereka maknanya dikorbankan. Ha, dikorbankan. Ha, ini yang kita nak perlu faham lah. Dan yang terakhir, maknanya menjauhkan diri, orang yang ada rasa takut, maknanya dia akan, maknanya takut kalau sekiranya dia meninggalkan ibadat. Ha, jadi ini, ha, maknanya takut pada percakapan, takut pada pandangan, takut pada makanan, takut pada gaulan, dan takut pada ibadat kalau sekiranya ibadat tak diterima oleh Allah. Ha, ini maknanya takut ni. Dia sebut, mm-hmm. takut ni, takut kepada berbagai benda. Kan? Ha, dia ada lima perkara yang perlu kita takut. Buat ibadat takut Allah Ta'ala tak terima.
1: Uh-huh.
2: Ha, penat lah kalau kita buat ibadat Allah Ta'ala tak terima. Kan? Jadi sia-sia lah. Ha, sebab tu disebut di dalam hadis Nabi SAW, kam min qa'imin laisa lahu min qiyami illa sahr. Berapa banyak orang yang berdiri, dia tak dapat apa-apa daripada solat dia atau berdiri dia melainkan penat. Kam min sa'imin laisa lahu min sawmi illa ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa puasa melainkan lapar dahaga. Nak tunjuk kepada ada orang ibadat tak dapat apa-apa.
1: Mm-hmm.
2: Ha, yang ni lah maknanya takut yang perlu ada dalam diri kita. Ha, jadi takut dosa walaupun kecil, kan? Ha, dengan sebab itu kata salaf, mukmin melihat dosanya seperti gunung, ha, di atas kepala. Orang mukmin ni dia kena lihat dosa ni seperti mana gunung.
1: Mm-hmm.
2: Kalau gunung tu jatuh atas kepala dia, dia kena empat dengan gunung ni.
1: Yeah.
2: Ha, itu pandangan orang mukmin. Ha, ada pun orang yang maasi, dia lihat makna dosa ni macam seekor semut. Ha, kecil sangat. Ha, jadi dia rasa tak apa-apalah, tak apa. Ha, jadi ini, ha, dan insya-Allah kita akan melihat perkara yang kedua, melahirkan kesungguhan. Bila ada sifat takut, melahirkan kesungguhan untuk beribadat. Jadi kita akan
1: hurai selepas ini. Dan kepada rakan-rakan terus setia bersama Melaka FM, sebab selepas ni kita nak tengok macam mana nak melahirkan kesungguhan untuk beribadat, sebab rasanya takut kan. Kita akan sambung lagi selepas ini.

0: Cari ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: L102.3 Melaka FM mempersonakan Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman bersama dengan anda waktu ini yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz. 10.49 minit pagi dan kita nak sambung lagi bila timbulnya rasa takut dalam diri kan, kita pastinya ada sifat bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah. Jadi silakan Dato'.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang perkara yang kedua, apakah maknanya faedah ataupun kesan bila ada rasa takut ini dalam diri seseorang? Yang keduanya ialah melahirkan kesungguhan beribadat. Kerana orang yang ada sifat khauf ni, takut ni dalam bahasa Melayu kita, dalam bahasa Arab disebut khauf, kan? Menjadikan seorang itu dia rajin untuk melakukan ibadah solat. Sebab dia tahu yang nak dibawa balik ketika mana bertemu dengan Allah Ta'ala ialah ibadat, amal kan. Jadi yang kekal di sisi Allah Ta'ala ni amal. Jadi dengan sebab bila ada rasa takut, maka rajin untuk mendirikan solat. Keduanya, bila orang ada rasa takut, dia akan menjaga amal. Jangan amal tu terputus-putus. Dia kena istiqomah lah. Mana buat kalau mendirikan solat, maka solatnya istiqomah. Kalau melakukan ibadat-ibadat, maknanya nafilah, supaya ibadat sunat, sunatnya apa ni, istiqomah. Jangan buat kejap tidak buat. Jadi itu dia hilang rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Jadi menjaga amal. Yang ketiganya, bila orang ada rasa takut ini, dia akan menangis dengan dalam doa dia. Itu tanda-tanda orang ada rasa takut. Sebab apa? Penyesalan dia tinggi. An-nadam. Nadam tu maknanya penyesal. Menyesal tu tinggi. Sebab tu dia lahir, dia boleh menangis. Kita hari ni, kita doa tapi tak menyesal. Kan doa, ya Allah, aku ni buat salah. Tapi saja je cakap, kan? Dia cakap tu macam tak bersalah tu. Jadi orang yang bila dia buat salah, dia menyesal, tu sebab lahir daripada hati yang kita lembut tadi. Hati lembut, maknanya dia akan rasa tersentuh dengan apa ni, dosa yang dilakukan, maka dia akan tersentuh. Jadi akan timbul, maknanya mengalirkan air mata dengan sebab apa? Mengenangkan dosa dan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau menangis, maka para sahabat akan dapat melihat pada waktu paginya muka Nabi tu kesan air. Mukanya ada kesan air. Kesan maknanya aliran air tu, bekah dekat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Nabi banyak menangis, sedangkan itu Nabi, kan? Nabi lagi rasul. Nabi rasul yang maksum, yang tak ada buat dosa, kan? Tapi Nabi tu takut dengan Allah Taala, dia punya takut tu luar biasa. Luar biasa. Yang kita tak akan capai seperti mana takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini, Nabi setiap malam bertahajud dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya melahirkan kesungguhan dalam ibadat ni tadi, ada kesan daripada takut, tidak merasa cukup dengan amal. Rasa ibadat ni tak cukup. Buat ni Allah rasa kurang lagi. Ni semayang, rasa kurang lagi. Zikir rasa kurang lagi. Dengan sebab itu, orang yang ada rasa takut ni, dia akan bersungguh. Jadi kalau berzikir bukan 100-200, main ribu je. Kan? Para sahabat tu kalau berzikir ribu. Kalau baca Quran tu bukan sebulan sekali khatam. Ada yang sehari sekali khatam. Ada yang satu rakaat sekali khatam. Maknanya itu kerana dia rasa tak cukup dengan amal. Kan? Kita bayang kalau satu rakaat 30 juzuk baca, Allahu akbar, kita ni lah nak menghabiskan sebulan, kempah-kempih perut. Kan? Itu pun dah dapat kain pelekat, tak khatam juga. Kan? Jadi inilah kita tengok bagaimana kesungguhan orang yang ada rasa takut dengan Allah, dia tak rasa cukup dengan ibadat yang dia buat. Rasa ni nak kembali kepada Allah, boleh ke masuk syurga kalau amalnya begini, ya? Ha, jadi ini kesan daripada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, apabila ada rasa takut dalam diri ini, menghindarkan sifat ujub dan sombong. Ha, sebab apa? Dia riak campur dengan ujub, dia akan dia punya jawapannya sombong. Iaitu takbur. Itu sebabnya syaitan itu, iblis tu, kenapa dia termasuk maknanya makhluk yang dilaknat? Kerana dia ada sifat riak. Dia lepas tu dia ujub. Kan? Riak ni apa? Buat amalan makna rasa tunjuk dekat orang. Jadi ujub pertama khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Dia rasa bangga diri. Dia dijadikan daripada api. Kan? Sedangkan Adam tu dibuat daripada tanah. Jadi dia rasa hebat. Maka dia bila tu ada sifat takbur. Sebab sifat takbur itulah yang menyebabkan dia terusir. Jadi sebab tu itu orang yang ada sifat takbur dalam diri, walaupun sekecil mana pun, itu dia dah ada dalam diri itu sifat syaitan. Ni sifat takbur ni mana dia kabbara, makna merasa diri itu besar. Kan? Rasa aku buat ni hebat, aku ni boleh, aku ni. Jadi gitu kan tak? Jadi bila orang ada sifat takbur, maknanya sedangkan bila ada sifat takut, maka sifat ni kena hilang. Ujub, sombong. Jadi takut kepada Allah, dia tidak mudah untuk merasakan dirinya baik. Dan dia sentiasa bimbang amalnya tak diterima. Kalau buat amal, takut tak terima. Takut kalau amalan buat, takut niat dia rosak. Dan yang ketiganya, takut hati dia tercemar dengan riak. Ini, bila tak ada sifat takut ni, dia bimbang tiga ni benda dia. Amalnya tak, dia takut tak diterima. Kan? Rosak, lepas tu riak. Itu semuanya merosakkan amalan. Jadi dengan sebab itulah kenapa sifat khauf ni perlu ada dalam kehidupan kita. Jadi insyaAllah ni yang terakhir. Sempat kalau sempat tak akhir.
1: Sempat lagi, kita ada 4 minit.
2: Dia pun ada 4 ya. Yang keempatnya, kenapa perlu ada sifat takut? Kata ulama tasawuf, menjadikan sebab mendapat rahmat Allah. Kita ni kalau tak ada rahmat Allah Ta'ala, susah kita kat situ. Kan? Itu sebabnya Ibnu Mas'ud dia minta apa? Allahumma inni as'aluka birahmati. Ya Allah, engkau berikanlah rahmat. Rahmat ni kalau tak ada, susah kita. Nak buat baik tak boleh. Nak buat apa pun tak boleh kalau tak ada rahmat Allah. Jadi yang sebab itu, orang yang ada sifat takut, membawa dia kepada taubat. Dia sebab itu mendapat rahmat Allah tadi. Bila ada rahmat, nak boleh taubat, nak ada ikhlas, nak ada tawaduk, dan ada husnul khatimah. Jadi dia bersusun tadi. Bila orang ada sifat khauf kepada Allah, dia akan tahu, dia akan sentiasa bertaubat kepada Allah. Kan? Tubu ilallah. Mereka akan tahu, mereka akan sentiasa bertaubat. Walaupun Nabi itu kan bertaubat setiap hari 100 kali kan? Jadi Nabi mana ada buat dosa? Kan? Tapi bentuk taubat Nabi lah istighfar. Jadi Nabi itu bertaubat. Yang keduanya, orang dia bila dia ada rasa takut kepada Allah, dengan rahmat Allah, dia buat satu amalan ikhlas. Mana buat bukan kerana makhluk. Buat semata kerana Allah. Macam mana tanda buat kerana Allah? Ikhlas macam mana? Orang puji ke orang keji ke, sama je. Itu tanda ikhlas. Macam contohnya Kak Siti, kalau orang puji hari ni, tak menang tangan buat. Contoh. Kan? Boleh tarik balik tu kan. Jadi kalau orang puji, tak menang tangan, semua dipegang. Tapi satu pun tak jadi. Contoh. Tapi kalau orang down, keji dia, alamak, dia pegang satu je, itu pun lambat dia putau.
1: Dia boleh kata malas nak buat.
2: Nak tahu orang ikhlas tak ikhlas, tu dia tanda dia. Dia punya indikatornya begitu. Maknanya dipuji, maknanya dengan keji sama. Tak ada apa beza. Dia steady je. Jadi itu tanda ikhlas. Dan yang ketiganya, kalau orang ada rasa takut kepada Allah, dia jadi tawaduk. merendah diri. Kan orang puji rendah dia. Eh ni orang punya awak ni bagus. Ah tak manalah. Saya ni masih biasa-biasa je kan.
1: Ha.
2: Kalau orang keji dia pun macam tu juga. Alah saya ni memang insan yang lemah kan. Ha memang sifat saya kekurangan. Jadi begitulah kan. Jadi tawaduk kan. Ha dia kata. Dan yang terakhirnya orang yang bila dia ada rasa takut, makna bila rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia makna mengharapkan bila mati besok husnul khatimah, mati dengan baik. Ha, mati dia besok disebut orang baik belaka kan. Ha, dia masuk dalam kubur pun baik belaka, malaikat tengok eh baik orang ni kan. Tengok dengan amalan dia kan. Ha, semayang dia waktu malaikat datang daripada kaki, ha, maka amalan kaki akan semayang akan datang. Ha, datang daripada tangan, ha, maka zakat akan datang. Datang daripada mulut, ha, akan apa ni, Al-Quran akan datang. Semuanya akan memberikan pertahanan kepada dia. Ha, jadi ini malaikat kata baik orang ni. Enak. Orang ni memang baik. Ha, jadi disebut. Ha, dia mati pun orang sebut baik-baik belaka. Ha, jadi inilah. Ha, ini kesan daripada sifat khawf, ha, menjadikan makna, ha, mendapat rahmat Allah Subhanahu Taala. Jadi untuk masa yang akan datang mungkin kita akan menyentuh tentang dalil-dalil daripada Quran, ha, dan apa ni, ha, hadis dan khawf yang seimbang dalam tasawuf ni macam mana dan tanda-tanda orang memiliki khawf.
1: Ha,
2: jadi dalam pertemuan yang akan datang, ha, kita akan terangkan kesan pula kalau hilang sifat khawf ni dalam diri kan. Ha, dan contoh-contoh orang yang khawf, ada sifat khawf. Ha, insyaAllah pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih Dato' atas perkongsian ilmu hari ini, dan insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Dan kepada rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM. 11.15 minit pagi nanti kita akan bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani dalam program Fik Nisa. Hari ini kita akan menyentuh berkenaan dengan isteri yang tak dianggap. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

dilengkapi 4 bilik tidur dan 4 bilik air sesuai untuk seisi keluarga. Nikmati ketinggian siling 12 kaki, balkoni luas serta reka bentuk halaman retro yang unik. Pelbagai kemudahan tersedia seperti gelanggang sukan, laluan basikal, taman permainan dan

0: Jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 06-521-8888.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11.16 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Belaka FM. Kalau tadi di jam yang pertama, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Untuk jam yang kedua ni, kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabbani, pensyarah Universiti Multimedia. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sihat.
1: Alhamdulillah, sihat. Belum sempat saya nak tanya khabar. Orang tanya khabar saya dulu. Baik Ustaz, selamat Hari Raya Kurban. Kita masih lagi kan dalam suasana orang melaksanakan ibadah kurban ini. Dan hari ini Ustaz, insyaAllah kita nak bercerita, nak berkongsi berkenaan dengan pengorbanan isteri yang tidak dihargai, yang tidak dianggap ini kan. Pengorbanan isteri yang tak dihargai, hidup sebagai kan pembantu rumah, rasa burn out, penat kan dengan rutin yang memenatkan. Jadi bagaimanakah kedudukan wanita yang bergelar isteri dalam pandangan Islam ini? Dan adakah mungkin hak-hak tertentu yang ditetapkan Islam untuk wanita dalam alam perkahwinan ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Siti. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, pertamanya mungkin belum jauh sangat agaknya selamat hari raya Kak Siti.
1: Ya, sama.
2: Kita juga pendek kita ada kat sini yang Melati ada hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya kata riang ria ceria.
1: Ya, insyaAllah.
2: Okay, insyaAllah. Baik. Okey, hari ini begitu juga kepada sinar pendengar yang dirahmati Allah SWT. Hari ini kita nak berbicara sedikit berkaitan dengan apa yang kita sifatkan dengan tajuknya penghargaan isteri yang tidak dianggap.
1: Yeah.
2: Yang tak dianggap tu maksudnya yang tidak dihargai mungkin, yang mungkin tidak dilihat, yang mungkin tidak orang kata apa, diendahkan langsung dan sebagainya. Baik. Okey, jadi kalau kita nak tengok dalam gambar yang besar terlebih dahulu. Saya suka gitu caranya.
1: Betul.
2: kita tengok dalam gambar yang besar terlebih dahulu. Pertamanya, kita akan bercakap berkaitan dengan satu institusi lah yang kita sifatkan sebagai institusi perkahwinan, dan sebenarnya tak banyak sedikit untuk berkaitan dengan institusi kekeluargaan. Dia amat rapat. Dua perkara ni dia saling berkait di antara satu sama lain. Dan dia sebenarnya adalah satu ataupun dua institusi yang mana memberikan kesan langsung kepada pembinaan masyarakat, pembinaan negara. Dia memang amat berkait rapat. Kita tak boleh nafikan langsung perkara ni. Ini hakikat yang kita kena terima. Baik, dan ada banyak data-data terutamanya daripada sudut perspektif sains sosial terutamanya ataupun sains kemasyarakatan juga kita boleh nampak bahawa perkara ini memang kita perlu ambil serius sebenarnya.
1: Yeah.
2: Okey, kalau kita nak pertama untuk kita tengok sebenarnya perkahwinan ni dia adalah salah satu di antara syariat daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada kita diperintahkan bagi mereka yang tiada masalah daripada usul asalnya, dia adalah hukum hakam tertentu dan sebagainya, kita tak mau bincang kat situ. Tapi pada ketika dah digalakkan dan seseorang tadi itu dah masuk dalam alam perkahwinan, maka dia perlu memberikan komitmen. Komitmen terhadap apa yang dia ambil. Itu pada dasarnya. Kadang-kadang ada sebahagian pada komitmen kita ni, dia sebenarnya dia dah tertanam pada diri kita. Contoh kita sebagai hamba Allah, kita sebagai anak yang dilahirkan oleh ibu, maka kita ada tanggungjawab pada ibu dan ayah. Baik, okay, clear cut yang perkara itu. Baik, tapi bila kita masuk berkaitan dengan perkahwinan ni, maksudnya ialah perkahwinan tu merupakan satu komitmen yang kita ambil, yang kita tambah sebenarnya dalam diam. Betul, dia adalah berkaitan rapat dengan fitrah kehidupan kita manusia, tapi komitmen tu kita ambil, kita nak benda tu pada asasnya. Baik, okey, jadi bila kita ambil, maka di situ seseorang sama ada merujuk kepada suami ataupun isteri, dia dah mula terikat dengan hak dan tanggungjawab. Dia tak boleh nafi bab tu. Dia ada hak dan tanggungjawab. Secara mudah, tanggungjawab ni adalah sesuatu yang mesti dijalankan atau mesti ditunaikan. Adapun hak ni adalah sesuatu yang boleh diambil ataupun sampai pada satu tahap, kalau dia tak dapat, dia boleh demand.
1: Dia boleh tuntut.
2: Dia boleh tuntut. Malah kalau katakan cakap mudah, boleh bawa sampai dekat kod. Dia boleh demand. Itu namanya hak kat situ. Secara mudah. Okey. Jadi bila ada suami dan isteri, yang mana sememangnya kalau kita tengok dalam surah Ar-Rum, yang Allah sebutkan, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Ayat ni sebenarnya famous kat sini. Memang biasa orang, biasa memang kita kalau usah-usah memang sebutlah bab kahwin ni. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan pasangan hidup kamu tu daripada daripada diri kamu sendiri, maksudnya manusia lah. Sebab ada sebagian orang kadang dia kahwin dengan haiwan pun ada.
1: Betul.
2: Tak kena juga sebenarnya kan. Dia kahwin mungkin entah Allah Alam dengan jin ke dan sebagainya. Tak, dia mesti dengan sama manusia. Pattern sama jenis. Kamu dari. Baik. Okey. Dan kalau kita tengok dalam satu ayat ni, Zahir Nas ni, boleh rujuk pada ayat 21 daripada surah Ar-Rum ni. Zahir Nas menunjukkan bahawa litaskunu ilaiha. Bila kata litaskunu ilaiha, maksudnya ialah supaya kamu suami-suami ni kamu tenang padanya. Jadi kalau tenang padanya, nya tu agak-agak rujuk kat siapa tu?
1: Pada isteri.
2: Pada isteri. Kalau kita boleh buat soalan kan?
1: Kalau maksudnya, tak tenang.
2: Maksudnya apa? Maksudnya sumber tenang keluarga kat siapa sebenarnya?
1: Isteri.
2: Jadi maksudnya sekarang ni kita boleh nampak satu sudut, kalau ikut melihat pada satu Zahir Nas lah, direct translation, kalau kita tengok kat ayat ni, sebenarnya memang sumber kepada ketenangan rumah tangga sebenarnya adalah isteri. Kalau dalam arti kata lain, kalau isteri tak tenang, jawabnya rumah akan ada masalah. Itu sebenarnya kalau kita nak tengok daripada sudut nukleus daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak, memang nak kena jaga dia dulu. Jaga dia dulu secara langsung. Sebab suami ni dia ada mungkin nanti dalam surat yang akan datang kita akan bincang, secara tak langsung nanti suami ni dia ada partnya yang tersendiri. Tapi bagi bilik isteri tadi tu, dia mesti ada kat situ. Malah dalam ada satu kata-kata dalam Arab kita ada katakan bahawa faqiru syai' la yu'ti. Maksudnya bagi orang yang tak ada sesuatu, dia tak boleh memberi sesuatu. Jadi macam tadi lah, secara tak langsung, kalau dia sendiri pun isteri tu tak tenang, jadi bagaimana boleh dia menenangkan rumah tangga? Dia akan jadi puak-puan dia lah kat situ secara tak langsung. Okey, baik. Okey, jadi kalau kita tengok daripada sudut agama kita, dia jelas. Pertama, Allah design yang namanya yang kata wanita, nanti sampai pada satu tahap bila dah bergelar isteri, dia ada peranan yang cukup sah dalam nak memastikan ketenangan rumah tangga. Secara tak langsung, kalau suami keluar pun, kita katakan bekerja cari nafkah di luar, dia pun tenang dan masyarakat makan tenang. Biasanya itu dia punya ikutan dia. Tambik-tambik, itu dia punya kaedah. Baik. Okey, kalau kita tengok yang keduanya, kalau pada sudut agama dan agama besar ni, dalam khutbah wada' Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam khutbah terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat, kita boleh katakan bahawa khutbah wada' ni macam satu kesimpulan dan juga penekanan khas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam tempoh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul. Maksudnya dalam tempoh 23 tahun Nabi sebagai rasul tadi itu, apa yang disampaikan, kita boleh katakan secara mudah, khutbah wada' ni sebagai simpulan khas. Simpulan khas dan penekanan ada dalam perkara tersebut. Dan salah satu daripada penekanan yang Nabi SAW berikan di situ adalah berkaitan dengan wanita. Khas, memang spesifik untuk namanya wanita, termasuklah di situ secara langsung yang namanya isteri. Memang direct. Kat situ Nabi SAW katakan bahawa fattakullah fin nisa. Hadis tu panjang lah. Kita cuba petik kaitan kat situ. Takutilah Allah, takwalah kamu pada Allah SWT bila berkaitan dengan wanita. Nak kata cerita wanita ni dia besar. Itu kata mudah, ada satu. Begitu juga dalam hadis lain ada mengatakan, Nabi SAW mengatakan bahawa istausum bin nisa ikhairah. Yakni awkamakal, Nabi ada mengatakan bahawa saling ingat, mengingatlah antara satu sama lain untuk berbuat baik kepada wanita. Kalau kita cuba telusuri, kita masuk dalam sedikit dalam perkara ni, dia nampak sangat bahawa dalam fahaman yang kita sifatkan dalam masyarakat, seolah-olahnya wanita ni kadang-kala sering dilupakan kadang-kadang,
1: yeah,
2: atau mungkin diambil mudah kadang-kadang dan sebagainya. Maksudnya dalam arti kata lain, sebab tu Nabi kata tadi, saling ingat mengingatlah kamu untuk mengatakan untuk berbuat baik kepada wanita. Sebab silap-silap ada kemungkinan diabaikan. Malah dalam banyak keadaannya, kalau tengok pada yang pertama tadi, riwayat yang pertama tadi, Sahih Muslim ada menyebutkan bahawa kita mengatakan fattaqullaha fi nisa aw kama qala, yakni takutilah kamu atau bertakwalah kamu pada Allah pada perkara yang berkaitan dengan wanita. Nak mengatakan bahawa ada kemungkinan kebanyakan lelaki dia tak nampak wanita, termasuklah namanya isteri ni, sebagai amanah. Ada kemungkinan dia tahu kalau ditanya tu masa khutbah nikah tu memang dia baca, memang dia dengar dan sebagainya, tapi ada kemungkinan di situ kalau ditanya sekarang ni mungkin ada antara dia perasan dengan tak perasan semula dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh isteri tadi tu ada kemungkinan tak dipandang tinggi, tak di, yang kata dihargai dan sebagainya. Adapun daripada sudut agama seperti mana kita sebutkan tadi, daripada sudut hak-hak yang sedia ada, yang kita sifatkan orang kata untuk suami, dia kena jaga maruah suami, kena jaga nama baik isteri, kena bagi nafkah zahir batin, kena bagi dekat dia perlindungan keselamatan diri isteri bila orang kata sama ada bersama dengan dia ataupun keluar rumah dan sebagainya. Dia kena pastikan ruang lingkup tadi tu semuanya adalah selamat untuk isteri dia. Dan begitu juga di hujung cerita, kalau berada dalam rumah tadi tu, sentiasa senangkan hati isteri dan permudahkanlah urusan isteri tu. Itu secara langsung. Dia mesti nampak perkara tu. Dia tak boleh untuk semata-mata dia merasakan aku tahulah tu bini aku. Dia tak cukup macam tu. Dia tak cukup. Sebab kadang-kadang ada sungguhan lagi macam tu. Jadi dalam arti-arti lain, kita tak mau cerita part suami dulu. Kita cerita part isteri. Tapi tak banyak sedikit, bagi suami dia kena nampak bahawa dia kena, kalau istilah Quran, mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf ni maksudnya ialah dia perlu adanya satu pergaulan. Yakni orang kata daripada sudut orang kata bercakap, daripada sudut orang kata tindak tanduk dia dan sebagainya, adalah sesuatu yang bersifat baik. Yang itu mesti ada kat situ. Dia maksudnya kena ada tolak ansur dia dan sebagainya. Kita kena faham.
1: Dan Ustaz, bila bercakap berkenaan dengan tolak ansur dalam perkahwinan ni kan, kadang-kadang tak tahulah, waktu bercinta lain, waktu dah berumah tangga dia lain kan. Kalau kita tengok ada kes-kes penganiayaan isteri dalam rumah tangga, adakah ini macam ini satu petunjuk yang seperti isteri tak dihargai? Sebab ada kes penganiayaan kan, bukan dari segi fizikal dia, tapi juga mental, emosi dan juga seksual. Dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya kurang penghargaan ataupun tiada penghargaan langsung kepada isteri, sedangkan sama-sama membantu suami kan dalam meringankan beban rumah tangga, malah ditambah lagi dengan tugasan di rumah seperti memasak, mengemas, mengurus anak, sampai boleh berlaku penat dekat burnout tu pada para isteri ni.
2: Okey, baik. Kalau kita tengok dalam data-data yang sedia ada lah, kadang-kadang kita dengar-dengar berita-berita dekat suara khabar, berita-berita yang keluar, kadang-kadang kita pun tak tahu nak katalah sama ada mana satu sekarang ni sebenarnya yang lebih lebih dihargai atau tidak dihargai kadang-kadang sampai pada satu tahap sebenarnya sekarang. Baik. Okay, tetapi kita tak boleh menafikan satu hakikat yang namanya wanita, terutamanya isteri ni, dia sebenarnya adalah orang.
1: Betul.
2: Okay, dia orang. Bila kata orang, kalau dalam masa muda kita ni, dia orang ni, dia ada kata dia ada perasaan dia sendiri. Maksudnya merujuk pada emosi dia. Dia ada kehendak dia sendiri. Dia ada naluri dia sendiri. Dia ada sudut pandang dia sendiri pada semua perkara dan sebagainya. Yang mana cakap mudahnya, dia perlu dihormati dan dia perlu dapat rasa yang dia tu sendiri sebenarnya ialah dihargai. Baik. Dia sebenarnya Kak Siti ya, juga penerbit kita lah Iyad ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya, kita nak cakap cinta ni senang. Bila kita sebut last dah cinta. Tak tahulah kan. Okay. Dia nak cakap cinta senang. Nak tulis cinta I love you ke apa ke, dia senang.
1: Mudah.
2: Dia mudah. Tetapi sebenarnya dalam banyak keadaan, dia sebenarnya ada satu sifat yang paling-paling besar dan tersirat di sebalik kata perkataan cinta. Sebab hakikatnya semua orang boleh sebut. Tetapi ada satu perkara yang kalau kita nak tengok di hujung cerita, ada satu perkara yang tersirat dia dalam perkara cinta ni ialah berkaitan dengan bab penerimaan. Acceptance. Dan benda ni sebenarnya dalam diam. Benda tu dia berlaku. Baik. Okey, orang mungkin boleh semudah cakap, orang boleh semudah bagi bunga ke dan sebagainya, apa sekali dan sebagainya kan. Baik. Semua tu boleh. Tetapi deep down dalam hati tu dia terima tak 100% ataupun tak? Masa akad nikah, betul lah aku terima nikah. Yang kau terima tu nikahnya. Baik. Okey, dan orangnya lah lepas datang lah kan. Baik. Tapi adakah 100% penerimaan tu dalam hati? Baik. Kadang-kadang kita ada nampak lah, kadang ada husband tu dia apa, dia tak pandai untuk meluah. Dia tak pandai bercakap yang namanya perkataan cinta tu, sayang, rindu, kasih kan, sampai geram si isteri ni tadi kan. Tak pernah disebut-sebut dan sebagainya. Tetapi dia boleh menzahirkan quote unquote kecintaan dia, penghargaan terhadap apa yang kata isteri dia dah lakukan 100% dengan perbuatannya. Dia sanggup untuk kerja sana mungkin siang malam dan sebagainya, penat lelah dia apa semua sekali, dia sanggup buat, tak pernah komplain, tak pernah ungkit dan sebagainya. Dia tak boleh cakap, tetapi secara jelas kita boleh nampak bahawa jauh sudut hatinya dia terima 100% isteri dia. Ada setengah orang dia mungkin boleh bagi-bagi macam-macam dan sebagainya, tapi ada kemungkinan penerimaan tu dia tak 100%. Dia macam ni lah, kalau katakan mungkin kalau kita keluar sikit lah kadang-kadang betul, kalau kita tanya mana-mana anak pun dia tahu yang atas tu adalah ada mak dia, dia ada ayah dia. Tapi tak semua anak, tak semua anak dia boleh semudah kalau katakan datang jumpa untuk salam, peluk, cium, duduk, pegang, sentuh mak ayah dia, belum tentu. Kita boleh nampak kadang-kadang ada sebahagian tadi tu ada anak-anak kadang-kadang macam tu juga, dia tak pandai nak bercakap sangat, tapi dia boleh baca dan dia boleh tahu apa sebenarnya mak dan ayah dia perlukan. So, dia boleh 100% terus buat. Maksudnya dia boleh terima 100% lah sebab semua darah. Dan kalau kita tengok dalam gambar besar berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi, kata radhiyallahu anhu ajma'in, pada Nabi SAW sendiri pun, sebab tu para sahabat dia sanggup sampai untuk mati, korbankan diri untuk kata, atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata untuk pertahankan Nabi. Dia sebab penerimaan tu 100%. Baik. Jadi ada kemungkinan kita boleh katakan bahawa kalaulah seseorang isteri itu tidak dihargai, ada kemungkinan seolah-olahnya penerimaan tu tak 100%. Ada kemungkinan. Baik. Kalau antara faktor ada banyak lah, tapi yang mungkin antara yang pertama yang saya nampak kalau dalam banyak keadaannya adalah dia tak nampak isteri itu sebagai satu amanah untuk diri dia lah. Sebab dia tadi pun Datuk ada sebutkan tadi kan, saya ada dengar sekejap tadi, berkaitan dengan takwa, takut. Berkaitan dengan takut tadi tu. Baik. Kalau kata takut tu tak ada, jawabnya biasa dia takkan dapat jalankan amanah dengan baik. Sebab orang yang betul-betul bertanggungjawab adalah orang yang bertakwa. Sebab dia tahu kalau aku tak buat ada dosa dan aku memang kena bakau dalam api. Dia sebenarnya orang yang responsible ni sebenarnya adalah orang yang bertakwa, orang yang ada takut dengan Tuhan. Jadi kalau dia tak hargai, bermaksud ada kemungkinan di situ sebenarnya sesuatu di antara dia, yang ni suami, dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya ada kurang kat situ. Secara langsung sebenarnya. Maksudnya cara mana dia memahami bahawa isterinya ini adalah satu amanah yang perlu dia jalankan dengan sepenuh-penuhnya lah, komitmen dia tadi satu. Kemudian faktor yang kedua, ada sebagian suami ni kadang-kadang dia rasakan bahawa dia adalah segala-galanya lah. Dia rasa dia raja, dia lah yang dominan, dia lah yang buat keputusan 100%, tak perlu minta orang kata pandangan isteri dan sebagainya. Sedangkan isteri mungkin ada pandangan dia sendiri yang lebih baik dan sebagainya kan. Dia guna kuasa veto dia. Ada kemungkinan. Jadi dekat sini ni dia dia buat tak tahu lah. Apa yang dia nak, tapi isteri dia tolak tepi. Ini pun ada juga sebahagian lah. Ini antara faktor besar lah. Dan faktor besar yang ketiga, kadang-kadang mungkin dalam diam, wallahualam, tapi kalau ikut sebahagian kajian yang sedia ada, tak banyak sikit kadang-kadang quote-unquote mungkin apa yang anak-anak lihat daripada bagaimana ayah dan ibunya dalam rumah. Layanan ayah pada ibu. Jadi maksudnya apa? Benda tu diwarisi.
1: Jadi kena pergi tunjuk contoh yang baik.
2: Ayah-ayah dia memang nak tak nak, dia memang kena tunjuk satu contoh teladan yang elok dan sebagainya. Kita katakan supaya, sebab dia sebenarnya kita tak boleh menafikan bahawa anak-anak ni dia tengok scene by scene apa yang berlaku dalam rumah antara suami isteri, antara ibu ayah tadi kan, dia tengok scene by scene. Dan kalau katakanlah takdirnya benda tu memang kata berlarutan daripada dia kecil sampai dia besar, dia nampak. Dan silap-silap yang kita khawatir ialah apabila dia melihat inilah kaedah dan caranya. Jadi di sini kadang dengan rendah hatilah kita katakan, kita minta pada terutamanya pada suami-suami, pada ayah-ayah dan sebagainya, abang-abang, untuk tengok kadang-kala bagaimana antara kita dengan isteri kita tadi tu, kita bergaul, kita bercakap, ada tak gurau senda ke dan sebagainya. Jadi benda-benda tu kena adalah dekat situ. Saya rasa buat masa ni tu dululah.
1: Baik, itu dia. Dan selepas ni nanti kita nak kongsikan dengan rakan pendengar kan, sebab ada yang mengatakan contohilah Rasulullah bagaimana mereka, Rasulullah dalam saya, keluarga kan, betul, melayani betul isterinya. Dan kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan pendengar, jangan ke mana-mana, terus setia bersama Melaka FM Fitness. So

0: הופך ניסה.
1: Satu kosan dua perpuluhan tiga Melaka FM mempersonakan. Kita kembali lagi bersama dengan Ustaz Fahim Rabani. Dan hari ini kita membicarakan satu tajuk berkenaan dengan pengorbanan isteri yang tidak dianggap. Dan Ustaz, kita tadi dah menyentuh dah beberapa perkara kan, berkaitan dengan pengorbanan isteri ini. Bagaimana kan layanan seorang suami kepada seorang isteri, adakah penerimaannya 100% kan? Kan sebab kalau kita hari ini kita baca dekat media sosial, kita dengar dekat media semua, kadang-kadang ada kes keganasan rumah tangga kan. Tapi macam dalam kehidupan Rasulullah sendiri kan, Rasulullah adalah model suami terbaik, sentiasa meringankan dan membantu urusan rumah tangga kan, tidak membebankan isteri. Mana-mana perkara yang boleh dilakukan, dilakukan sendiri. Dan banyak kes menunjukkan suami mula culas dalam melaksanakan tanggungjawab. Jadi bagaimana cara terbaik dalam memahami semula suami bahawa isterinya tu mesti dihargai dengan sepenuh jiwa raga suami?
2: Okey, Mak. Okay, dia benda ni benda yang besar kan. Kalau kita nak buat bincang pun panjang ceritanya. Cuma mungkin kita ambil anchor-anchor yang paling penting sekali lah. Baik, pertamanya berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi memang ada menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli au kama qala sallallahu salam. Baik, sebaik-baik kamu adalah yang cukup baik pada ketika melayan kepada ahli keluarganya. Di situ, dan aku adalah yang terbaik. Nabi jadikan dirinya model contoh terbaik untuk diri kita dalam kata untuk menguruskan wanita, terutamanya isteri. Baik, dan kita jangan lupa bahawa alam perkahwinan Nabi SAW bukan semata-mata seorang isteri. Dan semua kata dalam perkahwinan yang poligami, dan semua isteri Nabi memang menyebutkan bahawa Nabi sememangnya seorang suami yang baik. Maksudnya di luar rumah pun baik, di dalam rumah pun juga baik. Sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada suami-suami ni, kadang-kadang ataupun yalah suami-suami mungkin ataupun secara umumnya, kadang-kadang kita nampak hebat di luar, tapi kat rumah ni kadang-kadang kalau kata kalau dia jumpa kat seorang untung, kau dapat laki macam tu kan. Sekali bini dia jawab, kau tak tahu yang hadap aku kan. Kau nampak kat sini kan. Yang betul-betul tu cuma dia je hadap kat dalam. Tu masa murah dia. Baik, jadi nak mengatakan bahawa kehebatan kita ni kadang-kadang dia tak bersifat mutlak. Sebab tu kalau salah satu daripada sifat Nabi yang salam tu, dia bersifat kamal mutlak. Dia kata cukup sempurna luar dalam. Musuh pun tetap akan mengatakan bahawa bagi Nabi yang salam ni sebenarnya adalah seorang yang baik. Itu memang musuh pun sampai tahap itu. Cuma ego degil deuang tak nak masuk Islam, itu cerita lain lah. Sudut yang lain. Baik, okay. Jadi kalau kita balik pada persoalan ni, kadang-kadang kita pun jadi pelik juga. Lagi-lagi zaman sekarang ni, kadang-kadang ada orang dia berkenalan sebelum kata berkahwin. Tapi lepas kahwin, kita mengatakan pukul sana, pukul sini, dera sana, diri sini dan sebagainya. Mungkin kalau satu sudut, mungkin kalau saya boleh cuit sikit lah, dia sebenarnya kalau boleh untuk kita nyatakan, kalau kita berjumpa atau nak berjumpa dengan orang yang kita sayang, biasa kita akan tunjuk apa sebenarnya? Kita akan tunjuk yang baik-baik je tak?
1: Betul.
2: Yang elok, wangi kan, dan sebagainya kan. Tetapi the true color of the person sebenarnya bukan kat situ. Sebab di situ sebenarnya unsur yang kita sifatkan sebagai pretend tu tinggi. Pretend ni maksudnya adalah pura-pura.
1: Pura-pura.
2: Kita nampak dia macam loving, kita nampak dia macam polite, sopan kan. Kalau katakanlah jumpa tadi tu elok aja kan, sebagainya kan, nampak macho lah apa pun sekali. Tapi hakikatnya sebenarnya ialah memang pada ketika tahun yang pertama sebenarnya. Ini kalau dari segi teori lah dalam banyak keadaannya. Tapi walaupun kata teori, tapi dalam banyak keadaannya dia, kita boleh katakan macam reality. Tahun yang pertama adalah yang kita boleh sifatkan sebagai agak crucial lah. Sebab segala-galanya akan keluar. Baik daripada isteri, baik daripada suami lah. Cuma kita sekarang fokusnya pada kata pada isteri yang tidak dihargai lah. Baik, okay. Jadi dalam arti kata ini sekarang ni ialah, kalau kita perhatikan Nabi SAW dalam banyak keadaannya dan boleh kata semuanya itu adalah sesuatu yang baik. Muasyarah, cara cakap Nabi SAW, bantu dekat rumah, hadiah-hadiah juga menunjukkan bahawa kalau mana yang Nabi boleh buat, Nabi buat sendiri. Jahit butang baju, contoh kata kalah macam tu lah, jahit baju sendiri, kasut dia sendiri dan sebagainya, semua Nabi boleh. Malah salah seorang daripada isteri Nabi SAW yang namanya Saudah. Saudah ni umurnya agak lanjut. yang melebihi umur Nabi SAW sendiri pun sebenarnya. Tapi macam tu juga, Nabi kita katakan entertain dia, Nabi bantu dia mengatakan dengan kerja rumah dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau sidang pendengar dengar, boleh tengok balik pada ayat tadi, surah Ar-Rum ayat 21 tadi, ayat 21. Kalau tengok balik dekat situ tadi tu, dia sebenarnya waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang ini adalah bab di mana betul kita dah berkahwin, tetapi tak banyak sedikit kita jangan lupa bahawa di antara suami dan isteri ni dia perlu ada dua perkara yang paling besar untuk pastikan bahawa hubungan tu cantik dan suami terutamanya boleh hargai balik isteri. Baik, pertamanya ialah mawaddah ni lazim. Kalau kita dengar-dengar rezeki ceramah, rezeki kata terjemahannya adalah mawaddah ni adalah yang disifatkan sebagai cinta, kasih, sayang dan sebagainya. Baik, ada pun bagi rahmah ni dalam banyak keadaannya kita kata macam adanya ihsan. Kalau mungkin, kalau boleh lah, kalau boleh saya kata cuba permudahkan gambarannya adalah dia mesti ada sifat kesian.
1: Kesian.
2: Kesian ni sebenarnya. Dia tak cukup dengan kasih dalam perkahwinan ni, dia tak cukup dengan kasih, dia tak cukup dengan namanya cinta, dia tak cukup dengan kasih, dengan sayang, dia tak cukup. Dia mesti ada kasih.
1: Ada kasihan.
2: Kasihan tu dia kena ada. Kasihan tu kena ada. Ada waktu katakanlah isteri balik penat dan sebagainya, dia dah bantu kita. Maksudnya kalau suami pun kadang-kadang saya rasa satu sumber ni tak cukup, kita ni berat ni. Contoh katakanlah kan, baik, isteri yang tidak, yang asalnya tidak dipertanggungjawabkan untuk keluar atas izin suami, kita katakan keluar untuk membantu. Baik, jadi bila dia dah membantu, sepatutnya suami dah ada nampak dah satu keadaan di mana okey, aku minta dia bantu aku, sepatutnya dia lebih dihargai. Sepatutnya macam tu lah kan. Maksudnya kalau nampak dia penat, dia letih dan sebagainya, okey, kita pun tak apalah, awak hari ni awak tak payah masak, kita keluarlah sekejap. Walau ada jalan ke apa ke dan sebagainya, mungkin ada present ke apa ke dan pandailah. Jadi maksudnya sekarang ni ialah layanan tu kita hargai, penat lelah dia tadi tu kita nampak. Kalau katakanlah macam anak, tak apalah, hari ini kita katakan saya yang uruskan tuition, saya yang hantar hari ini. Kadang-kadang ada suami isteri, dia ada mutual agreement kan, awak buat ni, awak ni buat ni dan sebagainya. Tapi pada ketika tu kalau kita nampak isteri tadi tu pada saat dia dah sampai nak macam burn out daripada kita, okey, suami dia kena masuk. Dia kena buat. Dan inilah yang sememangnya yang kita sifatkan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maksudnya inilah rijal. Rijal ni maksudnya ialah seorang lelaki yang memang very proper. Dia jadi pelindung, jadi protector kat situ, dialah orang kata pembimbing, dialah sahabat dan sebagainya. Dia di sini sebenarnya yang amat penting untuk dia rapat rasa. Baik. Dan kalau untuk cuba menjawab tadi tu, soalan tadi lah, Wallahualam, saya tak banyak sikit lah pengalaman kahwin pun taklah lama, banyak sangat, 20 tahun lebih. Okay, ada orang lebih lama lagi kan. Baik, okay. Ada satu masa kami belajar dulu, cantik ayat ni sebenarnya. Dia sebenarnya lebih pada macam kata-kata hikmah lah, lebih kurang. Ada satu hakikat untuk abang-abang, suami-suami kat luar tu. Dengar suami-suami. Berdasarkan suami-suami kan. Suami-suami kan. Okay, yang ni kita kena faham sangat-sangat. Suami-suami, abang-abang, ayah-ayah. Baik. Dia ada satu realiti yang sebenarnya berlaku pada ketika dia memilih kita untuk jadi suami ni, isteri ni. Baik, ni yang kita nak cuba fahamkan semula. Baik. Dia sebenarnya isteri ni ataupun wanita ni, perempuan tadi ni, anak dara tadi ni yang masa memilih kita ni, dia sebenarnya keluar daripada rumah dia. Dia keluar daripada lingkungan yang namanya kekeluargaan. Dalam banyak keadaannya lepas ni seolah-olahnya ni depan mata aku ni lah suami. Apa yang aku nak buat, aku kena minta izin dengan dia, segala-galanya dia. Tu cakap mudah macam tu. Baik. Jadi ada satu kata-kata hikmah lah dalam banyak keadaan ni. Dia kata bila isteri ni keluar, jadi ini untuk suami, untuk suami. Suami kalau dapat cuba kena fahamkan balik kat sini. Dia kata kat situ, dia kata kun aballaha, kun akhallaha, kun sadiqallaha. Baik. Dia kata suami, bahasa mudahnya ialah jadilah kamu bagaikan ayah pada dia. suami jadilah kamu sebagai saudara kandung dia, macam adik-beradik di laki dia. Mai. Kun sadiqallah. Dan macam tu juga, jadilah sebagai sahabat pada dirinya. Sebab sekarang dia dah keluar daripada rumah.
1: Ya.
2: Ha, jadi suami kita ni bahasa mudahnya, masuklah aku yang cakap kan. Kita kena jadi macam bapak dia. Maksudnya apa? Pelindung untuk bagi orang kata nilai hidup yang betul, cara mana untuk orang kata menjalani kehidupan kita. Kita jaga keselamatan dia. Kitalah juga macam adik-beradik lelaki dia tu, masa muda dia, yang mana dia boleh bergurau, mm-hmm. yang boleh dia boleh bercakap dan sebagainya. Dan macam tu juga kita suami, kita kena jadi macam kata sahabat karib dia. Apa pun, apa yang kau rasa, aku rasa. Kau seronok, aku seronok. Aku, engkau sakit, aku kena rasa juga sakit. Mm-hmm. Jadi kalaulah, abang-abang, ayah-ayah, kalaulah kita boleh bawa balik masa saat dia mula keluar daripada rumah tadi tu, dalam keadaan di mana dia rasakan inilah, sebab dia yakin bahawa inilah yang boleh lindung aku, boleh memberikan aku kebahagiaan dunia dan akhirat. Percayalah, kita akan mula nampak sungguh-sungguh banyak pengorbanan isteri pada kita. Ha, itu tak kira kalau katakanlah dia melahirkan 13 orang tu. Kan, dia jangan 13, seorang pun dah tentu orang kan. Dengan main-main tu, bertanggung nyawa dia dekat situ kan. Boleh tanyalah kot agaknya, abang-abang, suami-suami yang kat luar tu kan, sinar pendengar yang dirahmati Allah kan. Siapa yang tengok suami dia meneran masa tu? Cuba angkat tangan.
1: Isteri dia.
2: Aku angkat. Kan, tak semua berani tengok. Kadang-kadang tengok darah je, dia dah tumbang dah kan. Jadi bahasa mudah, cuba fahamkan semua-semua. Sebab masa dia keluar, dia terima kita tu, maksudnya bila seorang isteri dia terima kita suami, dia yakin dia akan bahagia dengan kita. Sebab tu dia sanggup keluar, tinggalkan keluarga dia. Jadi para suami, kita kena nampak sangatlah, hargai dia lah. Betul, tak ada siapa yang sempurna, itu pasti. Itu pasti, tak ada satu manusia, baik namanya laki, perempuan, ialah kecuali anbiya dengan para rasul dan sebagainya. Kita ni manusia biasa ni, kita tak sempurna. Tak ada siapa pun yang sempurna. Jadi di dalam keadaan yang kurang sempurna tu, saling melengkap lah. Masing-masing tu ada dia punya peranan dia, ada fungsi dia dan sebagainya. Dia sampai pada satu tahap mungkin lah kot agaknya, untuk jadi satu bahan fikir lah. Dalam ayat Allah SWT, ini pada ketika suasana kiamat. Suasana kiamat tu sedang berlaku. Allah gambarkan, yauma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih. Baik. Pada ketika berlakunya kiamat, huhara kiamat tu dan sebagainya. Jadi akan manusia ni, dia akan lari daripada siapa? Yafiru min, kita katakan yafiru mar'u min akhih. Dia akan lari daripada saudara mara dia dulu, adik-beradik dia dulu sebagainya. Dia tinggal dulu. Tu yang pertama yang akan tinggalkan. Baik. Kemudian dia akan tu, wa ummihi wa abih. Tinggalkan mak, tinggalkan bapa. Baik. Tapi lepas tu Allah guna dengan satu perkataan, wa sahibatihi wa bani. Kalau ikut turutan, saudara mara ataupun kita boleh kata macam adik-beradik dulu, lepas tu mak, lepas tu ayah, lepas tu sahibah. Allah tak guna perkataan isteri. Allah guna perkataan sahabat. Poinnya ialah, dan punya baru datang wa bani, anak-anak. Baik. Tapi nak katakan bahawa sekarang ni, yang mungkin saya saya tuntut pada diri saya lah, dan juga pada tuan-tuan semua sekali, sinar pendengar, adakah kita ni sebenarnya bersahabat dengan isteri kita ataupun tak? Betul dia isteri kita, tapi sekarang ni kalau betul-betul namanya sahabat, apa yang kau rasa aku rasa. Itu bahasa mudah kan, dia boleh tahu ini tak cukup. Okey, aku cuba cukupkan. Kalau mungkin belum lagi, mungkin ada waktu nanti aku cuba untuk cukupkan. Maksudnya dia ada janji kat situ lah, bahasa mudah dia. Kalau kau gembira, aku gembira dan sebagainya. Jadi maksudnya sekarang, sentiasa memerhati kepada, saya boleh katakan macam perubahan-perubahan isteri tu. Bagaimana dia punya bahasa badan dia kadang-kadang, dia tak cakap ada 100% kan. Tapi pada ketika tu kalau kita boleh selamilah bentuk bentuk pula, kata bahasa badan bahasa dia secara tak langsung tadi kan, kita dapat okey, ada sesuatu yang aku kena buat, aku kena baiki semula dan sebagainya. Ini sangat-sangat yang memang orang kata kita tuntut daripada sang suami lah. Mm-hmm. Kita katakan untuk dia jangan dengan rendah hati. Perkara ni kadang-kadang kita nampak pada peringkat muda kadang-kadang. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang benda ni juga dia boleh berlaku pada peringkat yang atas. Mm-hmm. Jadi yang ni kena hati-hatilah, kita sama-sama muhasabahlah kat situ.
1: Yeah. Mm-hmm. Allah. Dan baik Ustaz, kita ada tempoh masa dalam 5 minit ni kan, ada soalan daripada pendengar ni kan. Ada katanya ada suami yang tidak suka, membenci dan menolak keluarga isteri. Macam mana tu Ustaz? Dia terima diri dia, terima isteri dia, tapi dia tak terima keluarga dia.
2: Okay, baik. Secara ringkas dengan waktu yang ada, dia macam ni. Dulu kita terima dia, kita terima dia pasal apa? Pasal kita nampak dia baik. Mm-mm. Okay, baik. Siapa yang menjadikan dia baik? Atas didikan.
1: Didikan.
2: Keluarga dia.
1: Keluarga dia.
2: Keluarga dia kan. Mak ayah dia, adik-beradik dia yang menjadikan dia tu sebagai orang baik, yang menjadikan kita terima untuk jadikan dia sebagai isteri kita. Bermaksud kalaulah kita boleh terima dia, kenapa kita tak terima keluarga dia yang menjadikan dia baik? Dalam arti kata lain, kalau dia terima isteri tapi tak terima keluarga, hang memang zalim lah, cakap terang-terang. Hang tak adil. Sebab dia jadi baik tu, yang hang suka pasal dia elok dan sebagainya, pasal keluarga dia. Jadi kalau tak terima, menghadkan orang kata sampai tak jumpa, tak boleh jumpa keluarga dan sebagainya, jawabnya memang berdosa besar, haram, putus silaturahim dan sebagainya, dan itu satu kezaliman yang memang nyata. Patutnya dia kena terima 100%. Itu secara murah. Sangat-sangat kat situ lah. Mudah-mudahan lah ada sesuatu yang boleh dapat gambaran kat situ lah.
1: Dan satu lagi ni Ustaz, katanya kalau suami tetap tak menghargai isteri kan, apa yang isteri patut buat? Dah banyak dah pengorbanan dilakukan, tapi suami ni tak juga menghargainya. Jadi apa yang isteri nak buat? Dah give up dah.
2: Jangan give up. Jangan give up dulu lah. Okay, baik. Pertamanya, okay, yang paling pasti, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak mensia-siakan perbuatan baik daripada siapa pun, terutamanya isteri yang dah korbankan orang kata tenaga dan sebagainya. Baik. Di situ adanya pahala yang cukup besar, satu. Yeah. Kemudian yang keduanya, bersabar dalam kata melayani yang namanya orang kata perangai laki dia tadi tu. Semudah dia pun, sabar tu pun sebenarnya dia dapat pahala. Baik. Cuma kalau dalam untuk kesimpulan akhir ni, kalau saya boleh bagi pada suami-suami di luar sana lah, yeah, satu kesimpulan lah. Sebenarnya dia sebenarnya kalaulah pun isteri tadi tu mungkin kita boleh tundukkan dia, kita boleh orang kata ketepikan dia apa yang dia mahukan dan sebagainya. Seolah-olahnya macam kita menang lah, tapi hakikat ataupun realiti sebenarnya berlaku apa, dia hang cuma menang dalam kalah sebenarnya. Hang kalah sebenarnya. Nampak macam menang. Macam dia menguasai rumah tangga, macam dia menguasai isteri dia dan sebagainya. Dia boleh tolak sana, boleh tolak sini, dia tak hargai langsung dan sebagainya. Kita mungkin, kita boleh katakan macam ni lah. Mungkin isteri takut, tapi sebenarnya isteri tak hormat. Hujung cerita akan datang sebenarnya, kita untuk suami lah bahasa mudanya, silap-silap silaturahim pun nanti mungkin kata pecah belah. Hubungan pun tak semanis yang sepatutnya dalam alam rumah tangga. Anak-anak pun silap-silap nanti akan favor pada mak berbanding daripada kita, ayah dan sebagainya. Hakikat memang ada kemungkinannya kita menang dalam kalah. Sebenarnya dia merugikan kita. Jadi cubalah untuk bersahabat semula, hargailah apa yang sedia ada dan sebagainya, untuk kita nampak bahawa isteri ni sebenarnya adalah sumber tenang hidup kita sebenarnya. Berdasarkan ayat Allah, Allah sebut katakan itu, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang pada dia. Jadi kalau kita boleh jadikan perkara tersebut tu dalam keadaan yang baik, terimalah sifat cinta tu, asasnya adalah terima sungguh-sungguh. Bila terima tu insya-Allah lah, insya adalah komitmen yang benar-benar atas dasar takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz perkongsian yang menarik hari ini berkenaan dengan pengorbanan isteri yang tidak dianggap. Banyak yang kita dapat ambil sebagai kata orang tu panduan dalam kehidupan kita berumah tangga ni kan. Tapi apa yang boleh saya katakan, apa tu, ciptalah memori indah sewaktu pasangan kita ada, kerana itulah yang akan kita sebut-sebut bila salah seorang daripada pergi terlebih dahulu. Dan insya-Allah nanti kita akan bersama lagi dengan tajuk yang menarik yang akan disediakan oleh penerbit kita, Yat Melati. Dan kepada rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana, 12:30 hari kita akan ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita dari sana, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz, insyaAllah kita jumpa lagi.

Malaysia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT Tegalincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 12:30 hari.

0: Malaysia kekal mempertahankan kedudukan sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun ini. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025, pencapaian itu menyaksikan Malaysia berjaya mengatasi beberapa negara Islam utama dunia yang lain. Pendalaman antarabangsa tersebut sekaligus memperlihatkan kekuatan menyeluruh sistem kewangan Islam tempatan, pemerkasaan industri halal serta ekosistem inovasi yang diyakini pasaran global. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kho Ming berkata, pengiktirafan itu bukti dasar kerajaan madani yang berteraskan kestabilan politik, tadbir urus baik dan kestabilan ekonomi berada di landasan progresif. Sementara itu, Malaysia menunjukkan potensi untuk memperkukuh kedudukan dalam kelompok pemain global. Bagi pembangunan reka bentuk chip semikonduktor termasuk chip kecerdasan buatan AI, keyakinan itu disuarakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Teknologi Maklumat dan Ekonomi Digital Selangor, Yong Kai Ping. Menurutnya, negara kini sedang bergerak daripada aktiviti hiliran semikonduktor merangkumi pemasangan dan pengujian chip kepada pembangunan IC design dan chip berteknologi tinggi.
1: All the countries are moving towards 3 nanometer, 4 nanometer. That is for the wide range of usage of the industry. And of course, at the moment, 2 nanometer is, or 1.8, 1.4 nanometer is still the latest achievement that is top-notch product. But if you can produce in chips in 3 or 4 nanometer, I think it will be quite an achievement.
0: Pembangunan bakat serta pelaburan lebih agresif dalam teknologi baharu menjadi keutamaan untuk memastikan Malaysia kekal kompetitif dalam industri semikonduktor global. Susulan insiden tren LRT Tegalincir berhampiran stesen Chan Sau Lin semalam, Prasarana Malaysia Berhad diarah segera mengemukakan laporan lengkap berhubung insiden berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD dalam kenyataan menegaskan laporan itu akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor kejadian. Penelitian itu juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Selaras dengan arahan Menteri Pengangkutan, APAD telah membuka kertas siasatan serta-merta bagi menyiasat insiden itu secara menyeluruh bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Ini termasuk meneliti aspek pematuhan SOP, penyelenggaraan aset, sistem keselamatan serta pengoperasian tren. Siasatan dijalankan secara bebas, telus dan profesional dengan tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan peruntukan undang-undang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga media atas dedikasi menyampaikan maklumat yang tepat, sahih dan berintegriti kepada rakyat. Menerusi hantaran di Facebook bersempena Hari Wartawan Nasional Hawana 2026, beliau menegaskan peranan pengamal media amat besar sebagai jambatan penting antara rakyat dengan kerajaan. Media yang bebas, bertanggungjawab dan beretika dianggap sebagai rakan strategik negara dalam memelihara kestabilan, keharmonian dan kemajuan Malaysia. Datuk Seri Fadilah turut menyentuh cabaran era digital yang menuntut pengamal media memperkukuh prinsip kewartawanan bagi menepis penyebaran maklumat palsu, fitnah serta budaya sensasi. Sementara itu, pelbagai inisiatif sedang dirangka untuk membantu pengamal media menepani cabaran semasa, termasuk ancaman teknologi AI dan ketidaktentuan ekonomi. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil mengakui suasana kegusaran pasaran kerja pasca digital memberi kesan langsung kepada masa depan petugas industri penyiaran dan cetak.
2: Tahun ini kita menyambut Hari Wartawan dalam satu suasana di mana ramai yang mungkin risau tentang pekerjaan mereka, tentang masa depan mereka akibat daripada kecerdasan buatan, AI, isu-isu ekonomi. Tapi insyaAllah pihak kerajaan khususnya Kementerian Komunikasi ada beberapa perkara yang sedang diikhtiarkan untuk membantu rakan-rakan dalam bidang media.
0: Sambutan kemuncak Hawana 2026 dijadual berlangsung di Pusat Convention PICCA di Arena Butterworth Pulau Pinang pada 20 Jun ini. Program itu dijangka dirasmikan Perdana Menteri. Acara tahunan tersebut bakal menghimpunkan kira-kira 1,000 pengamal media domestik dan antarabangsa. Berita seterusnya. Program ibadah korban perdana peringkat Parlimen Sungai Petani, sebanyak 2,000 pek daging korban diagihkan kepada penduduk sekitar kawasan berkenaan. Ahli Parlimen Sungai Petani Dr. Muhammad Taufik Johari yang juga Menteri Belia dan Sukan berkata ibadah korban itu bertujuan membantu golongan memerlukan dalam masa sama memperkukuh jalinan silaturahim dalam kalangan masyarakat. 31 ekor lembu dikorbankan pada program yang berlangsung di Masjid Bandar Perdana itu. Sementara itu, di Melaka, orang ramai dan penganjur ibadah korban yang mempunyai lebihan daging digesa menyalurkannya kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri bagi mengelakkan pembaziran. Pengurus Baitul Mal Maim, Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis berkata, daging yang dikumpul akan disejuk beku serta dibungkus sebelum diedarkan secara berperingkat.
3: Melalui mana-mana pihak yang mungkin dah buat korban tapi tak tahu ke mana pengajihannya, maka dalam masa yang sama kita juga mengalu-alukan kalau masih ada di dalam 2 hari inilah, hari esok dan juga hari Sabtu, kalau juga masih ada daging-daging yang telah pun dikorbankan tapi tak tahu ke mana nak diagihkan, maka boleh juga disalurkan kepada program ni, program sumber korban, yang mana insyaAllah kita akan agihkan kepada asnaf seperti mana yang ditentukan.
0: Pusat pengumpulan dibuka untuk menerima serahan bermula hari ini sehingga esok. Luar negara, perunding Amerika Syarikat dan Iran mencapai persetujuan sementara bagi melanjutkan gencatan senjata selama 60 hari serta rangka kerja rundingan nuklear. Bagaimanapun, memorandum persefahaman itu masih tertakluk kepada kelulusan muktamad Presiden Donald Trump. Walaupun perunding kedua-dua pihak sebahagian besarnya telah memuktamadkan syarat perjanjian, Naib Presiden J.D. Vance telah mengesahkan secara rasmi kedua-dua negara itu kini sangat hampir menandatangani dokumen bersejarah terbabit. Susulan konflik Amerika dan Iran, petani padi di Myanmar kini berdepan tekanan besar akibat kenaikan mendadak harga bahan api dan baja. Ramai petani semakin hilang keyakinan untuk memperoleh hasil tuaian yang baik tahun ini. Sebahagiannya mungkin terpaksa meninggalkan pekerjaan sekiranya kos terus meningkat. Mereka juga terpaksa menggunakan sebahagian kecil baja berbanding keperluan sebenar tanaman padi. Kesatuan Eropah dijangka mengadakan perbincangan penting hari ini bagi memperkukuh langkah pertahanan perdagangan. Tujuannya melindungi industri strategik rantau itu daripada persaingan syarikat China. Pakar ekonomi dan kerajaan Eropah memberi amaran mengenai fenomena yang digelar sebagai China Shock 2.0. Ia merujuk kepada peningkatan ekspor murah dari China yang dilihat mengancam industri tempatan serta memperluaskan defisit perdagangan dengan negara itu. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Singapura 2026. Tiga bergu lelaki Malaysia akan turun ke gelanggang pada saingan suku akhir hari ini. Gandingan negara, Nur Izzuddin Rumsani Gozife dijadual menentang pasangan Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri. Manakala Kang Kai Sing, Aaron Tai bakal berdepan cabaran sukar apabila menentang pasangan India, Satwik Saraj Ranki Reddy, Chirag Shetty. Turut dijadual beraksi satu lagi bergu negara, Aaron Chia So Wick. Mereka dijadual membuat perhitungan dengan bergu China, Liang Wei Keng, Wang Chang. Sementara itu, bergu campuran negara, Toh Iwe, Chen Tangji akan berdepan pasangan India, Dhruv Kapila, Tanisha Krasto.

Ia kekal ekonomi Islam paling kukuh di dunia. Insiden LRT tergelincir, APAD arah prasarana kemuka laporan segera. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Melaka FM. Waktu ini 12.21 minit tengah hari. Masih lagi teman bertemankan saya, rakan penyiaran anda, Siti Rupiah Busirah, hingga pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan hari ini hari Jumaat, saudara. Jangan lupa kepada kaum Adam khususnya, kan, untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda nanti. Dan kita masih lagi pada hari Tashrik, kan, yang ada menunaikan ibadah kurban. Selamat menjalani ibadah, selamat melakukan ibadah kurban. Dan kepada anda mungkin ada yang sedang bercuti waktu ini, kan, selamat bercuti, luangkan masa yang berkualiti bersama keluarga. Yalah, kan, inilah peluang, kan, ada yang ambil cuti. Dan kalau yang tak ambil cuti tu, jangan ngulau. Kan, kerja, jalankan kerja anda. Dan baik, saudara, mungkin ada juga yang rasa macam nak buat kenduri, kan, bila keluarga berkumpul. Inilah masanya untuk mengeratkan lagi silaturahim bersama dengan keluarga, bersama dengan rakan-rakan semua. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM, tak kira di mana juga anda berada. Dan tadi pukul 10.15 minit pagi, kita bersama dalam program Mutiara Ilmu, kita membicarakan berkenaan dengan tajuk khauf, iaitu sifat takut kepada Allah. Dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Ustaz Fahim Rabani, kita membicarakan berkenaan dengan pengorbanan wanita yang tidak dihargai. Jadi kepada anda yang mungkin ada yang terlepas untuk mengikuti program tersebut, anda boleh pergi ke media sosial Melaka FM, ke Facebook Melaka FM, untuk tengok, untuk tonton kembali ulangannya di situ. Dan moga apa yang kami kongsikan memberi manfaat kepada kita semua. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan yang sedang memandu waktu ini. Berhati-hati ketika memandu, yang sedang beristirahat bersama keluarga. Selamat beristirahat. Yang kat dapur tu pun tengah, kan, tengah kupas bawang, orang kata, kan, meleleh-leleh air mata tu, bukan meleleh air mata sebab sedih, tapi sebab gas bawang tu, kan, kena mata pedih, menangis dia, ya. Bawang boleh menyebabkan kita menangis.

0: Kita merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tajuk berzikir mengingati Allah setiap aktiviti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qa'ada maq'adan lam yazkurillah fihi kana alaihi minallahi tirrah wa man ittaja'a mudja'an lam yuzkarillahu fihi kanat alaihi minallahi tirrah wa ma masha ahadun mamshan lam yazkurillaha fihi illa kana alaihi minallahi tirrah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang duduk di suatu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka ia akan mendapat kebencian daripada Allah. Begitu juga jika seseorang berbaring satu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka ia akan mendapat kebencian daripada Allah. Dan sesiapa yang berjalan di suatu tempat tanpa mengingati Allah di dalamnya, maka juga akan mendapat kebencian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, nombor hadis 4856, dan hadis adalah hadis sahih. Daripada hadis ini kita boleh mengambil beberapa peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, zikrullah adalah jalan untuk mengingati dan mengingat dan mengikat hubungan kita seorang hamba dengan Tuhannya. Dan yang seterusnya, setiap Muslim perlu sentiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dimulakan dengan bismillah ataupun dengan doa, sama ada mereka berdiri, duduk, berjalan, tidur. Dengan mengingat Allah Ta'ala akan mempunyai keberkatan, pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran Allah Ta'ala mengingatkan allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang mengingat Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, baring, dan mereka tu memikirkan tentang apa yang Allah Ta'ala jadikan di langit dan di bumi. Dan berzikir mengingat Allah adalah tanda syukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan. Setiap perbuatan kecil seperti duduk, tidur atau berjalan boleh menjadi ibadah jika disertakan dengan niat yang baik dan mengingati Allah. Dan Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahawa pergerakan kita harus dipenuhkan dengan ingatan kepada Allah, kerana keseluruhan hidup adalah ibadah, dan kekurangan dan kerugian akan ditanggung oleh seseorang apabila tidak berzikir dan tidak menyebut nama Allah Ta'ala dalam setiap aktiviti yang dilakukan. Meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurangkan keberkatan dan kebaikan yang sepatutnya diperoleh. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah Ta'ala menyebut dalam kitab Al-Minhaj mengatakan bahawa kerugian bermaksud kekurangan dalam pahala dan pengurangan rahmat daripada Allah Ta'ala kepada setiap orang. Jadi dengan sebab itu kita menyeru supaya manusia yang sentiasa mengingati Allah, uzkurullah zikran kathira, ingatlah Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak, supaya apabila kita mengingat Allah, Allah tidak akan melupai kita. Wallahu'ala.
1: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
0: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
1: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
0: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
1: Orang tua bukan sekadar usia,
0: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
1: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: terus dengar Belaga FM pastinya mempesonakan.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 12.43 minit tengah hari. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang terus setia bersama dengan Melaka FM. Dan saudara, hari ini sebentar lagi nanti kan, bila masuk waktu nanti kan, untuk hari ini hari Jumaat, kepada kaum Adam, jangan lupa untuk tunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran. Dan kami juga akan bawakan pendengaran semua untuk dengarkan khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Digerhayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat, yang akan kita sambung siang menerusi Nasional FM dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana jua anda berada. Dan saudara, ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan persepsi sering mengatasi realiti, wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Dan peranan wartawan saudara tidak terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, mereka juga menjadi antara suara penting yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan spekulasi. Dan setiap berita yang disampaikan memerlukan penelitian, pengesahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi, kerana kepercayaan masyarakat bukan suatu yang boleh diperoleh dengan mudah, tapi lahir daripada kejujuran, ketelusan dan kesungguhan yang konsisten. Dan apabila integriti dijadikan pegangan dan kebenaran menjadi keutamaan, wartawan akan terus berdiri sebagai penting maklumat yang sahih, kerana pada akhirnya kewartawanan bukan hanya tentang menyampaikan berita tetapi tentang memelihara amanah dan mempertahankan kepercayaan. Jadi selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua wartawan-wartawan, kan, dalam tugas tugas sebagai wartawan bukan satu tugas yang mudah. Mereka memegang amanah menyampaikan maklumat yang sahih dan benar. Dan itulah kan, di saat orang lain semua kan kadang-kadang tengah seronok bersama keluarga, bercuti, tapi wartawan tak ada istilah cuti. Dan setiap hari bekerja kan, kadang-kadang call time wartawan ni tak menentu, kena kejar deadline. Kalau dah siap, kalau berita tu berita penting, nak kena siap, nak kena sampaikan dalam tempoh yang pantas supaya berita yang cepat dapat disampaikan kepada masyarakat dalam masa yang sama, berita itu adalah berita yang sahih. Dan sekali lagi selamat Hari Wartawan Nasional. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Dan saudara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka hari ini ialah pada pukul 1:11 tengah hari, asar 4:35 petang, maghrib 7:17 malam, dan isyak 8:32 malam. Dusta Ibu Nahwan Nur terus menghiburkan anda di Melaka FM.

0: sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
1: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda 18 jam sehari bermula 6 pagi hingga pukul 12 tengah malam. Dan masih lagi teman-temankan saya Siti Rubiah Habusiran dan saudara, walau di mana pun anda berada, pastikan anda terus dengarkan Melaka FM tak kira di mana pun anda berada. Dan semoga hari ini hari yang dipermudahkan segala urusan kita, tak kira apa yang kita lakukan waktu ini. Mungkin ada yang menjalankan ibadah korban hari ini kan, moga dipermudahkan segalanya. Dan kepada anda semua kan, patuhi yang sedang memandu, patuhi lampu isyarat, berhenti di lampu merah, berhenti di belakang garisan. Kadang-kadang kita ni lepas garisan berhenti juga, tapi dah lepas garisan nanti kan, kalau kita ada jumpa sempang empat ke apa ke kan, kereta yang kat depan tu nak lalu tu pun dia kena perlahan sikit kan, dia nak mengelakkan kita punya moncong kereta, kata orang tu kan, kereta depan. Dan perlahan di lampu kuning, kecuali jika melepasi garisan berhenti dan bergerak di lampu hijau jika keadaan dipastikan selamat. Kadang-kadang ada lampu hijau tapi ada kereta kan, ada kenderaan yang mereka masih lagi belum lepas tu, jadi kita bagi laluan kepada kenderaan tersebut. Pandu berhemah, jiwa selamat, insyaAllah. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Lagu Mawar Merah untuk anda semua. Mungkin hari ini ada yang menyambut hari lahir kan, selamat hari lahir diucapkan. Dan ada juga yang menyambut ulang tahun perkahwinan, dan kalau zaman sekarang ni, zaman-zaman sekarang ni kan, ada juga menyambut ulang tahun perkenalan. Bagus, berkenalan pun ingat tarikh ya. Baik, kita dengarkan lagu ini.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Saudara, sebentar lagi 1:11 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Jumaat, selamat menunaikan solat Jumaat kepada semua muslimin dan muslimat. Dan kita juga akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat yang kita sambung sia menerusi National FM dengan tajuk Digerhayu Tuanku, Amanah Raja, Tanggungjawab Rakyat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar Masjid Masjid Negara Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat dengan tajuk Digerhayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum.

واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hambanya yang sentiasa berada dalam rahmat dan perlindungannya. Pada saat kita melangkah ke rumah Allah pada hari ini dengan hati yang tenang dan langkah yang dipermudahkan, marilah kita berhenti sejenak untuk merenung suatu hakikat bahawa di belahan bumi yang sama ada insan yang keluar dari rumah dalam keadaan cemas, ada keluarga yang hidup dalam ketakutan, bahkan ada yang tidak pasti sama ada mereka akan pulang semula atau tidak. Sedangkan kita di tanah air ini masih mampu hidup dalam suasana aman, masih mampu beribadah tanpa gangguan, dan masih dapat menjalani kehidupan dalam keadaan yang terpelihara, maka sesungguhnya nikmat ini bukanlah suatu kebiasaan tetapi suatu kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disyukuri dan dipelihara. Bersempena dengan sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka mimbar pada hari ini dengan penuh ta'zim mengangkat tajuk Dirgahayu Tuanku Amanah Raja Tanggungjawab Rakyat. Sidang jemaah sekalian, sesungguhnya Islam meletakkan kepimpinan sebagai satu amanah yang besar, bukan sekadar kemuliaan yang diagungkan dalam konteks negara kita. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bukan sekadar lambang kedaulatan negara, bahkan baginda merupakan payung yang menaungi rakyat, pemelihara agama, serta tiang seri kepada kestabilan negara. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang dibacakan tadi bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah, iaitu berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Al-Quran dan sunnahnya. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Ayat ini dimulakan dengan seruan kepada orang-orang yang beriman yang menunjukkan bahawa ketaatan kepada ulil amri bukan sekadar tuntutan pentadbiran, bahkan merupakan sebahagian daripada iman. Ini merupakan isyarat bahawa kepimpinan dalam Islam adalah amanah yang tinggi
Manakala ketaatan pula adalah tanggungjawab yang lahir daripada keimanan. Dalam masa yang sama, ayat ini juga mengajar keseimbangan yang sangat halus, bahawa kesejahteraan sesebuah negara tidak akan tercapai dengan kekuatan kepimpinan semata-mata, dan tidak juga dengan usaha rakyat secara berasingan. Sebaliknya, ia terhasil apabila kepimpinan yang amanah dan rakyat yang bertanggungjawab berjalan seiring, seia sekata dan saling melengkapi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam warisan hikmah Melayu disebut bahawa raja dan rakyat berpisah tiada. Raja dan rakyat itu ibarat aur dengan tebing, saling menguatkan dan tidak terpisah dalam menghadapi apa jua cabaran. Bahkan boleh diumpamakan seperti bahtera di lautan, di mana raja sebagai nahoda menentukan arah, manakala rakyat sebagai pendayung menggerakkan perjalanan. Jika salah satu pincang, maka bahtera itu tidak akan sampai ke destinasi yang dituju. Sidang jemaah yang berbahagia, pada hari ini dunia sedang berdepan dengan pelbagai ketidaktentuan, pergolakan di beberapa wilayah, tekanan ekonomi yang semakin dirasai, serta cabaran sosial yang kian mencabar ketahanan masyarakat. Semua ini memberi kesan, sama ada secara langsung atau tidak, kepada kehidupan kita sebagai rakyat. Dalam keadaan seperti ini, negara tidak mampu berdiri dengan satu kekuatan sahaja. Ia tidak akan bergantung hanya kepada kepimpinan, dan tidak juga boleh diserahkan kepada rakyat secara terpisah. Bahkan ia menuntut suatu kesatuan yang utuh, di mana semua pihak menggembleng tenaga, saling mempercayai dan saling menguatkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Maksud, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Ayat ini mengingatkan bahawa kebinasaan bukan sahaja datang daripada ancaman luar, tetapi sering berlaku daripada kelalaian dalam diri. Apabila amanah diabaikan, apabila akhlak diketepikan, apabila perpecahan dibiarkan, maka itulah titik awal kepada runtuhnya kekuatan sesebuah negara. Sedang jemaah yang dikasihi, dalam mendepani segala cabaran ini, marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga, memperkukuh perpaduan, memperbaiki akhlak dan mengukuhkan kepercayaan antara satu sama lain. Jangan kita hanya menuntut keamanan, tetapi kita sendiri menjadi sebab kepada kerosakan. Jangan kita hanya mengharap kestabilan, tetapi kita sendiri lalai dalam tanggungjawab. Pada hari ini kita menzahirkan rasa kasih dan setia dengan ungkapan Dirgahayu Tuanku. Namun hakikat kesetiaan bukan terletak pada lafaz semata-mata, tetapi pada sikap dan tindakan. Sesungguhnya amanah itu bukan hanya terpikul di bahu pemimpin, tetapi turut tergalas di bahu setiap rakyat jelata. Jika raja memayungi dengan keadilan, maka rakyat hendaklah memakmurkan dengan ketaatan. Jika pemimpin menjaga negara, maka rakyatlah yang menjaga jiwa bangsa. Mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa nasihat penting sebagai pedoman dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah kita menyedari bahawa
kepimpinan adalah satu amanah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi kewajipan kita untuk menzahirkan ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Kerana daripadanya lahir kestabilan dan kesejahteraan negara. Yang kedua, dalam menghadapi pelbagai cabaran dan krisis yang melanda dunia pada hari ini, hendaklah kita memperkukuh kesatuan, saling mempercayai dan berganding bahu, kerana kekuatan negara tidak terletak pada individu semata-mata, tetapi pada kebersamaan seluruh rakyatnya. Dan yang ketiga, setiap daripada kita bertanggungjawab memelihara akhlak, disiplin dan keharmonian masyarakat. Kerana sesungguhnya kerosakan itu sering bermula daripada kelalaian manusia sendiri, sedangkan kebaikan pula lahir daripada kesedaran dan tanggungjawab bersama. Barakallahu li wa lakum al-Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور.

0: dipersembahkan.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
0: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: 102.3 Melaka FM mempersonakan 6 minit lagi ke pukul 2 petang. Dan terima kasih semua yang bersama dengan saya sejak jam 10 pagi tadi dalam Persona 102 untuk edisi hari Jumaat hari ini. Dan saudara, dalam kehidupan kita ni kan, kita berhadapan dengan pelbagai ragam manusia. Jadi perbanyakkanlah kan sifat sabar tu dalam diri kan. Kadang-kadang dia menguji kesabaran kita. Dan saudara, sebagai renungan kata sebelum berpisah untuk hari ini, kekayaan itu seperti pakaian, jangan terlalu kerap kita mempamerkannya kerana nanti orang akan lupa untuk melihat siapa yang memakainya kan. Sebab kita dia dah tengok dah selalu kan, jadi dia lupa dah siapa yang memakainya. Dan baik, insyaAllah nanti kita jumpa lagi pada hari Isnin jam 6 pagi hingga 10 pagi dalam Gegau Pagi di Melaka FM. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang bersama dengan saya sejak jam 10 pagi tadi. Dan saudara, jangan lupa terus bersama Melaka FM. Selepas ini anda akan bertemankan dengan rakan setugas DJ Yat Melati yang akan menemani anda sehingga jam 6 petang. Terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi dan moga Allah permudahkan segala urusan kehidupan kita hari ini dan hari-hari mendatang, insyaAllah. Assalamualaikum. Dia lari. Tak apa.

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, makin murah, makin menawar.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Makin murah, makin menawar.
1: Bermaksud sudah untung, hendakkan untung yang lebih lagi.
2: Contoh ayat.
1: Selepas dibelikan motosikal, dia meminta kereta pula. Nampaknya Fariza ini makin murah, makin menawar, kata ayah kepada ibu.
3: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakuku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyatnya. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kan diizinkan oleh Allah SWT bersua kita kan di hari Jumaat yang penuh barakah ini, dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha juga saya ucapkan pada rakan muslimin muslimat sekaliannya. Dan hari ini juga istimewa, hari ini 29 Mei 2026 kita juga meraikan Hari Wartawan Nasional. Jadi kepada rakan wartawan di luar sana, selamat Hari Wartawan Nasional saya juga ucapkan di sini. Dan seperti biasa bersama dengan saya selama 4 jam ini, di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti. Tapi hari ini istimewa kerana kita akan dengarkan ulangan drama Aidiladha Kampung Seronok Seman Naik Haji ke? Nak tahu betul tak betul kan? Jom kita dengarkan ulangannya pada pukul 2:15 sekejap je lagi kan. Tapi dahulu terima kasih juga saya nak ucapkan kepada DJ Surubi yang telah menemani anda daripada pukul 10 hinggalah ke pukul 2 petang ini. Dan kepada anda yang tengah memandu ketika ini, berhati-hati tahu di dalam pemanduan anda, ada yang telah mulakan tugas kembali, ada yang masih sambung bercuti lagi kan, maklumlah cuti sekolah, cuti raya dan sebagainya ini. Jadi nikmatilah masa ini sebaik-baiknya, dan jom kita layankan Zone Music tanpa henti semestinya di Melaka FM.

ada apa-apa ke tu, YB? Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni. Kejap,

0: Sempat kamu Ijat jam asar sekali kat surau petang ni. Tak banyak kerja ke kat kebun hari ni?
1: Tak banyak sangat kerja kat kebun sekarang ni Imam. Cuma tinggal nak pantau perkembangan pokok-pokok sekarang ni je. Saya tukar baja.
2: Ha?
1: Harap serasilah.
3: Hai, kenapa kamu tukar baja? Apa baja lama tu tak okey ke Jad?
1: Eh, okey tu memanglah okey Pak Saleh.
3: Ha, habis tu?
1: Tapi sekarang ni, stok baja dah susah nak dapat. Dengar cerita nanti, harga naik lagi.
4: Oh my God!
1: Tu saya cari alternatif lain, baja tempatan yang lebih murah. Selain saya campurkan dengan baja kompos yang saya dengan Mujibu buat sendiri.
3: Oh, iyalah kan. Benda ni kita tak dapat nak elak. Tapi mana boleh cari jalan alternatif? Kita usahakanlah. Ini Pak Saleh pun belum model lagi baju untuk pokok sawit tu. Pakai mana yang ada dulu. Ikutkan, bulan depan dah kena baju lagi. Baju untuk dusun buah pun nak kena beli juga ni. Risau kalau stok susah nak dapat nanti.
0: Ha, beli awal Saleh. Macam Ijat cakap tu, risau bekalan terjejas sebab krisis bekalan global ni. Kita ni peladang, nak tak nak memang bergantung pada bekalan baja untuk kebun kita.
3: Itulah, balik ni kang, saya minta Ledak Melati orderkan, bayarkan terus dengan pembekal baja ni. Imam,
0: ya
3: ni, tahun ni ramai tak yang masuk nama untuk korban?
0: Tahun ni ada kurang sikit lah Saleh, berbanding tahun-tahun sebelum ni. Agaknya orang ramai dah mula berjimat cermat.
3: Allah.
1: Betul tu Imam.
0: Ya.
1: Sekarang ni, orang dah lebih berhemah dalam berbelanja. Kos hidup dah meningkat. Mana kita boleh jimat? Kita jimat je lah. Saya ni pun tengah struggle nak uruskan bisnes. Order dah lah mula kurang. Tapi dalam masa yang sama, saya nak pastikan semua pekerja saya dapat gaji setiap bulan. Kalau boleh, saya tak naklah kurangkan pekerja. Kesian mereka ni semua nanti nak makan apa kalau tak ada kerja.
3: Berat Ijat tanggungjawab sebagai majikan ni. Moga Allah mudahkan segala urusan kamu. Dengan niat kamu nak selamatkan periuk nasi anak-anak buah kamu tu, Allah bantu nanti insyaAllah.
1: Amin. Ni Imam.
0: Ya.
1: Saya rasalah Imam. Tahun ni saya macam tak dapat nak buat korban lah Imam.
0: Ya.
1: Lori pula meragam sekarang ni. Bajet yang saya simpan untuk korban ni, saya ingat nak guna untuk baiki lori. Tak ada lori, susah juga nanti saya nak angkut buah dengan sayur hantar kedai nanti. Hari tu hantar guna kereta. Letih juga ulang alik hantar barang-barang ni. Kos minyak pun dah meningkat.
0: Tak apalah Ijat, kamu dulukan mana yang lebih penting. Lagipun, setiap tahun dah kamu buat korban ni. Memang ibadah korban ni sunnah muakkad. Tapi kalau kamu tak mampu, taklah menjadi satu paksaan. Jangan risau, Allah lebih tahu kepayahan setiap hambanya.
3: Betul apa kata Imam tu Jad. Lagipun ni Muzamil pun dah masuk nama dan bayar untuk korban tahun ni. Ada juga wakil dari keluarga kamu. Ni mak kamu pun ada juga buat korban kan?
1: Ada. Cuma itulah Imam, Pak Saleh. Saya ni dah setiap tahun saya buat korban. Tapi tahun ni pula tak dapat buat. Lain pula rasanya. Macam ada yang tak lengkap.
0: Kamu rasa macam tu mungkin sebab kamu tahu betapa besar fadilat di sebalik ibadah korban ni. Ibadah ini antara ibadah yang dicintai Allah SWT. Setiap titik darah korban haiwan diampunkan dosa oleh Allah SWT. Dan setiap helaian bulunya dikira sebagai kebaikan. Korban ni juga sebagai tanda ketakwaan dan kesyukuran kita terhadap rezeki yang Allah SWT berikan.
3: Manakala daging korban tu pula Ijat dapat membantu golongan yang memerlukan, yang hanya kadang-kadang dapat makan daging bila ada ibadah korban ni aja.
1: Saya ingat lagi betapa gembiranya wajah mereka yang dapat daging korban ni Pak Saleh Imam. Kita yang bagi pula rasa puas bila tengok mereka rasa gembira tu.
0: Tak apa Ijat, walau tak ada rezeki kamu nak korban tahun ni, tapi kamu boleh sama-sama dalam membantu pelaksanaan ibadah korban ni. Tenaga yang disumbangkan untuk ibadah ni turut dipandang Allah dan diberikan jaran pahala olehnya.
1: Baik Imam. Tahun ni saya nak jaga bahagian kepala pula.
3: Jangan jadi macam Dak Muzamil, pitam dia pegang kepala lembu tu lepas roban.

0: Imam, nervous pula le saya ni nak pergi tunai haji tu. Kapal terbang pun saya tak pernah naik. Kayat tak nanti Imam dalam kapal terbang tu?
1: Biasalah perasaan tu Semahan. Kita nak pergi rumah VIP pun kita nervous. Lagikan nak ke rumah Allah SWT kan. Kayat tu tak adalah. Cuma masa nak gerak tu adalah goyang sikit. Lepas tu okey dah. Doa banyak-banyak. Moga selamat semuanya.
2: Imam pun goyang juga rupanya. Ini nervous-nervous juga Seman. Persiapan kamu nak tunaikan haji ni, kamu dah buat ke semua? Paling-paling tidak pun amalkan solat awal waktu, apa, ngaji Quran.
0: Dah Pak Saleh, semua tu saya dah buat. Tinggal tunggu nak terbang ke Mekah je ni.
1: Kita siapa pula Pak Saleh?
2: Entahlah Imam, nampaknya macam kereta Exco tu ada plate dekat depan tu.
3: Assalamualaikum Pak Saleh, Imam.
4: Waalaikumsalam.
2: Abu Umar Dato' Fairul Nizam. Ustaz, kena sebut nama penuh ni, kena betul-betul ni. YB datang kawasan ni, tapi YB, kami di soal YB. Kami tak ada buat persiapan apa-apa ni. Ada apa-apa ke?
3: Apalah Pak Saleh ni, apa nak buat persiapannya? Saya kebetulannya lalu sini, tu nak singgah, nak jumpa orang kampung seronok ni.
1: Jomlah YB, kita duduk minum dekat belai raya ni. Kebetulan saya pun ada buat kopi ni. Seman, tolong ambilkan cawan untuk YB.
0: Baik Imam, saya pergi ambil kejap .
3: Wah, ni kira langkah kanan saya ni. Saya pun belum sarapan lagi ni. Saya memang suka datang kampung seronok ni. Cantik kampungnya, tenang je suasana kat sini.
2: Boleh dah nanti kerap-kerap singgah YB.
3: InsyaAllah, setenang-tenang air wajah Imam.
2: Aduh,
3: ni apa yang banyak pasal atas meja Pak Saleh ni dengan Imam ni? Memang Pak Saleh dan Imam memang suka shopping online ke?
1: Taklah YB, ni semua pasal orang kampung. Mana yang kurier tak jumpa rumah, diorang memang letak dekat balai raya ni. Nanti korang pasal datang ambil.
2: Mana yang tak biasa tu YB, memang dia cari-cari rumah tak jumpa. Maklumlah, rumah kampung kadang banyak nama atas tanah lot tu.
3: Lah, macam tu ke? Macam inilah, saya nak cadangkan lah kampung seronok ni juga menjalankan projek kampung digital. Ini ilham ketua menteri kita tau. Mudah, nanti scan je data lokasi rumah.
2: Macam saya dengar yang dekat duyung tu, YB. Saya ada tengok dalam apa TikTok Black FM pasal kampung ni. Bersau hati sangatlah kalau YB pun calonkan kampung seronok ni dijadikan kampung digital.
0: Ni YB, kami berbual-bual tu minum-minum ni juga. Ada biskut tu kalau YB nak buat cecah-cecah kopi.
3: Terima kasih Seman. Nanti saya usahakan ya untuk pelaksanaan kampung digital di sini. Nak tanya ni, talian internet dekat sini semua okey tak? Ada masalah liputan tak?
2: Alhamdulillah YB, lepas projek naik taraf hari tu, talian internet semain laju lagi kat kampung ni. Kalau apa nak download ceramah-ceramah agama tu, senang, tekan je keluar. Kalau dulu lama nak tunggu nak siap ni. Terima kasihlah YB atas usaha YB ni.
1: Sekarang ni YB, sebab internet dah laju, ramai orang kampung seronok ni niaga online.
2: Betul.
1: Dari rumahnya dah boleh jana pendapatan.
3: Baguslah kalau macam tu. Alhamdulillah, seronok saya dengar feedback macam ni. Ni tahun ni nak tanya, adakah orang kampung seronok ni dapat menunaikan ibadah haji?
2: Ada YB.
3: Ada. Siapa calonnya? Bukan apa, saya ingat adalah sikit nak bagi sumbangan kepada pakar haji kampung seronok tahun ni.
0: Saya lah YB, tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni.
3: Wah, ya ke? Patut daripada Anderham. Alhamdulillah, syukur. Muda-muda kamu dah dipilih untuk tunaikan haji ya. Tahniah ya, bakal menjadi tetamu Allah. Berbahagialah wahai tetamu Allah.
0: Alhamdulillah, syukur. Terima kasih YB.
3: Bila bergeraknya?
0: InsyaAllah, saya dapat penerbangan terakhir ni YB, 20 Mei ni.
3: Alhamdulillah, semoga dipermudahkan urusan kamu ya, menunaikan ibadah haji nanti. Inilah ada sikit sumbangan peribadi saya ni. Tengah terima lah ya.
0: Masya Allah. Terima kasih YB.
3: Sama-sama. Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya. Nak maklumkan yang kami tahun ni nak sumbangkan 2 ekor lembu untuk ibadah korban kat kampung Sonok ni.
1: Masya Allah, subhanallah. Terima kasih YB. Banyak rezeki orang kampung Sonok tahun ni.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak YB. Moga sentiasa dimurahkan rezeki, dimudahkan urusan dan diberikan mandat sekali lagi memimpin kami.
3: Sama-sama Pak Saleh. Terima kasih juga ya untuk doa-doa yang baik-baik buat saya dan kerajaan negeri. InsyaAllah selagi mana saya diberikan kepercayaan, saya akan cuba jalankan amanah ini dengan sebaik mungkin. Ni Pak Saleh, Imam dan Haji Seman, insyaAllah.
0: Amin.
3: Saya rasa saya nak minta diri dululah ya. Sebab ada lagi satu kampung yang saya nak singgah.
2: Baik-baik lagi. Terima kasih lah sebab sudi singgah. InsyaAllah ada rezeki nanti. Boleh kita jumpa lagi.
3: Okeylah, insyaAllah. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Tak beritahulah. Sedap air kopi. Macam dekat kopi tiam.
1: Masya Allah. Ya ke, YB? Kopi orang bujang.
3: Ha? Orang bujang? Betulah macam ni pun bujang lagi ke?
1: Bujang 3 lagi, YB.
4: Hai.
0: Hai, Imam.
3: Tahniah, Imam.
0: Dah berani, Imam, ya?

0: Kak Joya. Ha, ni lah, kira susu dengan lauk-lauk ni, Kak.
1: Wah, banyak lauk ni, Seman. Ada sedara nak datang ke?
0: Alah, saja je buat stok. Saya ni kerja tak menentu, Kak. Kadang tu, berapa hari tak balik.
1: Ya tak, ya juga kan. Yelah, jap, agak kira.
2: Sekali lagi
0: kejap eh, Kak, kejap.
1: Ini
0: saya nak jawab panggilan ni. Kejap eh, penting ni, Kak.
1: Yelah.
3: Apa yang dikalang kabutkan si Seman tu, Joya? Sampai akak senyum dengan dia pun dia tak balas.
1: Entahlah, Kak. Dia cakap tadi ada panggilan penting. Ni barang dalam plastik ni, barang dia lah ni.
3: Ni Joya. Akak nak beras pulut, susu sekilo. Nak buat apa tu, kuih seri muka. Tak cukup pula beras pulut.
1: Kenapa tak suruh hijab je datang, Kak? Tak payahlah akak datang sendiri dengan cuaca panas macam ni.
3: Dah hijab dia pergi ngantau barang kat pekan. Nak tunggu dia balik lambat. Tu akak datang sendiri je. Alah, bukannya jauh pun kedai kau ni.
1: Yelah, akak duduklah dulu. Saya pergi timbang beras pulut jap eh.
3: Mana dah main tu ya?
1: Time macam ni, Kak. Kak Siti, dia balik makan. Sekarang kejap lagi dia datanglah kedai.
3: Oh, patutlah kau seorang je. Apalah yang ralit sangat Dark Seman tu berbual kat telefon tu?
4: Ni abang dah makan ke?
5: Abang memang nak makan tadi. Tapi itulah, tak ada selera lah bila ingatkan Juli. Pandang pinggan pun terbayang-bayang muka Juli. Terus abang tak jadi makan.
4: Insya-Allah, mengadalah. Nanti tak makan, sakit baru tahu.
5: Alah, tak apalah sakit pun. Sebab sekarang, abang dah ada doktor cinta.
4: Amboi, kemain lagi doktor cinta. Yang kat rumah tu kalau tahu, habislah abang nanti.
5: Yang kat rumah tu, doktor sakit-sakit urat. Yang kat rumah tu, nanti dia tahulah tu. Tapi bukan sekarang. Tunggu abang balik haji nanti, abang bagi tahu dia pasal kita, ya. Abang ni bukan macam lelaki lain kat luar sana, tau. Yang takut bini.
4: Okey, kita tengok nanti takut ke tidak abang dengan bini abang tu. Ni abang, Julie call ni nak bagi tahu. Terima kasih tau abang dah transfer semua duit nak tunai haji tu. Pakej yang abang ambil ni, hotel dekat je dengan Kaabah tau. Tak payah nanti abang jalan jauh.
5: Alhamdulillah, syukur. Tu yang abang nak tu. Kalau ikut nama abang dekat tabung haji, lama lagi gilirannya tau. Tapi mujurlah abang kenal dengan Julie Robes ni. Lain abang makin bahagia sekarang. Abang juga dijemput menjadi tetamu Allah SWT musim haji kali ni. Hei! Syukur berganda-ganda abang rasakan tahu Julie.
4: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebab kan, bang? Nanti abang jangan lupa flight abang tau. Kena datang awal. Jangan sampai tertinggal flight pula.
5: Abang, 2 hari sebelum tarikh flight, abang dah minta cuti. Abang pun dah minta dengan Ijat, budak kampung ni, hantar abang ke airport hari.
4: Lega, Juli, abang dah plan semua baik-baik. Nanti kita jumpa tau bang dekat airport. Saya hantar abang dengan jemaah lain sampai pintu pelepasan.
5: Ya ke, Juli? Tak sabar pula abang nak jumpa Juli. Nak tatap wajah Juli depan-depan. Asyik tengok gambar je. Tak puas.
4: Abang ni patut tak sabar nak pergi tanah suci. Tak sabar nak jumpa Juli pula.
5: Alah, sama-sama lah tu. Orang kata, sambil menyelam, minum air. Sambil tunai haji, sambil tambah cawangan baru.

0: Ni Mak Kiah, saya dah buat dah air kopi yang Mak Kiah pesan tu. Ha, saya dah letak dia dekat meja luar tu. Kang, lepas tazkira Kang, bolehlah minum-minum sebelum balik.
1: Lah, terima kasihlah Joya.
2: Eh, lepas pisang akak bawa tadi, engkau dah letak sekali atas meja tu tak, Joya? Haa, Kang, orang tak perasan pula. Haa, tak ada yang ambil makan.
0: Dah, Kak Siti. Haa, semua makanan saya dah letak dah atas meja luar tu. Ha, jangan risaulah, Kak Siti. Tak habis, Kang. Haa, ada plastik kat meja tu saya letak. Boleh bawa balik.
3: Cepat-cepat. Memang dah nak mula tazkira dah tu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ramai juga malam ni. Hari ni saya nak berkongsi sedikit mengenai pelaksanaan ibadah haji, rukun dan tertibnya. Jika ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh tanya ya. Yang mana dapat saya jawab, saya akan jawab. Yang mana di luar ilmu saya, nanti kita rujuk pada yang lebih arif.
1: Imam.
4: Ya.
1: Mana yang lebih afdal? Tunai haji sekali ke atau boleh beberapa kali selagi ada kemampuan kewangan dan kesihatan?
4: Menurut hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji itu wajib sekali, sesiapa yang menambahnya melakukan lebih dari sekali maka ia adalah ibadah sunat. Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Makanya Kia, yang wajib hanya sekali saja, selepas itu dikira sebagai ibadah sunat. Kenapa Kia nak tunai haji lagi sekali ke?
1: Tak adalah Imam. Rindu pula nak rasa suasana tunaikan haji tu sekali lagi. Nak-nak bila tahun ni Dak Seman dapat tunaikan haji. Jealous pula saya rasa, Imam.
5: Hai, jealous orang dapat pergi buat haji tak apa Kia. Jangan awak jealous orang buat rumah baru. Pengsan saya nanti Kia.
1: Awak ni Abang Salih.
2: Sebut pasal Seman ni, mana dia? Tak ada pun malam ni. Patut dia lah yang kena ada dengar tazkirah pasal haji ni. Kata nak pergi Mekah buat haji.
4: Mana nak Seman ni?
6: Abang Seman tidur awal kot malam ni. Sebab esok pagi-pagi dia dah minta saya tolong hantar dia ke airport. Esok kan flight dia pergi Tanah Suci Mekah.
0: Oh, kira Seman ni dapat penerbangan terakhir lah ya. Itu kena jaga betul-betul tu. Jangan sampai terlambat. Ada tak dapat nanti dia pergi buat haji.
2: Ish, kau ni Joya, janganlah cakap macam tu. Buat masin mulut kau tu. Nyaya tak Seman? Dah lah dengar cerita untuk pakej haji swasta ni, dia bayar dekat RM70,000.
5: Apa dekat RM70,000? Mahalnya. Terkejut Pak Saleh dengar.
6: Iya, dia ambil pakej yang mahal.
5: Wow.
6: Katanya soal ibadah ni dia tak berkira. Janji dia dapat tunaikan ibadah dengan selesa nanti kat sana bila dapat servis yang terbaik.
4: Tak apalah rezeki dia. Seman tu pun kuat bekerja, cari duit. Kadang berapa hari tak balik, kejauh trip lori sana sini.
0: Imam, yeah. Saya nak tanya lah Imam ya. Boleh ke kita tunai haji dengan berhutang?
2: Lah, kenapa kau nak pinjam bank ke Joya sampai RM70,000? Nak ngikut Seman buat haji juga?
0: Ish, tolong sikit ya. Saya ni tak main lah pinjam-pinjam duit nak buat ibadah kat Siti.
4: Tenang. Hukum berhutang untuk menunaikan ibadah haji adalah diharuskan, iaitu boleh. Sekiranya peminjam mempunyai kemampuan untuk membayar semula hutang tersebut dan tidak membebankan sara diri. Ibadah haji itu sah, namun berhutang bukan satu tuntutan, iaitu sunat. Pembiayaan perlu patuh syariah, tanpa riba, dan berdisiplin dalam pembayaran balik. Walaupun harus, sebahagian ulama tidak menyunatkannya kerana haji hanya diwajibkan bagi yang mampu.
5: Dengar tu, bolehlah kita berhutang ni. Tapi yang penting, pastikan mampu untuk bayar balik. Sebab hutang ni berat di dunia, dituntut sampai akhirat sana.
0: Terima kasihlah Imam ya, Pak Salih. Yeah. Jelas dan untuk saya.
4: Saya doakan semua yang belum lagi direzekikan untuk tunaikan haji ke Mekah, akan Allah rezekikannya untuk tunaikan rukun Islam kelima ni.
7: Amin.

0: Penerbangan Malaysia pesawat MH780 MH780 ke Bangkok.
1: Ni Abang Seman, dah check tak semua dokumen yang penting nak bawa sekali ni? Jangan ada yang tertinggal. Pasport semua ada tak?
2: Dah hijat. Kau ni macam ini abang je, balik-balik membebel benda yang sama.
1: Saya ni risaukan abang. Abang cakap saya membebel pula. Ni sekarang kat airport ni, kalau ada orang minta tolong pegangkan kejap barang dia, abang jangan tolong tau. Tu semua sedikit dada je tu. Nak jadikan abang kami hitam.
2: Ya hijat, abang tahu. Dari Melaka kau dah cakap benda ni pada abang. Ni ulang lagi. Eh, abang nak hafal dah pesan kau tu semua. Jangan risau eh.
1: Ni semua mak yang suruh saya pesan dekat abang 3 kali. Mak cakap masa mula bergerak dari Melaka, masa dah sampai nilai, last kali masa dekat airport.
2: Alahai Kak Siti. Eh, memang betul lah sikap kakak yang jaga adik dia. Ya, abang ingat semua pesan tu, Jad. Ni, terima kasih tau Ijad dah tolong hantarkan abang ke airport ni. Nanti kat sana abang doa banyak-banyak untuk kau, Jad.

0: saya nanti kat sana. Ni mana kawan abang yang nak jumpa untuk uruskan semua dokumen haji abang ni?
1: Hei, cakap pasal dia, berdebar pula abang ni ha. Eh, abang tak pernah lagi jumpa dia.
0: Tak pernah jumpa lagi?
1: Baru tengok gambar. Ni baru pertama kali nak jumpa dia kat sini, Jad.
0: Ish, habis abang kenal dia macam mana? Dia ada travel agency ke bawa jemaah umrah dengan haji ni?
1: Abang kenal dia dekat ni, apa tu? Dekat TikTok. Eh, dia ramai tau followers, Jad. Tak sombong langsung walaupun dia tu popular. Dia dah dua kali dah buat haji, umur baru 35 tahun tau. Tu yang dia offer abang kalau nak buat haji juga macam dia. Abang, apa lagi, Jad? Memang impian abang lah nak tunai haji ke Mekah ni lah. Sanggup abang bawa orang semua duit simpanan abang nak buatkan haji ni? Eh, duit boleh cari, Jad. Tapi kesempatan macam ni tak datang banyak kali.
0: Ush, abang ni, abang yakin ke dengan dia ni? Abang dah tengok ke bukti-bukti yang dia ada travel agency ni? Maaf je bang, saya bukan apa. Risau abang kena tipu je bang.
1: Eh dah, semua tu dia ada bagi abang tengok tau. Eh jangan risaulah, Jad. Benda soal agama ni, mana ada orang nak tipu? Mana ada orang nak buat main? Eh, semua orang takut dosa tau kalau gunakan agama ni.
0: Hai, tak apalah bang. Saya nak cakap pun, ini semua pilihan abang. Ni, abang call lah kawan abang tu. Dah pukul berapa dah ni?
1: Eh, tak apa. Eh, kau baliklah dulu, Jad. Nanti pandai-pandailah abang cek kawan abang tu. Kita pun sampai awal ni ha, 4 jam tau awal. Jemaah lain pun belum sampai lagi ni ha.
0: Hei, tak sedap hati pula saya ni nak tinggalkan abang macam tu je sebelum hantar abang ke gate pelepasan ni. Hei, saya pergi surau je. Apa-apa abang roger saya tau. Jangan lupa call lah kawan abang tu.
1: Ya, Jad. Kan apa-apa abang beritahu kau. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Abang. Abang dah sampai ke?
1: Tidak. Baru dah 15 minit macam tu Abang sampai.
2: Wah, awal Abang sampai. Flight lagi 4 jam. Tapi baguslah Abang sampai awal. Juli risau Abang tertinggal flight.
1: Ha, ni Juli dekat mana? Dah sampai airport juga ke belum?
2: Dah sampai dah. Ni Juli kat surau airport ni. Nak mengaji sikit sementara tunggu semua jemaah sampai. Nanti Juli dah siap mengaji, Juli datang cari Abang ya. Abang jangan merayau jauh-jauh tau. Ni Abang dah minum ke belum?
1: Minum? Eh, belum. Tu yang Abang ingat nak minum dulu dengan Juli. Eh, bolehlah sebelum terbang ke Mekah, Abang kenal-kenal dulu dengan Juli. Kita ni asyik bercakap kat telefon je. Tak pernah lagi jumpa depan-depan.
2: Okey, boleh. Tapi bagi Juli habiskan ngaji dulu ya, Bang. Bukan apa, dah biasa setiap hari ngaji satu juzuk. Sayang pula kalau sibuk dengan dunia sampai tak sempat hari ini nak habiskan ngaji.
1: Allah, sejuk hati Abang dengar. Eh, dah terbayang dah Abang anak-anak soleh dan solehah dari rahim Juli Robes nanti. Baiklah Juli, Juli mengaji dulu ya. Ha, nanti kita jumpa tau.
2: Mengada tau Abang ni. Dah nak jadi haji pun nakal lagi. Baik Bang, kejap lagi kita jumpa ya.
3: 2 jam kemudian.
0: Eh, Abang Seman, Abang masih kat bangku ni lagi ke? Saya sampai dah terlelap kat surau. Abang dari tadi kat sini je. Ni mana jemaah yang sama-sama naik haji dengan Abang? Takkanlah satu kapal terbang tu Abang seorang je jemaah haji nanti.
1: Hei, kau ni Jad. Kau jangan buat Abang lagi nervous boleh tak, Jad? Ha? Abang ni pun tunggu-tunggu juga tau kalau ada nampak kelibat jemaah yang lain.
0: Hai, bertambah tak sedap hati saya ni bang. Kau baliklah kawan abang tadi. Takkanlah dah 3 jam tak siap-siap lagi dengan haji kat surau tu.
1: Aduh, tak dapatlah Jad. Eh, mana dia pergi ni? Alah, eh, handphone dia bateri mati kot.
0: Abang ni nak bersangka baik pun bang. Fikirlah juga logiknya. Ni mana detail tiket flight abang? Saya pergi tanya kaunter tu jap.
1: Haa ni Jad ni. Eh tolong Jad, abang ni dah tak pernah naik flight. Sampai airport pun ni baru pertama kali.
0: Hai, sebab salah saya nak bagi tahu abang ni bang.
1: Ha? Eh, kenapa, Jad? Abang dah terlepas flight ke?
0: Bukan terlepas flight, bang. Pegawai tu cakap, abang ni orang yang ketiga datang ke kaunter tau. Tanya pasal flight pergi haji ni, bang. Flight ni, bang, tak wujud, bang. Dan penerbangan terakhir untuk ke Mekah untuk buat haji, bang, pukul 7 pagi tadi. Dah tak ada penerbangan lagi dah.
1: Allahuakbar, Jad. Takkanlah abang dah kena scam, Jad. Eh, tak mungkin Julie Robes yang abang kenal tu scammer. Eh, dia baik, Jad. Dia suka mengaji. Cakap pun sopan je. Eh, selalu buat abang happy tau dengan manja dia.
0: Dah lah, bang. Sabar je, bang. Apa-apa pun, bang. Jom, kita buat report polis dulu, bang.
1: Allah, Jad. Habis angus duit abang RM70,000, Jad. Bukan RM70. Duit tu satu

0: nak habis ni, Mak. Penatlah orang hijab macam ni. Itulah awak ni hijab. Saya ajak ambil tugas yang dekat seksyen bancu air hijab tadi. Awak nak juga ambil tugas basuh-basuh periuk ni semua.
1: Alah, tak apalah. Kan Iman cakap, lagi susah tugas kebaikan yang kita buat tu, lagi banyak pahala kita boleh dapat.
2: Dengar tu apa hijab cakap. Jangan asyik nak mungut je kerja kamu ni, Melati. Dah lah, Mak nak pergi depan tengok ada lagi tak yang nak kena basuh.
0: Habis basuh periuk ni, kita orang tutup seksyen membasuh ni tau, Mak. Seterusnya, semua masing-masing bawa balik basuh ke rumah sendiri je.
2: Jangan nak mengada-ngada lah, Melati. Bising Abah nanti.
0: Betullah, Mak.
1: Awak ni, Melati, tak baik tau macam tu. Ni kan kedua korban kampung kita. Kenalah kerjasama buat semua benda. Barulah rasa ringan.
0: Awak ni baik sangatlah, Ijat. Kena jaga-jaga juga tau. Jangan sampai orang ambil kesempatan pada kita. Sebab kita ni baik sangat. Awak tengok ramai orang dah lepas makan tu kan. Semua ambil bekat terus je balik. Tinggal kita berapa orang je yang masih buat macam-macam kerja lagi kat sini tau.
1: Alah, tak apalah. Sikap orang lain mana kita boleh nak kawal. Ni, yang boleh kita kawal ni sikap kita sendiri je, bertoleransi dan tak pentingkan diri sendiri. Ni kan raya korban, pengorbanan kita ni kecil je tau nak dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS.

0: sejak semalam lagi.
1: Dah Imam, semua tadi saya dengan Kak Siti dah bungkuk dah lagi kan. Puyuk belanga pun dah ijat dengan melati dah basuh. Ni, tinggal kemah makan ni je lah yang belum buka lagi. Yang lain semua dah settle.
2: Rasa lah Imam. Kemah ni kita buka esok lusa lah. Semua pun macam keperatan dah hari ni.
0: Itulah, saya pun fikir benda yang sama juga Saleh. Sekarang pun cuaca tak menentu. Nak buka ni kita buat waktu pagi je lah. Kurang sikit terik matahari tu. King Siti dan Ijat, ada cerita apa-apa tak kat kamu pasal seman kena scam tu?
3: Ada juga Imam. Saya dari awal dah rasa macam tu. Macam ada yang tak kena. Tapi itulah, tak tercakap pada Dak Seman. Top-top kena macam ni. Rasa bersalah pula saya sebab tak tegur dia dari awal.
4: Ish, janganlah sampai rasa macam tu Siti. Benda ini semua dah ditakdirkan. Berlaku pun atas izin Allah. Mesti ada hikmah di sebalik semua ni.
1: Ya, kadang orang kata nak dapat rezeki besar ni, memang dia uji dulu dengan ujian yang berat.
0: Tak apalah, kita doakan je lah yang terbaik buat Suman. Moga digantikan dengan rezeki yang lebih baik. Niat dia tu murni nak tunaikan haji ke Mekah masa usia muda, masa tengah sihat lagi. Kudrat pun banyak nak beribadah. Cuma itulah, takdir pula tulis sebaliknya.
2: Hai, ini dah jarang dah nampak Dak Seman. Biasanya ada juga dia datang surau solat jemaah sesama. Kadang menyembang bila dicuti kat warung Dak Mona. Ini semenjak hari tu, langsung tak nampak dia dekat warung Mona. Mona pun ada tanya juga, Seman balik kampung ke? Lama tak nampak. Tapi rasa Pak Saleh ada Seman dekat sini sebab tengok anak dia je main-main depan rumah petang-petang tu.
0: Dia malulah tu dengan semua yang terjadi. Tapi tak apalah, kita bagi dia masa bertenang dan berdamai dengan takdir. Dulu ujian sama pun pernah kena pada dolar. Dah beria nak pergi haji, tapi tak dapat pula.
3: Tu lain Imam. Dak Seman ni kena scam dengan makmu dia kenal kat TikTok. Yang tak pernah jumpa. Dolar pula kena scam dengan bini dia sendiri. Habis duit dolar, si Joya buat melabu sahamas.
1: Ish, Kak Siti ni, orang punya lama nak bagi lupa. Dia boleh pula ingatkan kat sini.
3: Alah, sorry lah Joya. Tiba-tiba pula akak teringat.
2: Aduh, boleh pula teringat yang tu ya Siti. Hai, satu kampung dah panggil Haji Dola.
1: Alah, tak apalah, semua yang jadi ni mesti ada hikmah kan. Kalau dulu dia dah jadi dia haji, lagi awal dia hilang tak balik-balik kan Imam. Ni sekurang-kurangnya sempat juga kami hidup bahagia lagi beberapa tahun sebelum betul-betul dihilang ikut perempuan Arab masa buat umrah tu.
5: Bukan perempuan Arab kan Joya, tapi mat jiran kita yang kerja kat sana.
3: Konijan, orang dah pesan banyak kali. Jangan beritahu apa yang tak perlulah.
1: Aduh, Abang Dola. Sampai hati abang jatuhkan standard saya. Ingatkan saya sama level dengan perempuan Arab tu.

Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah bersama kita hadapi segalanya dengan senyuman. Alhamdulillah kan dah memasuki ke jam yang kedua dah bersama dengan saya Nurhaitin Muhammad Yat Melati untuk edisi hari ini Panorama 26. Hari ini 29 Mei 2026 bersamaan hari ini. Minta maaf ya, terbatuk sikit, maklumlah kan, banyak makan daging musim-musim raya haji ni kan. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami 18 jam setiap hari. Hari ini sangat istimewa, 29 Mei 2026, di mana kita meraihkan Hari Wartawan Nasional 2026. Media berintegriti teras credibility. Jadi kepada pengamal media di luar sana kan, selamat Hari Wartawan Nasional. Melaka FM ucapkan kepada anda semua. Dan kepada anda tu kan, kalau nak dapatkan maklumat, pastikan pergi ke carilah RTM. Kami sajikan yang sahih hanya untuk anda semua kan. Dan jom kita meriahkan lagi mood raya kita dengan lagu Meriahkan Aidiladha, nyanyian Nada Murni. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua. Salam Jumaat penghulu segala hari kan. Hari ini jangan lupa untuk kita amalkan 3S. Apa 3S kan? Kalau 2S, SS tu kita dah tahu kan, DJ Sofia Sufi. Tapi 3S ni apa? Setiap hari Jumaat, jom kita amalkan 3S. Yang pertamanya, selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang seterusnya, S yang kedua ialah sedekah. Banyak-banyak kalau kita bersedekah mengikut kemampuan kita kan. Sedekah ni tak semestinya kena riban-riban kan, sekadar yang kita mampu kan. Yang penting istiqamah dan ikhlas dalam memberikan. Dan S yang seterusnya, S yang terakhir ialah surah Al-Kahfi. Jom kita amalkan untuk membaca surah Al-Kahfi setiap hari Jumaat ini. InsyaAllah sesama kita saling ingat mengingatkan agar Jumaat ini tidak berlalu begitu saja kan. Allah menjanjikan banyak fadilannya untuk hari Jumaat ini. Sesamalah kita rebut segala pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT untuk hari Jumaat ini. Dan jom kita dengarkan lagu ini, kita naikkan lagi mood kepada mereka jemaah yang menunaikan ibadah haji kan. Alhamdulillah, kita doakan semoga mereka semua memperolehi haji yang mabrur dan semoga suatu hari nanti nama kita juga dipanggil untuk menunaikannya, insyaAllah. Dan kita dengarkan ini, Kembara Menuju Maghfirah, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

Balik kampung, nyanyian Datuk Sudirman Haji Arsyad baru saja menghiburkan kita semua kan. Ha, mana yang telah selamat sampai kampung tu kan? Alhamdulillah. Ada yang ambil keputusan untuk orang kata menambah lagi cuti kan. Ha, ada lagi cuti tu kan, ambil cuti untuk luangkan masa bersama dengan keluarga yang tersayang. Bukan senang tau nak dapat cuti macam ni kan. Ha, kena pula dengan cuti sekolahnya kan. Apapun nikmatilah masa yang diberikan ini sebaik-baiknya. Dan kepada anda yang datang ke negeri Melaka untuk minggu ini, ni ada sedikit maklumat untuk anda semua. Dimaklumkan bahawa perarakan Hari Wesak 2026 akan diadakan pada 30 Mei 2026 iaitu pada hari Sabtu ini, bermula 7 malam hinggalah 11 malam. Perarakan sejauh 8.5 km ini akan bermula di Tokong Sekia Bin, Jalan Gajah Berang. Anda boleh ke Bilik Biru Melaka FM untuk tengok infografik di situ, laluan yang akan ditutup untuk perarakan ini. Jadi anda boleh menggunakan laluan alternatif yang lain. Dan kepada anda yang datang ke negeri Melaka minggu ini ke kan, selamat datang ke negeri Melaka. Saya ucapkan di Melaka ni banyak kan lokasi menarik yang boleh anda kunjungi. Dan yang tak dapat balik kampung tu janganlah sedih-sedih. Sebab apa? Jom kita raya di Kampung Seronok terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: semakin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda, radio nombor 1 orang Melaka. Ini ada pemberitahuan kepada anda semua, di mana maklumat mengenai penyalahgunaan nombor telefon Balai Polis Bandar Hilir Melaka. Dimaklumkan bahawa terdapat pihak tidak bertanggungjawab, skamer yang telah menyalahgunakan nombor telefon milik Balai Polis Bandar Hilir. Nombornya 06284-5222 untuk membuat panggilan kepada orang awam bagi tujuan penipuan. Modus operandi suspek adalah dengan menghubungi mangsa dan menyamar sebagai anggota dari Balai Polis Bandar Hilir untuk mengutip hutang. Jadi kepada anda kan, sekiranya anda dapat panggilan telefon menyatakan bahawa mereka daripada balai polis, tak kira balai polis mana pun sekalipun kan, mereka minta anda untuk bayar, mungkin ada tunggakan hutang atau saman dan sebagainya, jangan sekali-sekali anda membuat transaksi pembayaran. Jika benar, maklumkan saja bahawa anda akan pergi ke balai berhampiran untuk urusan seterusnya. Jangan mudah terpedaya kerana skamer ni banyak sangat tetik mereka kan. Jangan sampai kita termasuk jeral. Dengan langkah yang terbaik ialah matikan saja panggilan dan pergi ke balai berhampiran sekiranya benar itu adalah panggilan daripada pihak balai berhampiran anda. Baiklah, seterusnya ini jom kita gamatkan lagi hari ini, mandangkan masih lagi mood raya, masih lagi hari raya haji, hari raya Aidiladha ni kan. Kita dengarkan ini, Selaka Hari Raya, terus bersama kami Melaka FM mempersonakan

0: laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Musim-musim Raya Haji ni kan, saya pasti ramai yang dapat daging korban kan. Dah banyak-banyak sangat tu kan. Mungkin ada yang tertanya nak buat apa ni kalau nak terus masak dah banyak sangat pula kan. Kenalah simpan kan. Ini ada tip simpan daging korban dengan cara yang betul. Yang pertamanya, masukkan terus daging bersama plastik yang tidak bersih ke dalam peti sejuk. Jangan sesekali buat macam tu. Ada orang kan, dia bagi je terus dengan plastik-plastik tu, dengan darah-darah tu terus je masukkan dalam peti. Jangan macam tu. Salinkan dulu dia plastik yang lebih bersih lagi, barulah disimpan. Dan jika ada benda asing, cepat-cepatlah buang benda asing itu yang terlekat pada daging, seperti daun pisang, pasir dan juga sepehang kayu tu kan. Asingkan terlebih dahulu, barulah kita simpan dagingnya. Lepas tu, asingkan simpanan daging dengan bahan makanan sedia dimakan seperti aiskrim supaya mengelak pencemaran silang daripada berlaku. Letak di bahagian sejuk beku yang suhunya sama atau kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Potong daging kepada bahagian yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam bekas plastik berpenutup mengikut kegunaan biasa di rumah. Kebiasaannya akan dapat sekilo-sekilo. Sekiranya ahli keluarga kita tak ramai kan, mungkin masak dalam setengah kilo saja kan, kita boleh asingkan kepada dua plastik. Jadi bila nak masak nanti, hanya keluarkan yang perlu sahaja kan. Itu adalah lebih baik lagi. Apapun, ucapkanlah syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah SWT ini. Dan jangan lupa pula, bila kita dah dapat daging korban tu kan, untuk kita mendoakan mereka yang telah berkorban dan bersedekah daging itu kepada kita, insyaAllah. Semoga tahun depan insyaAllah ada rezeki kita pula untuk melakukan ibadah korban ini, dan lebih besar lagi rezeki dipanggil untuk menunaikan ibadah haji, insyaAllah. Nah, jangan lupa berselawat hari ini, hari Jumaat kan. Kalau belum lagi, jom sama-sama kita berselawat. Cahaya selawat terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Cari orang yang kita percaya untuk berkongsi segalanya, dan sekiranya anda dipilih untuk menjadi orang kepercayaan itu, tolong sangat-sangat kan, apa yang anda dengar simpan sahaja untuk diri anda, jangan disebarkan pula kepada orang lain. Jadilah pendengar yang amanah, insyaAllah. Ini ada sikit perkongsian mengenai ibadah korban ini kan. Ibadah korban ini merupakan simbol ketaatan dan kepatuhan kita. Antara intipati ringkas ibadah korban ini, korban bukan sekadar sembelihan, ia adalah bukti keimanan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Taala. Seterusnya, menjadi teladan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS, ketaatan mutlak kepada perintah Allah mengatasi segala-galanya. Hakikat korban adalah pengorbanan diri, sembelih dalam diri, sifat ego dan sifat sombong, sifat bakhil dan juga kedekut, sifat cinta dunia yang berlebihan. Seterusnya, Allah menilai keikhlasan bukan zahir semata-mata. Daging dan darah korban tidak sampai kepada Allah SWT, tetapi yang dinilai ialah ketakwaan dan keikhlasan hati kita dalam melakukan ibadah ini. Pengorbanan dalam kehidupan seharian, amanah dalam pekerjaan, menjauhi rasuah dan juga penyelewengan. Seterusnya, sabar menghadapi cabaran kehidupan ini. Seterusnya ialah cabaran ketaatan. Di zaman moden ini, manusia lebih cenderung patuh kepada trend pandangan manusia dan media sosial berbanding mencari keredaan Allah SWT. Sesamalah kita jadikan ia sebagai pedoman untuk kehidupan kita. Jika tahun ini mungkin tak sempat kan untuk kita melakukan ibadah korban, jangan bersedih hati. Yang penting tanamkan dalam diri kita kan, niatkan dalam diri kita, insyaAllah tahun depan kita ingin lakukan ibadah korban ini. Mungkin nilai sedepu anda nampak RM850, RM900, ada yang mungkin mencapai nilai lebih daripada itu kan, terlalu besar jika anda lihat secara zahirnya. Tapi sekiranya kita amalkan tabungan untuk melakukan ibadah korban ini, sebenarnya ia tidaklah besar kan. Mungkin kita boleh menabung sebanyak sebulan mungkin RM100 kan, tak sampai setahun, insyaAllah cukup tabungan kita untuk melakukan ibadah korban pada tahun hadapan pula, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan segalanya dan memberikan kita ganjaran seperti yang dijanjikan. Dan kepada anda semua, ingat esok hari Sabtu, hari Ahad, lepas tu kita ada cuti umum hari Isnin dan juga hari Selasa. Jangan lupa untuk pulang ke kampung halaman anda. Dan jom kita dengarkan ini, kepulangan yang dinantikan Aman Syah, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah telah memasuki ke jam yang ketiga untuk tugasan saya Panorama 26 untuk hari ini. Di jam yang ketiga ini, insyaAllah kita akan dengarkan berita Melaka FM pada pukul 4.30 minit petang nanti. Dan untuk makluman muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini waktu asal bagi negeri Melaka akan masuk pada pukul 4.35 minit petang. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada para penggiat media, pengamal media di luar sana kan, selamat menyambut Hari Wartawan Nasional 2026. Terima kasih kepada semua pengamal media yang sentiasa berdedikasi menyampaikan berita yang sahih demi masyarakat yang bermaklumat. Terima kasih untuk anda semua. Dan jom kita dengarkan ini, Aku Tanpa Cintamu, nyanyi Faizal Tahir dan juga Mirwana. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan. Thank you.

0: Tidak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesona.

Doa bila tertimpa kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah wa rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada Tuhan sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah yang Maha Agung lagi Maha Lembut. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, Rabb Arasy yang agung. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah, Rabb langit, Rabb bumi, dan Rabb Arasy yang mulia.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengucapkan Selamat Hari Wartawan Nasional Hawana kepada seluruh pengamal media khususnya di Melaka yang disifatkan sebagai nadi penyampai maklumat kepada rakyat. Menurut beliau, tema media berintegriti teras kredibiliti bertepatan dengan peranan media dalam membentuk masyarakat berilmu serta mengekalkan integriti dalam pelaporan berita. Beliau turut menghargai jasa dan dedikasi pengamal media yang menjadi penghubung antara kerajaan dan rakyat dalam menyampaikan dasar serta pembangunan negeri secara telus dan berkesan. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata wartawan merupakan benteng penting dalam mempertahan integriti maklumat khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform digital. Peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan sebarang spekulasi. Para wartawan berdiri di barisan hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Juga bersempena sambutan Hari Wartawan Nasional hari ini, kami mendekati bekas wartawan dan ketua pengarang akhbar Ishak Mohamed Saleh. Menurut beliau, media arus perdana masih menjadi sumber maklumat paling dipercayai walaupun media sosial kini menyebarkan berita dengan lebih pantas. Ini kerana jelas beliau, setiap laporan media arus perdana perlu melalui proses semakan dan pengesahan sebelum disiarkan bagi memastikan kesahihan berita. Dalam era digital hari ini, sesiapa sahaja boleh berkongsi maklumat di media sosial, namun kebebasan itu turut membuka ruang kepada penyebaran berita palsu dan fitnah.
1: Dalam keadaan sekarang, bila dah terbuka, mana semua orang bercakap. Semua orang boleh bercakap, orang tu authorize ke tak authorize, dia bercakap, kita 50-50, ya atau tidak. Jadi bila ya atau tidak, masalahnya ramai yang dia tidak tu sebagai iya. Oh betul, orang ni kata betul, itu kenyataan ni, so betul lah. Sedangkan itu ada satu fitnah. Ya, bagi saya media harus benar-benar penting sebab tanggungjawab tu.
0: Ishak yang berpengalaman hampir 40 tahun dalam bidang kewartawanan mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menilai setiap maklumat yang diterima supaya tidak mudah terpengaruh dengan kandungan tidak sahih. Kewartawanan bukan sekadar menyampaikan berita tetapi membawa amanah besar dalam memastikan rakyat menerima maklumat yang tepat dan dipercayai. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional, jasa dan pengorbanan wartawan terus dihargai sebagai benteng penting dalam mempertahankan kebenaran serta menyampaikan informasi sahih kepada masyarakat. Polis Melaka sedang mengenal pasti identiti mayat yang ditemui reput dalam bungkusan tilam di sebuah rumah kedai di kawasan Pokok Mangga semalam. Ketua Polis Melaka Datuk Zulhairi Mohtar berkata mangsa dipercayai sudah meninggal dunia antara 2 minggu hingga sebulan. Kejadian disedari pemilik rumah kedai itu ketika datang membuat pemeriksaan selepas gagal menghubungi penyewa premis berkenaan. Sebaik masuk ke premis, pemilik terhidu bau busuk sebelum menemui satu bungkusan tilam. Sebelum menemui satu bungkusan tilam di ruang tamu dan segera menghubungi polis. Pemeriksaan lanjut menemukan mayat dalam keadaan reput dengan tangan diikat. Susulan kejadian, polis menahan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 40-an yang dikenal pasti sebagai penghuni di rumah berkenaan.
2: Di rumah dia ni, suspek ni dia tinggal di rumah tu, sebelum ni tinggal rumah tu. Jadi akibat mungkin sebabkan bau busuk tu, dia telah pecah masuk rumah ke depan. Rumah yang sebelah dan telah memecah masuk dan tinggal di situ. Rumah tu banyak kosong lah. Sebabkan itu yang menyebabkan suspek ni dia pecah masuk rumah depan dan tinggal di rumah depan tu.
0: Hasil saringan awal mendapati suspek yang tidak bekerja positif dadah jenis syabu dan mempunyai 7 rekod jenayah lampau. Bagaimanapun, ketika ditahan, suspek masih berada dalam keadaan hayal di bawah pengaruh dadah dan belum dapat memberi kerjasama penuh. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Selamat Hari Wartawan Nasional. Salam Malaysia Madani.
3: Yang Sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.
5: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di bulan yang hari ini cukup mulia, bulan Zulhijjah, yang mana sekarang ramai sedang meraikan Hari Raya Aidiladha. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sambutan Hari Raya Aidiladha? Okey ke? Okey. Ha, pasti okeylah sebab saya tengok hari ini meriah, kena pula cuti sekolah, jiran-jiran berkumpul, dan yang paling best tuan-tuan dan puan-puan, ada adik-beradik orang kampung buat ibadah korban. Semalam siapa dengar hari ini Ustaz share tentang satu hari ini kita panggil hari ini percikan mindah lah. Ha, selain daripada kita menjana mindah, kita percikkan minda kita dengan beberapa isu yang tak sepatut berlaku, yang dijadikan normalisasi atau kezaliman dalam masyarakat kita berkenaan dengan ibadah korban. Siapa yang tak dengar semalam, ha, pasti rugi-rugi. Ha, sebab itu kena dengar Melaka FM setiap hari. Hari ini

0: jika ada, jika ada hari ni pihak owner atau pihak tuan punya ibadah korban itu nak bagi kat kita. Tapi tuan-tuan, satu benda saya nak nasihatkan, kalau ada mereka-mereka yang pernah buat, kebetulan terdengar hari ni segmen Jana Mina ni, please jangan buat lagi. Apa dia? Iaitu mengambil hak orang lain. Contoh, saya pernah jumpa satu kes bila mana tuan-tuan diamanahkan si A ni untuk hantar daging-daging korban ni. Ini selalu kan, dia bagi si A ni, contoh nama dia A, A kau ada ni 20 bungkus ni, tolong hantar. Tapi tuan-tuan, apa berlaku tuan-tuan? Dia hantar, tapi dia hantar dekat kroni dia tuan-tuan. Tak sampai kat orang kampung. Itu masalah tu. Kadang-kadang, alamak, ada yang mengangguk kata, betul Ustaz, betul Ustaz. Tu kan, memang betul. Benda ni tuan-tuan, depan kita jangan ambil mudah, sebab dia jadi darah daging. Kita tak nak darah daging ini menjadi benda atau perkara yang boleh menyebabkan dibakar dalam api neraka tuan-tuan. Sebab itu hari ni kita bagi sentak sikit lah. Sebab itu saya namanya percikan minda. Dalam kita menjana, kita percik sikit supaya api neraka tak percik dekat daging kita. Sebab itu tuan-tuan perempuan, jangan ambil hak orang lain. Yang ni amanah tu, amanah betul-betul. Kalau dikata suruh bagi orang kampung, bagi orang kampung. Kalau 10, 10 bagi. Jangan bagi 10, bagi orang kampung 5. 5 bungkus diletak dalam peti ais dia. Ini yang kita kena elak tuan-tuan perempuan. Okey tuan-tuan, insyaAllah esok kita cerita lagi tentang hari ni ibadah korban. Mudah-mudahan ia memberikan kesedaran pada kita untuk kita menjadi rakyat Malaysia, terutamanya orang Melaka yang jujur dan amanah, insyaAllah. Salam sayang, Jana Minda, Melaka FM.
1: Begitu tadi Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Melaka FM mempersonakan
2: Common Sense. Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
3: Dengan Common Sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
3: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan Common Sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
4: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Baiklah, jangan lupa untuk bersama dalam sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertangguh lagi, makan sihat kekal aktif bermula hari ini. Akan diadakan pada 3 hinggalah 5 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam di Ion Mall Bandaraya Melaka. Jadi kepada anda kan, musim cuti sekolah ni tak tahu nak bawa ke mana kan, jomlah bawa anak ke sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 ni kan. Kita didik anak kita, juga diri kita sendiri, bagaimana sebenarnya pemakanan yang sihat yang perlu kita amalkan untuk kesihatan kita hari ini dan juga masa akan datang, insyaAllah. Dan di jam terakhir nanti, kita akan dengarkan berita yang dibawakan daripada pusat berita di Radio Nasional. Dan selepas itu, sekembalinya nanti kita ada lakau baru bersama dengan Ustaz PI kita. Agaknya apa hari ni kan Ustaz PI nak ajarkan? Sesama kita dengarkan nanti di jam yang terakhir bersama dengan saya untuk Panorama 26 hari ini. Dan jom kita dengarkan ini, lagu nyanyian Spider, Rindu Raya, terus bersama kami Melaka FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Baucer buku Madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

Baucer buku madani RM100 diteruskan. Stesen minyak diarah perketat pematuhan SOP Budi 95. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: on air di Melaka FM.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggambit dunia bijak. Laksana tuah berani laksana jebat. Hai semua, selamat petang bersama dengan Ain dalam Beast on Air. Jadi untuk petang ini kita nak bersama dengan Kak Liza. Hai, assalamualaikum Kak Liza.
2: Waalaikumsalam. Hai Ain. Yeah. Kak Liza sini.
1: Okey, jadi petang ini dalam Beast on Air bersama dengan Ain dan juga Kak Liza. Dan sebagai pengetahuan anda semua, Kak Liza ni merupakan peniaga kecil-kecilan yang meniaga dumpling, chili oil, bawang goreng dan juga perlia crispy. Okey Kak Liza, sebelum I nak tanya sejak bila Kak Liza mula meniaga ni, mungkin Kak Liza boleh perkenalkan diri terlebih dulu.
2: Nama Kak Liza, Kak Liza lah, panggil Kak Liza . Kak Liza berasal daripada Muar, Johor.
1: Orang Johor?
2: Ya, yeah, orang
1: Sebelah
2: Johor.
1: Sebelah Melaka je, Sempadan.
2: Sempadan je.
1: Dekat . Okey, jadi Kak Liza, sejak bila Kak Liza mula terlibat dalam perniagaan kecil-kecilan ni?
2: Okey, kalau nak ikutkan cerita dia, bermula daripada zaman PKP lah. Sebab tak tahu nak buat apa kan. Kerja daripada rumah, anak kecil masa tu. Masa tu Kak Liza baru je lepas pantang, kalau tak silap. So masa tu tak tahu nak buat apa, sebab nak pergi kerja, tak boleh pergi kerja kan. So kita mulakan lah dengan berniaga dalam grup-grup taman kan. Daripada situ lah adanya permintaan. Kebetulan juga Kak Liza ni minat sangat dengan makanan Chinese food. So kalau kita beli dekat kedai, satu pinggan 8 pieces lebih kurang dalam RM5. So kita ni anak ramai kan. So kita belajar lah buat dumpling tu macam mana. Try and error lah. Dan kita open dengan kawan-kawan, kita bagi kawan-kawan rasa. So dari situlah adanya permintaan sehinggalah hari ini.
1: Okay Kak Liza, sebenarnya kalau kita tengok Kak Liza cerita tadi, itulah antara orang kata pendorong utama Kak Liza masih lagi meneruskan perniagaan ni kan. Jadi kita nak tahulah apa yang paling laris sekali Kak Liza jual dalam banyak-banyak yang disebut tadi tu.
2: Keempat-empat tu adalah best seller Kak Liza. Ada saja permintaan, tak pernah putus. Cuma Kak Liza based dekat rumah lah. Kak Liza tak ada kedai ataupun letak dekat mana-mana stall, tak ada. Kak Liza based on siapa yang order, baru Kak Liza buat. Kak Liza takkan buat stok banyak-banyak kat rumah, takkan. Sebab Kak Liza ada kerja hakiki Kak Liza. So Kak Liza buat bergantung kepada order daripada orang yang nak lah. Kalau ada order, Kak Liza akan buat. Kalau tak ada order, Kak Liza duduk relax sajalah. Tapi setakat hari ni memang tak menang tangan. Alhamdulillah.
1: Jadi nanti untuk episod seterusnya kita akan tanya lagi Kak Liza apa antara cabaran dan juga pengalaman Kak Liza sebagai peniaga kecil-kecilan. Jadi kita nantikan episod seterusnya dalam Beast on Air.
0: Is on Air, Melaka FM.

ads.

0: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Alhamdulillah. Salam Jumaat penghulu segala hari. Bila hari Jumaat je, bermaksud petang tu saya tidak keseorangan. Saya ditemani dengan saudara Faizal Ibrahim ataupun Ustaz PI kita. Assalamualaikum Ustaz PI.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa haluki?
0: Alhamdulillah, ana bihar.
1: Masa khair, selamat petang.
0: Masa unur. Okey. Kalau saya nak cakap selamat hari raya Aidil Adha?
1: Aid Said.
0: Lepas tu nanti awak jawab?
1: Sama je.
0: Sama juga. Okey, itu
1: Aid Mubarak pun boleh. Aid Mubarak.
0: Maksudnya Aid Mubarak tu bukan hanya Aidilfitri saja.
1: Ya, lepas tu kadang orang sebut kullu am wa antum bil khair. Arab dia tak ada macam kita ni. Selamat raya maaf zahir batin. Dia sebutan dia satu je, kullu am wa antum bil khair. Kalau tu Aidilfitri kan. Aid Said. Kullu am wa antum bil khair. Tentu je. Arab macam tu. Dia tak semua bahasa tu kita boleh translate dalam bulat-bulat. Contoh kita nak kata selamat hari raya maaf zahir batin, kita boleh translate bulat-bulat ke dalam bahasa Arab. Contohnya kita maaf zahir batin kan. Ana asif zahiran wa batinan. Tak boleh translatekan bulat-bulat bahasa Melayu ke bahasa Arab tu. Sebab perkataan-perkataan ni dia adalah perkataan khusus. Jadi perkataan khusus untuk mengucapkan selamat hari raya, sama ada hari raya Aidilfitri ataupun hari raya Aidilfitri, kullu am wa antum bil khair. Ataupun Aid Said. Dan kullu am wa antum bil khair tu bukan saja sebut untuk hari raya, tapi juga sebut untuk ulang-ulang tahun, seperti hari guru, hari-hari ulang tahun. Setahun sekali ni kullu am wa antum bil khair. Setiap tahun kamu dalam keadaan baik. Dia tu doa-doa lah. Tapi dalam bahasa Melayu tidak boleh kita translatekan bulat-bulat dari bahasa Melayu ke bahasa Arab untuk sebutkan dia. Sebab tu sampai sekarang tiada lagi perkataan Arab yang diambil daripada bahasa Melayu. Cuma bahasa Melayu diambil perkataan Arab. Gitu cerita
0: gitu dia kan.
1: Bahasa Melayu kan panjang.
0: Ya betul.
1: Selamat hari raya, maaf zahir batin. Sama apa tu, mina aid wal faizin. Minalah Aidul Faiz, sama-sama. Macam-macam ucapan bahasa Melayu kita kan.
0: Ya betul.
1: Tapi dalam bahasa Arab ada satu saja, Aid Said, dan juga kullu am wa antum bil khair.
0: Itu dia kan. Tapi bukan yang itu kan yang Ustaz nak ajar hari ni.
1: Ya bukan. Itu selingan saja. Itu kata sebagai ilmu tambahan ya. Jadi cerita yang hari ni kita nak belajar tentang masih lagi dalam masa dan waktu.
0: Ya.
1: Okey. Cuma kita nak belajar penomboran.
0: Apa?
1: Nombor, kita belajar nombor-nombor.
0: Penomboran.
1: Bagi boleh tiga nombor.
0: Saya dengar penguburan.
1: Penguburan.
0: Saya cakap dah kenapa nak ajar penguburan pula ni.
1: Itu semalam ni pengorbanan.
0: Kita baru korbannya, belum kubur lagi ya.
1: Dah masuk dalam perut dah habis lah. Okay. Banyak dapat lagi korban ya.
0: Kalau sebab saya baru sampai sini. Kalau kat kampung banyaklah, dekat sini tak ada.
1: Belum lagi lah. Dekat kampung berapa kilo?
0: Dekat kampung kejap orang hantar, saya rasa lebih 5 kilo.
1: Lebih 5 kilo, masya-Allah. Jadi boleh kita makan daging tu tadi. Orang kata janganlah hari-hari bedalkan daging.
0: Ya betul, jangan.
1: Sekarang habis ubat darah tinggi.
0: Kolesterol mencanak-canak.
1: Berai goban ni ramai masuk hospital. Asal darah tinggi semua. Asal hari raya ramai orang Melayu masuk hospital, orang Islam. Yang hari raya Aidilfitri pula masuk hospital sebab apa? Kecap manis. Kenapa banyak minum air, I guess? Air Adha pula banyak darah tinggi.
0: Banyak makan daging.
1: Macam-macam daging, masak lomak, daging masak sambal, masak rondang.
0: Ya, selagi ada.
1: Selagi ada lembu, perut dia boleh buat rebung.
0: Macam-macam.
1: Dia punya hati limpa boleh buat rendang. Dia punya kepala boleh buat kepala pun pedal. Ya, pernah tengok orang makan kepala lembu?
0: Ya, saya pernah. Bukan itu, ekor pun segalanya. Segalanya.
1: Segalanya, ya. Daripada ekor sampai ke ekor.
0: Okey, baik PI. Oh, panjang pula kita pasal dah sepi ni.
1: Cerita pasal lembu panjang.
0: Okey, jomlah kita naikkan mood. Kita nak belajar. Kita dengarkan dulu satu lagu ni. Terus bersama kami, La Cabal.
1: Yallah. Ya.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Kembali lagi dalam Lakobar Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita.
2: Ya. Yeah.
1: Okay.
2: Alhamdulillah, hari ini kita dah ke buat apa kat Siri? Dah jauh dah.
1: Dah jauh
2: betul . Kira tahun 2026 ni dah bulan ke-6.
1: Ya, betul. 5 lagi.
2: 5 lagi?
1: Masa bulan 5 lagi.
2: Oh, iya ke? Bulan ke-6 ke?
1: Hari ni 29 Mei.
2: Masya Allah.
1: Awak ni cepat sangat.
2: Ya, PI ni macam dah lupa hari sebenarnya. Hari tu semua sama saja.
1: Wow.
2: Okey, ceritanya adalah hari ni ayat kita nak belajar pasal nombor. Tapi bukanlah nombor-nombor yang pelik . Cuma kita bagi nombor di dalam jam .
1: Nombor dalam jam.
2: Okey. Dalam jam kan kita sebut pukul berapa. Pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampailah pukul 12:30 malam.
1: Iya.
2: Yang minggu lepas kita belajar dia punya setting, dia punya pagi, petang, tengah hari, malam kan. Okey. Terus sekarang ni dia punya nombor. Mula dengan nombor 1. Okey, nombor 1 dalam bahasa Arab wahidun. Okey. Kalau dalam bahasa dalam jam kita panggil wahidun. Kita panggil as-sa'ah al-wahidah. Kena dengar, kalau wahidun 1, kalau jam as-sa'atu al-wahidah. Dia bukan wahidun lagi. Jadi wahidah. As-sa'ah al-wahidah. Pukul apa? Zuhran. As-sa'ah al-wahidah zuhran. Pukul 1 tengah hari zuhur. Begitu cerita dia . Nombor 1. Ataupun as-sa'ah al-wahidah sabahan. Pukul 1 pagi. Dia ada 2 je pukul 1 ni. Pagi tak pagi, zuhur. Jadi pukul 1 tu ada 2 waktu. 1 pagi subuh, pukul 1 pagi, dan 1 lagi pukul 1 tengah hari ataupun zuhran. Okey, itu nombor 1. Kita bagi 3 je lah. Kemudian jam 2. As-sa'ah tsaniyah. Kalau bahasa Arab as-sani kan. As-sani. Wahid isnani. Isnani tu 2. Wahid isnani salasa. Wahid 1, isnani 2, salasa 3. Dalam jam kita tak panggil as-sa'ah wahid, tak ada. Kita panggil as-sa'ah wahidah. Yang kedua tu kita tak panggil as-sa'ah isnani, tak. Kita panggil as-sa'ah ats-tsaniyah.
1: As-tsaniyah.
2: Dan yang ketiga kita tak panggil as-sa'ah salasah, tak. Salasah tu nombor 3. Tapi kalau jam 3 kita sebut as-sa'ah ats-tsalisah. Bukan salasah tapi ats-tsalisah. Okey. As-sa'ah wahidah, as-sa'ah ats-tsaniyah, as-sa'ah ats-tsalisah. Okey. Kalau nombor wahid isnani salasah. Kalau jam as-sa'ah wahidah, as-sa'ah ats-tsaniyah, as-sa'ah ats-tsalisah. Faham ya?
1: Okey, baik. Ataupun kita sandarkan dia daripada yang kita belajar minggu lepas . Lah kan. Sama ada sobahan, zuhuran.
2: Ya, masukkan saja. Contoh as-sa'ah wahidah pukul 1. Satu ni biasanya 2, zuhur, 1 lagi pagi. So kita boleh gunakan as-sa'ah wahidah sobahan atau as-sa'ah wahidah zuhuran. Yang kedua as-sa'ah tsaniyah pukul 2. As-sa'ah tsaniyah sobahan atau as-sa'ah tsaniyah zuhran. Yang ketiga petang atau pagi juga. As-sa'ah ats-tsalisah subahan atau as-sa'ah ats-tsalisah masaan. Okey. Maka pukul 3 dah tak ada zuhran lagi, dah masaan, dah petang. Asal . Okey, jadi itu saja untuk hari ini.
1: Iya. Jadi kepada anda yang nak menghubungi di konti ini, boleh di talian mesra kami 0628244777, 0628433377. Dan kita juga nak meraihkan rakan-rakan berada di TikTok ketika ini. Kita ada orang ramai pelajar hari ni. Kita ada Maslina Harun daripada Si Kedah. Kita ada Kak Zura Juju. Kita ada Ija. Kita ada Arik katanya. Habis je belajar dengan Ustaz PI, baru dia nak balik hari ni kan. Terima kasih. Maknak pun ada juga. Habis Muta. Ramai di sini kan. Terima kasih kepada anda semua. Dan ingat, kalau nak telefon kami di konti ini untuk sama-sama sebut perkataan itu, dan jika terdapat kesalahan, Ustaz PI akan betul kannya. Boleh hubungi kami sekali lagi di talian 0628244777, 0628433377. Mana yang pemalu tu, boleh hantarkan nota suara anda di Bilik Hijau Melaka FM. Dan jom kita dengarkan lagu ini. Lagunya nyanyian tak apalah, saya tak sebutlah PI. Kita belajar daripada kesilapan. Terus bersama kami, Lakobar.

0: Jom belajar bahasa Arab sekarang.
1: Belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Baiklah, tadi Ustaz PI dah ajarkan kita macam mana nak sebut pukul 1, pukul 2 dan juga pukul 3 dalam bahasa Arab.
2: Yeah.
1: Pada anda yang nak menghubungi kami, di talian kami sekali lagi 0628244777, 0628433377. Baiklah Ustaz PI, sementara kita menunggu kan, pemanggil kita ni, mungkin kita boleh ulang kaji sikit lah kan, ulang apa yang belajar hari ini.
2: Okey, kita belajar nak sebut pukul 1, 2 dan 3 dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab, pukul 1 kita sebut As-Sa'ah Al-Wahidah. Pukul 2 As-Sa'ah Al-Thaniyah. Pukul 3 As-Sa'ah Al-Thalithah. As-Sa'ah Al-Wahidah, As-Sa'ah Al-Thaniyah, As-Sa'ah Al-Thalithah. Ada tiga, maknanya pukul 1 hingga pukul 3.
1: Iya. Okey, kita dah ada pemanggil dah pun ni di talian. Baiklah, kita bersama dengan pemanggil. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu?
3: Faika Kampung Sebatu.
1: Faika, terlebih dahulu Faika, selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Selamat Hari Raya juga.
1: Okey.
2: Okey, Faika. Sihat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey, Faika, cuba kita sebutkan perkataan hari ni.
3: Pukul 1 As-Sa'ah Al-Wahidah.
2: Yeah.
3: Pukul 2 As-Sa'ah
2: Al-Thaniyah.
3: Okey. Pukul 3 As-Sa'ah Al-Thalithah.
2: Ya. Yeah.
1: Ya, betul.
2: Betul, tepat. Betul. Tahniah tahniah.
1: Ya, tahniah.
2: Baru berapa kali dah boleh ingat, insya-Allah minggu depan ingat terus . Minggu depan kita ulang lagi, nanti kalau tak ingat siap.
3: Kena botan
2: lah kan. Kena botan. Kena berdiri atas meja apa ni?
3: Berdiri atas meja.
2: Hari ni kerja ke Faika?
3: Bawa
2: balik
3: bau je keluar
2: sempang. Balik. Ini kerja. Apa pun, PA ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Selamat Hari Raya juga.
2: Okey, terima kasih Faika.
1: Terima kasih,
2: assalamualaikum. Itu dia. Rajin belajar dekat dalam telefon. Keluar kerja terus telefon.
1: Bagus. Belajar cemerlang. Okey, kita bersama pelajar seterusnya. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Fahmi.
4: Ya, saya.
2: Tadi dia dengar tak datang kelas.
1: Dengar tak ponting.
4: Dia ada sahabat-sahabat tertentu lah,
2: Ustaz. Dia mesti tak boleh. Orang kata dia lepaskan peluang ni.
4: Dia pun dah ada dedak-dedak pun ni tau.
2: Sejak lah. Sabuk. Okey, Fahmi. Sila sebutkan perkataan hari ni. Ingat tak?
4: Boleh ulang
2: tak? Okey, saya ulang
4: . Saya baru masuk ni.
2: Okey, saya baik. Ulang Okey, As-Sa'ah
4: Al-Sa'ah
2: Wahidah.
4: Al-Sa'ah
2: Wahidah.
4: Al-Sa'ah
2: Wahidah. Wahidah Wasini. Wahidah Wasini.
4: Wahidah Wasini.
2: Tak nak ingatkan Wahidah tu, ingatlah Wahidah Wasini jadi kita dah baca tu As-Sa'ah Wahidah Yang kedua, As-Sa'ah Al-Thaniyah. Ya. Dan yang ketiga, As-Sa'ah Al-Thalithah. Okey, boleh ulang?
4: Saya boleh sikit, Zat.
2: Okey, cuba.
4: Al-Sa'ah. Al-Wahidah.
2: Okey, betul.
4: Al-Sahas. Yang tu saya dah, Ustaz boleh bantu tak?
2: Al-Thaniyah. Okey, ketiga.
4: Al-Thalithah.
2: Ya, terima kasih kepada untuk Khairul Fahmi. Bukan senang nak sebut perkataan tu kan.
4: Saya ni pun kira tak belit-belit. Saya punya lidah ni,
2: Ustaz. Tu lah, terbelit-belit dengan orang.
4: Apa-apa pun, terima kasihlah kerana memberi peluang sekali lagi untuk saya mempelajari bahasa Arab ni kepada mereka MM dan Ustaz, dan Ustaz sendiri, semoga terus maju ke harapan Ustaz.
2: Amin. Nah, Fahmi.
4: Ya, saya.
2: Hari ni makan apa?
4: Hari ni petang ni simple je, Ustaz. Tadi makan biskut je.
2: Oh, tak makan burger ini eh?
4: Jarang-jarang.
2: Jarang ke ini? Biar ayah dah, dah, dah makan daging kurban.
4: Saya fobia,
2: Ustaz.
4: Kalau makan daging
2: fobia,
4: daging kurban ni.
2: Kenapa
4: pula
2: fobia pula tu?
4: Sebab apa, pernah kena darah tinggi.
2: Oh, memang ada keturunan ke?
4: Itunya tu tak pasti lah, Ustaz.
2: Betul-betul. Kena jagalah kesihatan dia, Abami. Jangan jaga daging je. Burger pun banyak yang dah tinggi ke.
4: Betul-betul.
2: Okey, Abami. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itulah dia, Abami kan. Jadi kepada anda nak menghubungi kita ada lagi. Pelajar seterusnya ni, Ustaz P.I. Okay,
2: silakan. Baik. Siapa tu?
1: Hello. Hello.
5: Hello.
2: Ni Kak Rani ni.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa khabar ya?
2: Baik, alhamdulillah, syukur. Okey, Kak Rani.
5: Selamat
2: Hari Raya.
5: Ada.
2: Ya, Kak Rani, apa khabar, sihat eh?
5: Sihat sebab dapat 3 kilo daging.
2: Oh, yo. Dapat 3 kilo daging tu sihat. Kalau tak dapat daging,
5: yang sehat tu makan daging hari-hari.
2: Oh, kalau tak makan daging demam. Okey, Kak Rani, silakan.
5: Okey. Asa wahidah.
2: Asa.
5: Asa.
2: Asa.
5: Asa.
2: Asa.
1: Asa.
2: Asa.
5: Asa. Lisa.
2: Okey, asa dia bukan asa lah, asa. Asa.
5: Saat.
2: Saat anak cini pun.
5: Lisa.
2: Bukan. Nak sebut asa'ah tu, dia kena sebut asa'ah.
5: Asa'ah.
2: Dia tak boleh sebut sa'ah. Dia tak boleh sebut sa'ah. Dia tak boleh. Dia kena sa'ah. Gitu. Gitu. Betul lah tu, cuma kena tekankan sikit aje.
5: Yalah, tak apalah, kita ni belajar.
2: Betul. Yang paling penting sekarang ni dah cuba eh. Yang paling penting tepukan gemuruh untuk Kak Nani. Tu dia Kak Nani.
5: Banyak makan daging, lupa pula.
2: Itulah, banyak makan daging, darah punya naik ni ha.
5: Itulah.
2: Buat rendang apa?
5: Ya.
2: Buat rendang lah tu.
5: Ada yang buat rendang, macam-macam. Buat masak kicap. Hari ni buat masak kicap.
2: Dia punya tu perut tak buat lah. Tak masak lomak.
5: Daging je.
2: Yalah, ni makan dengan siapa? Dengan apa? Anak menantu?
5: Ya, tulang buat sup.
2: Sedap ni. Tulang itu ialah yang boleh tulang buat sup. Kalau tulang buat sambal lah pun rasa. Okey, Mak Rani, terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Itulah je kan, Mak Rani kita kan. Terus sihat. Dapat daging 3 kilo.
2: Terus sihat. Orang ramai sakit itu sihat. Alhamdulillah rezeki. Kadang orang makan daging sihat ni rezeki.
1: Betul, alhamdulillah. Okey, baik. Kita ada pemanggil lagi ni. Kita teruskan je lah Ustaz B.I.
2: Teruskan.
1: Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Wan itu.
1: Ya, dia sopan-sopan ni siapa lagi kan? Kalau bukan
2: Pak Wan.
1: Anak Tok Bah.
2: Sihat ni Pak Wan.
6: Alhamdulillah, sehat
2: aja. Ni mesti lebih makan daging ni Pak Wan ni.
6: Tak makan daging.
2: Tak boleh makan daging.
6: Kita tak makan.
2: Oh, iya ke? Makan je lah Pak Wan. Apa dia katakan?
6: Telan.
2: Macam ulau.
1: Dia macam buat makan ubat lah. Telan-telan ni
2: namanya. Itu pasal. Okay, Pak Wan, silakan.
7: Cuba kalau tak betul jauh. Asa'an wahidah.
2: Asa'ah
7: wahidah.
2: Okey, betul.
7: Apa lagi?
2: Asa'ah Athaniyah.
7: Asa'ah Asa Wania.
2: Sania.
7: Oh, Sania. Yang ketiga Saan.
2: Saan. Saan Al-Thalisa. Ah, tu tiga. Tepuk-tepuk Pak Wan.
1: Ya.
2: Boleh balik tidak kau. Pak Wan, banyak dapat lagi korban.
7: Tapi mencuba, ha?
2: Banyak dapat lagi korban.
7: Kira tambah tolak tu adalah 3 kilo tu.
2: Masya-Allah, bertahanlah. Alhamdulillah, rezeki.
7: Kampung sendiri tak ada, tapi kampung sebelah yang
2: supply.
1: Daripada kampung sebelah lah.
2: Rezeki.
7: Betul.
2: Ya, jadi apa-apa Pak Wan, PI nak ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
7: Sama Hari Raya juga untuk PI. Korban apa PI tahun ni?
2: Korban cinta je Pak Wan.
1: Janganlah tanya.
2: Korban kan, cinta.
1: Kan PI dengan Pak Wan sama-sama geng korban. Yes. Kita terkorban.
2: Kita dah terkorban dah Pak Wan. Dah tak ada apa lagi nak dikorbankan lagi. Hanya mengorbankan jiwa je.
1: Suka Pak Wan
2: ni. Suka Pak Wan ni. Ya, kita mengorbankan jiwa dan raga kita untuk menahan lapar dan dahaga Pak Wan.
6: Betul lah tu.
2: Betul. Kemam layar batu tu sampai sampai ke liang kubur. Okey Pak Wan, terima kasih.
7: Sama-sama.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang akhir tu tak tahan saya.
2: Betul, kita orang yang sakit-sakit macam ni tak boleh minum banyak air. Dia suka kemamkan air batu tu. Tu yang baik cakap sampai ke lubang kubur. Kemam menjela ya. Kalau tak terlebih air sekarang ke rumah kubur juga.
1: Janganlah begitu. Kita doa yang baik-baik tapi
2: ai. Ai memang gitu dia punya apa kata? Resamnya apa pun siapa yang sihat, jaga kesihatan, betul, pelihara baik-baik. Yang mana sakit jangan putus asa. Terus berubat insya-Allah Allah Taala itu Maha mengasihi dan Maha mengani. Dia ada setiap kulludak dawaun ilal maut. Setiap apa kita panggil penyakit ada ubat kecuali mati jadi kita ikhtiar untuk sihat. Selagi kita hidup kita kena berjuang untuk hidup you all jangan kita
1: putus asa
2: jangan kejap-kejap kita upset dah macam nak mati kejap lagi dia punya upset kan ada setengah orang kan dia sedih
1: ya betul
2: kejap-kejap upset nak mati macam nak pergi malaikat pun mana dengar cakap kau ni kita kuat kesemangat teruskan berjuang hidup terus selagi Allah Ta'ala bagi nyawa. Jangan buang masa.
1: Betul.
2: Kita amal, buat amal banyak-banyak. Kita dah tahu kita ni sakit. Allah Ta'ala banyak ampunkan dosa-dosa orang sakit ni sebenarnya banyak kelebihan orang sakit ni. Dan kita teruskan amal kita, perbaiki kita punya kerosakan-kerosakan yang ada. Jangan sedih-sedih
1: manfaatkan masa tu sebaiknya.
2: Ya, kematian pasti akan datang.
1: Ya, betul tu. Dan rakan kita juga di TikTok ni rata-rata mendoakan semoga Ustaz PI terus sihat katanya.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih atas doa-doa yang
2: atas
1: baik.
2: Atas doa-doa sahabat-sahabat ni, pendengar-pendengar kita, semua tu yang menyebabkan saya semangat.
1: Ya,
2: doa kawan-kawan ni, sahabat-sahabat DJ kita dan semualah siapa yang dengar ni yang doakan saya baik-baik, Allah Ta'ala moga-moga semua doa tu balik pada anda. Ya
1: insyaAllah. Baiklah,
2: sekarang
1: jom
2: silap bagi doa kita tak baik. Kita tadi saya sebut doa patah balik ke dia.
1: Janganlah begitu.
2: Aduh, gurau.
1: Okay, baik, jom kita naikkan mood kita lagi dengan lagu ini terbaik bersama kami lah,
2: Ya Allah.

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: La khabar, belajar bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI dah ke penghujung dah kita ni kan, Ustaz PI?
2: Ya, kejapnya kita dah berada di hujung rancangan. Betul-betul sekejap lah.
1: Ya, betul.
2: Itu yang PI sampai lupa ni, hari ni tarikh ingat kan bulan 6, rupanya bulan 5.
1: Haa, ni dah hujung-hujung dah bulan 5 kan.
2: Dah masuk, nak masuk bulan 6 lah ya. Jadi apa pun Yad, PI ucapkan selamat hari raya pada Yad.
1: Ya, walaupun dah terlambat ucap. Ya. Masih lagi. Sampai esok lah last lah kiranya.
2: Okay. Jadi apa pun minta maaf juga kalau terkasih bahasa tersilap kata dalam setiap pergaulan kita.
1: Yeah.
2: Jadi insyaAllah ke depan kalau ada rezeki kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
2: Okay, moga-moga apa yang PI kongsikan pada hari ini dapat manfaat ni. Semua bersama dapat manfaat dan berkah atas ilmu. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bila likum assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi kan, La Khabar bersama dengan Ustaz PI kita. Dan terima kasih juga rakan-rakan yang berada menemani saya daripada pukul 2 tadi hinggalah menghampiri pukul 6 petang ini. Terima kasih. Selepas ini anda akan terus bertemankan DJ Aina bermula 6 petang hinggalah 12 tengah malam ini. Bersama dengan Ain semestinya malam ini kita ada malam bunga-bunga cinta. InsyaAllah daripada kepada anda semua, terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM ini. Jika ada terkasar bahasa sepanjang saya bersiaran, ampun dan maaf saya pinta. Dan selamat Hari Raya Aidiladha kepada anda semua. Mana yang berkesempatan tu kan cuti panjang hujung minggu ini, disambung pula dengan Isnin dan juga hari Selasa nanti, pulanglah ke kampung bertemu dengan ibu dan bapa. Nikmatilah masa ini, nikmatilah orang kata rezeki yang diberikan ini sebaik-baiknya. Hargai mereka selagi mereka masih ada. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. 6.9 minit petang. Okey, ketika ini anda bertemankan Ain. Ini jam yang pertama Ain ke udara menemani anda untuk edisi hari ini, 29 Mei 2026, bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi insyaAllah Ain akan terus temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun, Ain nak ucapkan terima kasih untuk rakan setugas Ain yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Okay, DJ Yat Melati, dan juga di jam yang terakhir tadi kita bersama dengan PI, Ustaz PI ataupun Faizal Ibrahim yang bersama-sama dengan kita dalam segmen Lahobar Belajar Bahasa Arab. Jadi untuk anda mungkin terlepas segmen tadi tu, jangan risau, anda boleh tonton semula dekat live Facebook Melaki FM, ataupun anda boleh bersama-sama dengan kami setiap hari Jumaat 5 suku lebih kurang, okay, bersama dengan Ustaz PI kita, sama-sama kita belajar bahasa Arab, okay? Dan apapun, saya nak ucapkan terima kasih juga untuk anda semua pendengar Melaki FM, tak kira di mana jua anda berada. Untuk waktu dan ketika ini tengah dengarkan menerusi frekuensi kami 102.3 MHz, juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga sekarang ni Ain sambung live dekat live TikTok Melaki FM ni. Antaranya kita ada Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Nur Kif, Omar, Faizal, terima kasih tapping-tapping screen. Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Juga kita ada As Malik, terima kasih baru join eh. Kita ada Cik Sopi pun ada. Kak Zura Juju tak sihat katanya. Itulah musim-musim demam, musim-musim sakit tekak, musim-musim semua ni kan. Okay, juga kita ada Zaki, terima kasih. Hai, katanya hai juga. Dan juga ramai lagi dekat sini, terima kasih sudi lepak dekat sini. InsyaAllah terus bersama dengan kami sehingga pukul 12.30 malam nanti. Okay, 18 jam sehari kami temani hari anda, 6 pagi sehingga 12.30 malam, okay? Dan apapun, jom main terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Kurnia Hasan, untuk anda, Melaki FM.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan airnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempunyai.

0: terbaik untuk anda di Melak FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong, dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri.

Yang Melaka FM pastinya mempesonakan 6.26 minit petang ketika ini. Selamat petang semua, selamat berhujung minggu. Masih lagi berteman kan Angin dekat sini, InsyaAllah sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Apapun terima kasih Angin nak ucapkan untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, yang tengah dengarkan di 102.3 MHz, juga yang tengah dengarkan menerusi dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang masih lagi bersama-sama dengan Ain dekat sini dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak, okay? Dan juga Ain nak kongsikan selepas ini kita akan dengarkan ulangan Permata Hati, okay, terbitan DJ Daim Zainuddin dengan topik ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim dengan topik yang dibawakan jual beli yang dilarang. Jadi untuk anda mungkin terlepas pagi tadi, jangan risau, selepas ini kita boleh dengarkan bersama-sama, okay? Tapi sebelum tu Ain nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan Khalifah, Satu Kalimah Hasun, untuk anda Maki FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permatati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Baik, kita lihat dalilnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuba'a thamarun hatta yut'am aw sufun 'ala dhahrin aw labanun fi dir'in aw samnun fi labanin." Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang menjual buah sehingga ia boleh dimakan, atau bulu yang masih di badan, atau susu yang masih di pundi susu, atau keju yang masih dalam bentuk susu. Maksud keju yang masih dalam bentuk susu ialah susu itu masih belum diperam dan diproses. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi SAW larang jual beli. Yang pertama, Nabi larang jual buah sehingga boleh dimakan. Maksudnya, nanti kita akan terangkan bahawa buah dah mula nak matang. Dia bukan bunga lagi, belum pucuk lagi. Kadang-kadang yang terjadi apa? Satu orang dia datang, dia kata saya nak pajak pokok durian, pokok rambutan. Walhal dia masih berbunga, pucuk lagi. Tak nampak pun buahnya. Ini tidak sah. Ini tidak sah. Baik, ataupun jual bulu yang berada di atas belakang binatang yang mempunyai bulu. Kambing biri-biri contohnya, ataupun binatang-binatang yang bulunya itu boleh digunakan. Tidak sah, melainkan selepas diketam. Dah diketam, baru boleh dijual. Tapi sebelum diketam, tidak boleh jual. Ataupun yang ketiga, susu yang berada di kantongnya, di pundinya. Kalau dah diperah, kita dah tahu berapa liter, 1 liter, 2 liter, 1 mangkuk, 2 mangkuk, 1 cupak, 2 cupak. Tapi kalau masih dalam kantongnya, dalam pundi ni, kita tak tahu berapa jumlah yang ada di dalam kantong pundi susu tersebut. Baik, yang ketiga, jual beli keju yang masih dalam bentuk susu. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata pengarang, punca jual beli seperti ini tidak sah kerana wujud ketidakpastian barang yang dijual. Baik, apa maksudnya? Ada gharar, tak pasti. Tidak pasti, ketidakpastian tentang barang yang dijual. Berapa jumlahnya? Berapa banyaknya? Berapa kuantitinya? Kita tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, maka tidak boleh. Baik, buah-buahan yang baik, sekarang kita sebutkan satu-satu. Buah-buahan yang masih belum masak, tidak diketahui berapakah nilainya. Apabila telah masak. Buah-buahan yang masih belum masak, tidak diketahui berapakah nilainya apabila telah masak, kerana mungkin wujud perbezaan nilai yang jauh. Buah, contohnya kita nak beli buah rambutan dekat pokok tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi dalam pucuk, kita tak tahu buah ni besar ke kecil, masih lagi bentuk bunga. Belum lagi nampak buahnya, baru nampak bunganya. Jadi ke tak jadi, kalau rambutan, kalau durian tu, kalau datang hujan habis semua gugur. Tuan-tuan, kita tidak tahu. Maka tidak tahu nilainya. Baik, kemudian demikian juga dengan susu yang masih dalam pundi susu. Kita tak tahu berapa banyaknya, berapa harganya dan yang semua. Baik, yang ketiga, bulu haiwan pula jika diketam sehingga kepengkalnya akan membawa kemudaratan kepada haiwan tersebut. Jadi kambing biri-biri contohnya, dia perlukan kepada bulu tersebut. Kalau kita jual perkara ini, maka ianya memberi mudarat kepada binatang tersebut. Baik, oleh kerana itu, ia tidak dibenarkan. Jika dibiarkan sebahagiannya dengan tujuan tidak memudaratkan haiwan tersebut, jumlah yang ditinggalkan tidak diketahui pula. Semua ini terdedah kepada risiko gharar, ketidakpastian dan ketidaktahuan yang menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Jadi kalau contoh kambing biri-biri tadi, kalau kita potong semua, mudarat pada binatang tu, sejuk dia, musim sejuk menggigil dia, kan togel macam tu. Baik, kalau kita ambil setengah, berapa banyak setengah tu? Siapa boleh kira bulu apa, bulu binatang seekor apa, seekor kami apa, 50% 50%, macam mana nak, macam mana nak kira? Jadi di sini ada gharar, ketidakpastian, dan ada jahalah, kejahilan, berapa banyak yang kita beli. Jadi sebab itu tidak dibolehkan. Baik, apa, tidak boleh kita jual beli benda yang apa, tidak apa, tidak pasti, ke apa, ada gharar dan tidak kita jahil tentang keadaannya. Baik, kata pengarang, di sini kami ingin bincangkan secara lebih mendalam mengenai buah-buahan yang dijual sebelum masak, kerana hari ini ramai orang yang terlibat dalam kesalahan ini. Buah-buahan yang dijual sebelum masak ataupun pajak. Kami sebutkan istilah pajak dalam kurungan kerana pada hari ini ramai yang menamakan jualan seperti ini sebagai pajak. Nama ini tidak penting bagi kami kerana ia salah dalam apa jua keadaan. Apa yang penting ialah barang yang dipajak, iaitu buah-buahan tersebut dijual sebelum ia masak dan belum sesuai untuk dimakan. Malah ramai yang bertindak lebih jauh dengan membeli buah-buahan sebelum ia wujud, atau dengan hanya berpandukan kepada putik atau bunga sahaja. Tindakan ini merupakan satu kesalahan yang lebih besar yang menyebabkan jual beli ini tidak sah, dan lebih besar dosanya kerana menjual barangan yang tidak wujud dan mungkin tidak akan wujud. Dalam apa jua keadaan sekalipun, kami wajib memberikan penjelasan bagi mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mempercayai kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang beriman bahawa mereka akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak berguna segala harta dan anak kecuali mereka menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, mereka ini perlu dengan akur dan perlu dengar, akur dan tunduk kepada perintah syarak. Mereka sepatutnya tidak melakukan perkara yang dilarang walaupun merasakan perkara tersebut memberikan keuntungan kepada mereka. Segala kemudaratan sebenarnya wujud dalam semua perbuatan yang bercanggah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pengarang kitab kita ni dia nak sebutkan tentang jual beli pajak. Apa pajak? Biasanya buah lah. Tuan-tuan dan puan-puan, ni apa, ini rupanya bukan tempat kita saja. Di Syria, tempat pengarang kitab kita ni berasal pun sama juga. Apa yang terjadi? Jual buah sebelum daripada buah tu apa, mula matang. Jadi contoh je lah, kalau buah buah rambutan, contoh buah rambutan, dia ada putik bunga dulu kan, kemudian dia besar-besar-besar-besar jadi hijau. Jadi hijau, kemudian berubah jadi kuning, kemudian jadi merah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada orang dia jual ataupun dia datang untuk beli sebelum lagi buah tu contohnya jadi hijau kuning kekuningan. Masih lagi bunga dia dah jual. Ini hukumnya haram, tidak sah. Yang menjual tidak sah jualnya dan haram, yang membeli juga adalah tidak sah dan juga haram. Tapi kenapa ramai orang kita buat? Sebab dia rasa untung. Dia rasa tak apalah daripada apa. Tapi ini tidak sah. Satu lagi kerana orang kafir yang datang biasanya pajak kan. Dia kata pokok durian ni, pokok rambutan ni saya belilah semua. Belum ada buah lagi. Kadang-kadang belum berputih lagi. Belum musim ni lagi. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmatnya, satu perkara yang salah. Ini satu perkara yang salah. Baik, Sebab kita mesti ikut apa yang disyariatkan oleh Allah. Kalau Allah larang, Nabi SAW larang, maknanya benda tu tak baik. Walaupun kita rasa lah untung, ada untung tu. Tapi sebenarnya perkara ini adalah perkara yang salah di dalam Islam. Baik. Menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh matangnya, selain kerana tidak mengetahui dengan jelas nilai buah-buahan tersebut, jual beli seperti ini mengandungi risiko yang besar. Ada kemungkinan wujud kerosakan akibat penyakit atau sebahagiannya yang mungkin menyebabkan pokok tersebut tidak mengeluarkan hasil. Kita ada pokok rambutan. Masih lagi dalam putik kita jual buah. Boleh jadi hujan lebat turun habis semua. Boleh jadi datang monyet, monyet apa? Jatuhkan apa, cabut bunga-bunga. Tuan-tuan, maka apa, orang yang beli dia dah bayar. Kita tak dapat serahkan barang tersebut. Ini ada ketidakpastian. Baik. Dalam keadaan ini, pemilik pokok menerima sejumlah wang tanpa sebarang timbal balas, iaitu barang jualan yang didakwa sebagai buah-buahan daripada pokoknya. Jadi orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli bunga, nak beli apa? Nak beli buah tu, apa? Dia tak dapat apa-apa. Sebab apa? Bunga tadi hujan, apa, gugur sebab hujan. Malah dia dah bayar, dia tak dapat barang. Macam apa ini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini satu perkara yang tak adil. Tak adil lah, saya dah bayar tapi saya tak dapat hasil apa-apa. Jadi ini apa, satu perkara yang salah. Dan orang yang ambil apa, yang ambil duit ni, yang pajakkan pokok dia tu, tuan-tuan dan puan, dia ambil duit tapi barang tak diserahkan. Ini satu bentuk kezaliman. Baik. Dengan ini, pemilik telah menerima wang orang lain dengan cara yang salah. Dia ambil harta orang lain, dia ambil duit orang lain, tapi dia tak serahkan barang sebab benda itu tak dapat diserahkan. Baik, inilah yang dinyatakan dengan jelas oleh hadis Nabi SAW apabila baginda bersabda, "Ara'aita idza mana'a Allahu samarata bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi." Apakah pandangan kamu apabila Allah Ta'ala menahan buah-buahan tertentu? Mengapa pula ada di antara kamu yang mengambil harta saudaranya secara salah? Jadi orang tu dah bayar, kita tak serahkan barangnya. Ini tidak dibolehkan. Apa hak? Apa hak kamu? Sepatutnya dia serahkan duit dia, kita serahkan barang kita. Kalau buah rambutan, buah rambutan lah. Tapi sebab kita beli, kita jual sebelum bunganya, sebelum dia mula matang, mungkin warna hijau kekuningan-kuningan tu, biasanya hijau kekuningan-kekuningan tu, dia dah lepas ni insyaAllah lah, dia akan merah, dia akan apa? Dia akan jadi buah. Tapi kalau sebelum tu, masih lagi apa? Masih lagi bunga putih, itu takkan apa, boleh jadi apa? Tak jadi. Maka kita, dia dah bayar tapi kita tak dapat serahkan, maka ni kita seolah-olah mengambil harta orang lain dengan cara yang salah. Baik. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, "Bima tastahillu mal akhi," dengan alasan apa pula engkau menghalalkan harta saudaramu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa, Nabi kata, kenapa engkau ambil harta-harta kamu, harta saudara kamu, dia dah bayar tapi kamu tak serahkan barang kepada orang tersebut. Baik. Baik, kata pengarang, dengan ini menjual buah-buahan sebelum sampai tempoh mula matangnya adalah haram dan tidak sah. Jadi menjual buah-buah yang masih lagi dalam bentuk putih, bunga, pertama haram, berdosa. Kemudian tidak sah. Jual beli tersebut tidak sah. Baik. Larangan ini telah dinyatakan dengan jelas. Kedua-dua pihak, iaitu penjual dan pembeli, akan menanggung dosa. Yang menjual berdosa, yang membeli berdosa. Sebab apa? Dua-dua perbuatan yang diharamkan. Yang jadi masalahnya, setengah orang kita, orang Islam, datang peraih Cina. Dia datang yang bukan Islam tu, dia kata jual lah pokok durian ni, apa, buah apa, dia bukan jual pokok, dia jual buah, apa, dia nak beli buah. Maka ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, sepatutnya kita ajar mereka hukum, tapi kita pula yang terikut-ikut dengan mereka.
1: Saudara, Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MIPC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
3: Zaman sekarang zaman media sosial. Semua ada akaun Facebook dan Instagram. Sambil anda layan

0: Demam denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Yang Melaka FM, radio nombor 1 Orang Melaka. 6.54 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Okay? Saya menemani hari anda 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan lepasnya kita masih lagi berada dalam hari-hari Tashrik. Sehingga esok 13 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan semua sedia maklum, hari-hari Tashrik ni diharamkan kita untuk berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah. Hari-hari Tashrik ialah hari makan dan juga minum serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 1141. Jadi hari Tashrik ini merupakan hari ke-11, 12 dan 13 di bulan Zulhijjah ataupun tepatnya ialah 3 hari selepas Aidil Adha. Hari-hari tersebut dikenali sebagai hari makan dan juga minum kerana kita diharamkan berpuasa pada hari-hari tersebut. Jadi pada hari-hari ini sama-samalah kita perbanyakkan lagi amalan-amalan kita. Kita sama-sama perbanyakkan zikir, banyakkan berdoa insyaAllah. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Baik, untuk jam ini juga saya nak sampaikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.17 minit malam.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيب بها نفسا. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Adha selain daripada menyembelih korban. Sesungguhnya binatang korban akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah korban lebih dahulu menitis ke satu tempat di sisi Allah sebelum ia menitis ke bumi. Oleh itu elokkanlah dirimu dan ikhlaskanlah melakukannya. Sunan At-Tirmizi, hadis 1413. Daripada hadis ini menunjukkan kepada kita hari raya korban ataupun Aidil Adha semakin hampir dengan kita. Mereka yang melaksanakan ibadah korban ini di hari kiamat akan datang binatang yang dikorbankan beserta tanduk, kuku dan bulunya sebagai saksi ibadat yang telah mereka laksanakan semasa dunia dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi menjelaskan bahawa ia juga menunjukkan kesempurnaan pahala yang diperolehi bukan setakat ibadah biasa tetapi yang datang dengan bukti nyata pada hari kiamat, di mana setiap bahagian haiwan korban akan menjadi pahala dan saksi kepada pelakunya di akhirat. Dan ibadah korban yang ikhlas yang dilaksanakan oleh Muslim akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diridainya sebelum darahnya menitis ke bumi. Al-Imam Ibn Rajab Hanbali menyatakan bahawa ini menunjukkan Allah sangat suka kepada ibadah ini kerana ia menggabungkan keikhlasan, pengorbanan harta dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Laksanakanlah ibadah korban dengan memastikan binatang yang terbaik berdasarkan kemampuan keuangan, cara penyembelihan dan pengagihan daging yang sempurna. Mudah-mudahan kita mengambil iktibar, mengambil ingatan daripada pesanan Nabi SAW. Wallahu a'lam.

0: 7 nasihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nasihat ini adalah perkara yang bersekitaran dalam kehidupan kita, yang terkadang-kadang ianya memberi mudarat dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertamanya, sekiranya orang tidak bercerita tentang sesuatu cerita, maka janganlah kita bertanya. Hari ini sebab kita suka tanya cerita orang, itu yang jadi masalah dalam hidup kita. Akan timbul banyak fitnah, mengadu domba, sehingga maknanya timbul persengketaan dalam kehidupan. Sebab kita suka nak dengar cerita orang, dan kita suka menggembar-gemburkan cerita orang, sehingga ia menjadi fitnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita ni tak suka jaga tepi kain orang, maka selamat dalam kehidupan kita, kan? Maka yang keduanya, jika orang tidak memberitahu, jangan kita ambil tahu. Kita hari ni suka sibuk dengan nak ambil tahu apa orang buat, apa bos buat dalam bilik tu, apa yang dia buat sebelah kita ni, dia senyap ya, kan? Apa yang dia buat di dalam konti tu, kita pun tak tahu, kan? Jadi sebab kita suka mengambil tahu hal orang lain, maka hari ini macam-macam masalah akan timbul. Macam-macam masalah timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada perkara yang perlu kita ambil tahu, dan ada perkara yang kita tak perlu ambil tahu. Kena ada sifat cemburu dalam kehidupan. Contohnya anak-anak, kan? Apa yang dibuat, apa yang dilakukan, sama ada di luar atau di dalam, dalam rumah, di luar rumah. Kerana itu ada satu perkara penting untuk menjaga kehidupan dia, kan? Dan yang ketiganya, orang tidak ajak, maka jangan kita ikut. Ini juga satu nasihat dalam hidup. Hari ini sebab orang kita selalu ikut orang, sebab kita tak, dia tak ajak kita, kita ikut orang. Itu jangan timbul masalah. Yang banyak masalah timbul, kan? Hari ini sebab banyak orang yang nak ikut orang lain, nak ikut dalam perbuatan. Dia tak suruh tiru, tapi kita yang nak tiru. Hari ini banyak orang suka tiru Korea, kan? Kehidupan orang Korea, pakaian orang Korea, muka pun macam Korea, kan? Nak makan pun makanan Korea, kan? Akhirnya semua ni terbarai belaka, dan dia suka ikut orang lain, kan? Hari ini sebab tidak mendengar nasihat, kerana suka ikut orang, kita lihat macam-macam masalah timbul dalam kehidupan, kan? Masalah sosial, masalah kehidupan rumah tangga, kan? Sebab suka ikut orang. Saya nak ikut macam artis, kan? Hari ini sebab orang suka ikut orang, hari ini ramai orang bercerai rumah tangga, kan? Sebab ikut artis. Artis bercerai, dia ikut bercerai, kan? Baru kahwin seminggu dah bercerai, lepas tu ganti lain. Jadi beginilah kehidupan yang kita kena perlu tahu, lah. Dan yang keempatnya, orang tidak cari, jangan kita peduli. Kalau orang tak cari kita, kita jangan peduli dengan orang lain, lah. Sebab kita tidak diperlukan pada waktu itu. Jangan kita pedulikan. Sebab mereka tidak memerlukan kita, jangan kita buat sibuk. Hari ini banyak orang suka sibuk dengan dengan orang lain, kan? Dan suka menyibuk-nyibukkan diri. Dan yang kelimanya, orang tidak terima kebaikan kita, kita abaikan. Kita dah buat baik tapi orang tak nak, kan? Kita dah tolong tapi dia menafikan kebaikan kita. Tak apa, kita tinggalkan, kan? Jangan kita marah dia pula. Aku dah buat baik macam ni, balasan kau? Tak perlu. Kerana kita akan jadi susah hati, kita akan jadi sampit hati, dan kita akan jadi kecewa kalau kebaikan kita tak terima. Kita buat baik sudah. Yang pentingnya Allah Ta'ala tetap membalas kebaikan kita, kan? Hari ini kita hendak, kalau kita buat baik, orang sanjung kita. Sebab tu jadi masalah. Kalau kita buat baik, kita hendak orang puji kita. Dengan sebab itu jadi masalah. Kalau orang tak puji, kita pun tak buat dah. Aku buat pun bukan dipuji pun, bukan dihargai pun, baik tak payah buat, biar lantak dia. Sebab itu jadi masalah dalam kehidupan kita. Dan yang ke enamnya, orang tidak suka, jangan paksa, kan? Kalau orang tak suka kita, kita jangan paksa orang suka. Sebab apa? Kita tidak boleh memaksa orang suka kepada kita. Dalam kehidupan ni kita tak boleh paksa orang. Kalau kita paksa kucing tu, kalau kita paksa dia suka kat kita, dia pun cekor kita, kan? Kerana dalam kehidupan kita tidak boleh memaksa orang lain, kan? Kerana suka, cinta, kasih sayang ni ialah benda yang semula jadi, kan? Dengan sebab kebaikan, dengan sebab kelembutan seorang, orang boleh suka kepada kita, lah. Dengan sebab itu jangan kita paksa. Dan yang terakhirnya, orang dah benci, lupakanlah saja kan. Dalam kehidupan, tujuh nasihat ni, kalau orang benci kita, kita lupakanlah kebencian. Jangan kita simpan. Sebab kalau kita simpan kebencian orang lain, kita pun jadi masalah. Kita akan rasa marah dengan dia, kita akan ambil tindakan, kita akan cari peluang macam mana nak membalas kebencian dia tadi. Jadi dengan sebab tu, kalau kita mengingati akan tujuh nasihat dalam kehidupan ni, kita akan jadi aman, hidup kita sukses, dan kita akan tenang sepanjang masa. Wallahu a'lam.
1: Sentiasa mempesona Melaka.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hari semua, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bertemankan saya dekat sini. Ini jam yang seterusnya saya menemani hari anda untuk edisi hari ini 29 Mei 2026. Terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada, pastinya sekarang ni tengah dengarkan dalam kenderaan menerusi satu-satunya frekuensi kami 102.3 MHz. Hati-hati dalam perjalanan anda, okay? Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, juga yang selalulah memberikan support dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak, okay? Dan pastinya untuk jam ini kita ada Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti Melaka FM. Ya, yeah, ada macam-macam lagu Ain dah susun khas untuk anda semua, okay? Dan juga untuk jam ini juga Ain nak kongsikan kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda Idea Adha untuk siri yang kelima bersama dengan Ustaz Fadli Samin, okay, dengan topik yang dibawakan ibadah korban bahagian yang kedua. Juga Ain nak sampaikan info waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan isyak akan berkumandang tepat pukul 8.32 minit malam. Dan juga tepat pukul 9 malam nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya 9.30 malam, kita ada

Ya, 9.30 malam. Kejap lagi kita ada segmen malam bunga-bunga cinta yang bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam. Jadi untuk malam ini anda boleh kongsikan apa saja yang terbuku di hati. Dan juga pastinya anda boleh minta lagu-lagu cinta bersama dengan Ain kejap saja lagi. Okay? Dan juga kejap lagi juga Ain akan live dekat live TikTok Melaka FM yang mana tengah free untuk hari ini. Boleh terus saja kita lepak dekat sana. Kita seman-seman santai sambil-sambil kita layan curhat dan juga layan lagu-lagu cinta. Okay? Jadi jomlah kita terus terbang dalam Zone Music tanpa henti hanya di Melaka FM.

Save Me 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. Save Me 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan Save Me 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda, mouse dan aplikasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan, umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

0: Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidil Adha bersama yang berbahagia, Ustaz Muhammad Fadli Samir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fadli Samin di Radio Melaka FM. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di bulan yang hari ini cukup mulia, bulan Zulhijjah, yang mana sekarang ramai sedang meraihkan Hari Raya Aidiladha. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan sambutan Hari Raya Aidiladha? Okey ke? Okey. Ha, pasti okeylah sebab saya tengok hari ini meriah, kena pula cuti sekolah, jiran-jiran berkumpul, dan yang paling best tuan-tuan dan puan-puan, ada adik-beradik orang kampung buat ibadah korban. Semalam siapa dengar hari ini Ustaz share tentang satu hari ini kita panggil hari ini percikan mindah lah. Ha, selain daripada kita menjana mindah, kita percikkan minda kita dengan beberapa isu yang tak sepatut berlaku, yang dijadikan normalisasi atau kezaliman dalam masyarakat kita berkenaan dengan ibadah korban. Siapa yang tak dengar semalam, ha, pasti rugi-rugi. Ha, sebab itu kena dengar Melaka FM setiap hari. Ha,

0: 29 Mei 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah dimasyurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin Shah Raja Muda Perak diisytiharkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak yang baharu dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Iskandaria, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Muhammad Zahidi Zainuddin. Pelantikan ini dibuat hasil daripada persetujuan Dewan Negeri Perak selaras dengan Perkara 6 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak bahagian kedua. Duli Yang Teramat Mulia Raja Dr. Nazrin menggunakan gelaran Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah. Pelantikan baginda dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah, ayahanda baginda yang mangkat pada 28 Mei 2014.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat dan dipercayai.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Radio nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 9:16 malam ketika ini. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi bertemankan saya dekat sini. Okay, sampai pukul 12:30 malam nanti. Ha, syok pula sembang-sembang dekat live TikTok Melaka FM ni. Macam-macam komen yang ada. Bercerita tentang move on. Mungkin malam ni kita boleh cerita tentang move on kot. Ha, dalam malam bunga-bunga cinta kejap lagi lah. Okay, apa pun untuk waktu ni, sebelum kita nak ke malam bunga-bunga cinta 9:30 malam kejap lagi, I nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaka FM ni. Antaranya kita ada Pablo, hai, katanya hai juga. Kita ada Pami, Kak Cik Abadi, Aci, waalaikumsalam. Kita ada sayang, risau baca nama ni, takut disalah erti pula nanti . Okay, kita ada Azral, Solo Studio, terima kasih. Juga kita ada Hafizuddin Mus'anib dari Sungai Besar Selangor . Juga kita ada Zamani Shah, waalaikumsalam. Acik Izan dari Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Kita ada Avishena, hai, katanya hai juga. Kita ada Kak Yat, waalaikumsalam. Pami, Abdul Ghani, waalaikumsalam. Dan ramai lagi dekat TikTok ni. Terima kasih sudi lepak dekat sini. Dan macam biasa, Aina akan temani hari anda sampai pukul 12:30 malam nanti, okay? Dan pastinya Aina ucapkan terima kasih juga untuk anda yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang dekat live TikTok Melaka FM dekat 102.3, dan juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Semoga yang baik-baik saja mengiringi kita di sepanjang hari ini, okay? Okay, jadi sebelum kita nak menunggu 9:30 malam tu, I nak hiburkan anda lah dengan sebuah lagu daripada drama band . Dan kemudian ada banyak lagi lagu selepas itu. Yang penting anda jangan ke mana-mana, terus bersama kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda.

Malaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. 9.32 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan I dekat sini sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Dan juga pastinya sekarang ni kita dah pun bersama-sama dalam malam bunga-bunga cinta. Hari ni anda boleh luahkan apa sahaja yang terbuku di hati. Nak bagi kata-kata cinta ke, puisi cinta ke, ataupun nak luah hari ni tentang move on. Macam rakan kita dekat TikTok tadi, dia ada tanya satu soalan. Dia kata macam mana cara nak move on. Jadi kalau anda ada jawapannya, boleh kongsi dengan rakan kita tu. Mungkin sekarang ni dia di fasa untuk move on dari kenangan lalu mungkin. Jadi boleh terus WhatsApp Ain 01-0806-1023, okay? Baik, untuk yang pertama ni, I nak bacakan kiriman daripada Aci Izan dari Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Okey, katanya Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Hari ini 29 Mei, satu tarikh keramat yang tak mungkin Acik lupakan. Okey, di mana tarikh inilah hari ibu Acik bertarung nyawa melahirkan Acik. Dan alhamdulillah, syukur Allah masih bagi peluang dan juga kesempatan untuk Acik bernafas di dunia ini. Tiada susunan ayat yang istimewa, hanya ucapan doa ringkas yang mampu Acik ucapkan. Selamat hari lahir untuk diri sendiri. Semoga Allah melindungi setiap langkah Acik. Dan juga semoga Allah bagi kekuatan untuk menghadapi setiap dugaan yang datang. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dan semoga Allah limpahkan rezeki selalu untuk Acik. Dan Acik dapat kebahagiaan bersama dengan insan-insan yang Acik sayangi. Apapun, selamat ulang tahun kelahiran untuk Acik Izan dari Bukit Bertajam, Pulau Pinang. Acik tengah menonton juga dekat live TikTok Melaki FM ni. Jadi jom kita wish ramai-ramai happy birthday untuk Acik Izan, okay? Dan kalau katakan anda nak hantarkan ucapan hari lahir malam ni pun boleh juga. Boleh terus saja WhatsApp Ain 01-0806-1023. Dan memandangkan hari ni hari ulang tahun Acik, dan juga mungkin ada antara kita yang mendengarkan sekarang ni menyambut ulang tahun kelahiran hari ini. Jadi kita nak layan dululah sebuah lagu daripada Imran Ajmain. Selamat ulang tahun sayang. Malam bunga-bunga cinta Melaka.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaib.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka 947 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman Kenain dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Hari ini 29 Mei 2026 merupakan Hari Wartawan Nasional. Jadi Aina ucapkan selamat Hari Wartawan Nasional untuk semua pengamal media di seluruh negara, khasnya di Melaka FM sendiri. Okay, terima kasih juga kepada para wartawan, juru kamera, editor, juru gambar dan juga seluruh warga media yang sentiasa committed dan juga berdedikasi dalam menyampaikan berita yang sahih dan pastinya tepat dan dipercayai demi masyarakat. Okay? Dan di sebalik setiap laporan juga berita yang kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari, ada usaha, ada pengorbanan dan tanggungjawab besar yang dipikul oleh insan-insan hebat ini. Jadi teruskan menjadi suara masyarakat dan juga pencetus informasi yang berintegriti. Semoga dunia kewartawanan ini terus maju, terus dihormati dan memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang. Sekali lagi, selamat Hari Wartawan Nasional daripada Melaka FM. Okey, jadi untuk waktu ini juga kita kembali semula dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Ini ada kiriman daripada M.S dia menonton juga dekat TikTok ni. Nasib baik Ain tak bagi tahu nama sebenar. Sebab tadi dia kata tak nak bagi tahu nama sebenar. Ain pun tak tahulah kenapa tak boleh bagi tahu nama sebenar. Okey, katanya assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Quote hari ini, kata-kata cinta untuk malam ini. Cinta terbaik itu terjalin tanpa pernah bersua muka, hanya melalui kata dan rasa. Tapi setiap perbualan mengeratkan hati, menjadikan rindu semakin dalam, seolah-olah jiwa kami sentiasa berdekatan bersama. Ah, gitu kata-katanya. Nak dengarkan lagu Apakah Itu Cinta, nyanyian Ipang. Okey, insyaAllah kalau ada lagu ni, Ain akan belanja M.S dekat Wasabi Melaka FM. Okey, juga kita ada kiriman daripada Kak Ina. Okey, katanya assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Kata-kata indah cinta malam ini untuk semua. Okey, katanya aku mencintaimu bukan sebab rupa dan harta, tetapi aku percaya kau menerima kekuranganku walau aku berada di titik paling bawah. Kau setia bersamaku di saat semua orang pergi meninggalkanku. Dan katanya cinta kita bukan dari mata, tapi cinta kita hadir dari jiwa. Cinta kita ikhlas dari hati yang suci, walaupun banyak onak duri perlu ditempuhi. Nak dengarkan lagu Anwar Zin, tajuknya Keabadian Cinta, khas untuk semua pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Okey, insyaAllah Aina akan belanja lagu-lagu yang telah pun diminta oleh rakan-rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan luahan hati, nak kongsi kata-kata cinta, nak kongsi kisah tentang move on ni, ada juga yang dah kongsi ni, menjawab persoalan rakan kita dekat Wasabi tadi, dekat TikTok tadi, macam mana cara nak move on. Kejap lagi lah Aina baca, okey? Apa pun, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Kenton Man, Ijab Kabul, khas untuk anda. Melaka FM.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada

0: Mempesona Melaka FM.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
2: Hening malam menyatukan jiwa dalam

Yang Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, Malam Bunga-Bunga Cinta. Hanya malam menyatukan jiwa. Masih lagi bertemankan saya dekat sini. Kita dah masuk ke jam yang berikutnya, 10.05 minit malam. Jadi macam biasa, saya akan terus ke udara menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Apapun, terima kasih untuk anda yang masih kekal setia mendengarkan kami sekarang di 102.3 di RTM Click, dan juga yang masih lagi tapping-tapping screen dekat TikTok Live Melaka FM. Terima kasih banyak. Antaranya kita ada Amir Faisal, kita ada bos kita Kak Benny, kita ada Engku. Terima kasih. Sebut nama saya, dik. Saya. Jadi Kamaruzaman Baharum, terima kasih. Juga kita ada Aidit Mukriz, hadir dari Baling Kedah. Itu dia orang utara. Kita ada Zufami juga, Kak Ji Abadi. Kita ada Ari, Kak Asha Daisy dari Dungun Terengganu. Kita ada Mencari Keredaan ataupun MK. Juga kita ada Kak Yat, terima kasih. Cik Syamsuri dari Putrajaya. Ini dia, Didi Senyum. Katanya cukuplah dihargai, didengari ketika berbicara, dipeluk saat hatinya lelah. Aha, itulah dia untuk pasangan masing-masing lah katanya. Okey, juga kita ada ramai juga dekat sini. Terima kasih sudah lepas dekat sini. Jadi jomlah kita nak terus membacakan luahan-luahan yang ada ataupun kata-kata cinta yang ada dekat Wasabi Melaka FM dalam Malam Bunga-Bunga Cinta. Okey, tadi kan ada soalan dekat komentar TikTok. Katanya tadi macam mana cara nak move on. Ini ada perkongsian dari rakan kita ni, Arik. Katanya, Assalamualaikum Ain. Waalaikumsalam. Saya nak bagi sedikit pendapat pasal move on tadi. Apa yang saya faham, sebelum melalui fasa move on, kita akan lalui terlebih dulu fasa melepaskan. Maksudnya dekat sini, kita kena belajar buang ataupun lepaskan ataupun let go semua benda-benda yang berkaitan dengan dia. Okey, contoh, masa kawan dengan dia dulu, dia pernah bagi hadiah dekat kita. Jadi kita cuba untuk jangan simpan. Buang terus katanya. Bunyi macam susah kan? Tapi kita kena buat. Kemudian katanya, kalau ada, masih ada lagi nombor phone dia, tak perlu simpan. Kita buang segalanya yang berkaitan dengan dia. Dan katanya, kalau ada gambar ke ataupun wasabi antara dengan dia, kita cuba untuk buang sebab kita kena move on. Dengar macam susah kan? Tapi inilah fasa yang perlu kita lalui sebelum melalui fasa move on. Bila kita dah start buat semua yang tadi tu, perlahan-lahanlah cari jalan untuk create a new memories dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Ada speaking ni kat sini ni. Move on is not a rebound. Di mana hilang yang lama, terus ganti yang baru. Move on ialah fasa merawat diri sendiri, hargai diri sendiri, sebelum kita nak, apa orang kata, menyayangi dan juga mencintai orang lain lah. Dan katanya, saya doakan semoga sahabat-sahabat dekat luar sana yang tengah dengarkan Melaki FM sekarang dalam fasa move on, terus kuat untuk melalui segala ujian Allah SWT. Itu dia perkongsian daripada Arik. Terima kasih sudi menjawab persoalan rakan kita dekat TikTok tadi. Apapun, kita semua, semoga kita berjayalah melalui ujian-ujian yang ada, okey? Baik, jom. Untuk anda yang mungkin lagi nak kongsikan luahan hati ataupun nak bagi kata-kata cinta, kan? Boleh terus saja WhatsApp saya di talian 010-806-1023. Ini lagu permintaan rakan kita daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu, Malam Bunga-Bunga Cinta.

0: kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Dekat Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Baru saja berlalu nyanyian Khai Bahar dan juga Wani Hasrita, Berbagi Hati. Ya, lagu ni pun macam tentang move on juga kan. Okey, ini ada perkongsian daripada Haikal. Katanya nak share sikit lah sebab tadi ada orang share. Katanya move on ni rupanya tak macam yang selalu orang cakap. Bukan senang kalau kita dah delete semua benda pun, tapi bukan senang juga untuk kita lupakan. Bukan sebab kita nak buang semua kenangan ataupun kita nak paksa diri untuk lupa apa yang pernah jadi. Bukan juga pasal buat-buat kuat sampai semua benda tu hilang dalam sekelip mata. Tapi move on ni dia lebih kepada satu fasa yang kita sendiri tak sedar bila ianya bermula. Bila satu hari tu nama orang tu kita tak lagi jadi benda pertama yang muncul dalam kepala kita. Setiap kali kita rasa kosong, kita tengah duduk seorang-seorang, ataupun bila ada sesuatu yang mengingatkan kita pada masa lalu. Dulu mungkin apa saja benda kecil boleh trigger ingatan kita. Contohnya macam kita dengar lagu, kita ingat orang tu. Kita pergi tempat tu, kita ingat orang tu. Ataupun apa saja perkara random yang kita tak sangka pun ada kaitan. Tapi lama-lama semua tu akan jadi biasa. Masa yang akan menyembuhkan kita, dan insyaAllah kita akan senang untuk move on. Ha, itu dia kata-kata daripada Haikal ni dekat Wasabi Melaki FM ni tentang move on. Okey, juga kita ada kiriman daripada rakan kita ni. Siapakah ini? Oh, Faizal ataupun Pusat Jagaan Fas. Katanya, Assalamualaikum dan selamat malam untuk sahabat Melaki FM. Waalaikumsalam. Kata-kata saya untuk malam bunga-bunga cinta ni, manusia akan sampai pada tahap akan melihat semua orang datang dan pergi dalam hidup akan terasa biasa. Bukan sebab kuat, tapi kerana mati rasa dan hati ini sudah terlalu letih untuk berharap. Apapun Faizal, jangan pernah putus asa tau. Semoga jodoh yang sebenar tu akan tiba pada waktu yang tepat, okay? Sambil-sambil tu juga I nak kongsikan dengan anda, dimaklumkan bahawa esok akan adanya perarakan Hari Waisak yang akan diadakan pada hari esok lah, 30 Mei bersamaan dengan hari Sabtu, bermula pukul 7 malam hingga 11 malam. Dan perarakan ini sejauh 8.5 km dan akan bermula di Tokong Sekia Inn, Jalan Gajah Berang. Jadi untuk anda yang akan melalui jalan-jalan di Bandaraya Melaka ni, anda boleh rujuk infografik yang telah pun dikeluarkan oleh Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, okay, dekat page rasmi MBMB ataupun dekat page Kerajaan Negeri Melaka. Dan pastinya untuk anda yang akan keluar pada hari esok, ataupun tak kisah di mana-mana saja, khasnya di laluan-laluan ini, pun berhati-hatilah dan juga lihat papan tanda dan gunakan laluan alternatif. Baik, ada banyak lagi perkongsian ataupun luahan kata-kata cinta dalam malam bunga cinta di kawasan Bimelaki FM ni. Selepas ini saya akan sambung untuk bacakan kiriman anda dalam malam bunga-bunga cinta. Nak belanja dulu sebuah lagu nyanyian Hafiz, Masih Jelas Has untuk anda, Melaki FM.

dengan tekanan, penat dan stres tanpa disedari. Dapatkan sokongan daripada keluarga, rakan atau kaunselor. Tangani stres dengan cara yang sihat dan luangkan masa untuk rehat serta aktiviti yang menenangkan. Jika emosi mula terasa tidak stabil, dapatkan sokongan awal. Kerana anda tidak bersendirian, hubungi talian Health 1555 untuk bantuan dan sokongan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, Mulakan FM Radio Nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian Datuk Hatan Rindu Bertandang Lagi. 10.46 minit malam ketika ini. Saat malam masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Untuk anda yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, insyaAllah Ain akan terus temani anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey. Sebelum Ain nak bacakan kiriman yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni, Ain nak kongsikan juga dengan anda lagi beberapa hari sahaja lagi. Okey, kita ada program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Bandar Hilir, Kota Melaka, Kampung Kita. Jadi jom sama-sama kita memeriahkan program ini, Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Bandar Hilir. Ia akan berlangsung pada 31 Mei sehingga 6 Jun 2026. Dan sudah pastinya ada pelbagai pengisian menarik menanti anda. Okey, dan juga pelbagai program yang telah pun disusun khusus untuk anda semua. Untuk sama-sama kita mengeratkan lagi hubungan komuniti dan juga menyemarakkan lagi semangat kebersamaan kita demi pembangunan Kota Melaka yang lebih harmoni dan juga sejahtera. Jadi WRUR Dun Bandar Hilir ini akan berlangsung pada 31 Mei sehingga 6 Jun 2026. Jadi sama-sama kita hadir beramai-ramai sepanjang program ini berlangsung dan kita menyatakan sokongan program ini untuk Kerajaan Negeri Melaka. Okey? Okey, untuk jam ini, Ain nak bacakan satu lagi perkongsian dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada Naim dari Kuala Selangor. Okey, katanya, Assalamualaikum DJ Ain dan juga semua pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka. Ini kali pertama saya berkongsi dalam malam bunga-bunga cinta. Sebabnya tadi lalu dekat FYP TikTok, boleh luah sesuatu. Jadi saya pilih untuk luah malam ni dalam malam bunga-bunga cinta. Katanya bila makin besar ni saya makin faham kalau orang yang paling kuat ketawa dalam satu grup tu belum tentu dia paling bahagia. Dulu saya selalu fikir orang yang happy ni memang hidup dia tak ada masalah ke. Tapi sekarang baru saya sedar, kadang-kadang bila orang buat lawak, orang tu gelak besar, suka sakat orang, sebenarnya itu cara nak lari sekejap daripada kesibukan kepala sendiri. Okey ni, katanya, saya jenis yang bila jumpa kawan, saya memang orang yang paling bising lah. Saya suka buat lawak, tapi bila balik rumah, saya terus terdiam. Baru saya rasa penat yang sebenar-benarnya. Kadang-kadang sampai satu tahap tu, saya dah tak tahu dah nak cerita dekat siapa, sebab terlalu lama jadi pendengar untuk orang lain. Tapi bila diri sendiri penat, saya rasa sebab salah pula nak luah dekat kawan-kawan saya. Sebabnya kawan-kawan saya tahu yang saya ni memang happy go lucky orangnya. Dan yang paling susah kalau kawan-kawan saya dah terbiasa tengok saya happy. Jadi bila tiba-tiba diam tu, orang fikir saya macam penat biasa je. Mungkin ada masalah dengan pasangan dan sebagainya. Tapi tak. Padahal dalam kepala saya tengah sesak dengan macam-macam benda. Dan makin dewasa ni, buat saya rasa macam hidup kena teruskan walaupun hati kita tak okey. Hari-hari yang mendatang tu tetap kita kena bangun untuk pergi kerja, tetap kena senyum, tetap kena jawab okey bila orang tanya okey ke tak. Cuma kadang-kadang teringin jugalah nak rasa dihargai oleh kawan-kawan. Kadang-kadang saya terasa juga kalau setiap kali saya buat lawak ataupun saya terdiam, orang fikir saya main-main. Itu je perkongsian untuk malam ini. Terima kasih Naim dari Kuala Selangor tadi ya. Yalah, betul lah tu kan, kadang-kadang kita sebagai seorang kawan ataupun sebagai seorang yang paling dekat dengan seseorang, kita kena tanya mereka, kau okey tak? Kita kena jadi bahu untuk mereka bersandar. Kadang-kadang dengan satu ayat boleh menjadikan seseorang tu rasa bahagia, rasa tenang. Sebabnya ada juga orang tanya pasal aku macam tu. Okey, apapun, terima kasih untuk Naim dan juga untuk semua yang dah pun kongsikan luahan dalam malam bunga-bunga cinta ni. Kalau ada lagi perkongsian tu, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kejap lagi jam berikutnya Ain akan sambung untuk bacakan perkongsian anda, okey? Kita juga menghampir pukul 11 minit malam macam biasa. Tepat pukul 11, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, selepas ini, Ain akan bacakan lagi kata-kata cinta ataupun luahan daripada anda semua.
dan pastinya ada lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda dalam malam Bunga-Bunga Cinta.

nombor satu orang Melaka. Baru saja berlalu daripada kumpulan Dinamik. Luka pula. Dilema rindu. Risau. Apa yang luka tu luka di hati kot. Sebab tak ada orang yang nampak kan. Tiba. Okey. 11.19 minit malam ketika ini. Okey. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Harapnya semua masih lagi okey eh. Yang mana tengah mengantuk tu. Bolehlah dapatkan rehat yang secukupnya. Dah sampai waktunya untuk kita beristirahat ni. Jadi yang mana tengah kerja macam Ain sekarang ni, selamat berjuang menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin. Juga untuk anda mungkin tengah memandu, nak on the way balik kampung dan sebagainya, kalau rasa mengantuk, berhentilah di hentian R&R, belilah sesuatu beli air kopi ke, gula-gula ke. Dan pastinya kita kena tidur seketika, dapatkan nap dalam 15 minit, 20 minit macam tu. Kemudian kita mulakan perjalanan semula. Okey, apapun semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya lah. Okey, dan pastinya sekarang ni kita masih lagi dalam malam bunga-bunga cinta. Dan untuk anda mungkin nak kongsikan lagi kata-kata cinta ataupun nak meluahlah malam ni di Je Ain, boleh je terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Okey, sebelum Ain nak bacakan kiriman-kiriman yang ada dekat WhatsApp ni, Ain nak baca kejap komen-komen yang ada dekat live TikTok Melaki FM. Antaranya kita ada Hafizat, cuti panjang, itulah kita cuti panjang eh. Jadi ada yang memanfaatkan masa nak pergi bercuti, balik kampung dan sebagainya kan? Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, kita ada Sasu Salih, terima kasih Encik Senyum. Kita ada Dan Hill, thank you. Mr. Wagon, Kak Zara R dari Semenyi Selangor eh. Kita ada Fuad, no. Juga kita ada Abang Merah, terima kasih Syed Najib.

Izham. Juga kita ada ramai juga sebenarnya ni, duk sembang-sembang tadi kan. Dan alhamdulillah kita dah berjaya mencapai 303,000 tapping-tapping screen. Terima kasih banyak okay, untuk semua. Okay, dan juga sambil-sambil tu nak kongsikan jugalah kepada anda semua yang tengah dengarkan Melaki FM, khasnya kepada peminat bola sepak, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Muat turun secara percuma sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, sebabnya untuk peminat bola sepak tanah air, anda bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 okey, melalui Radio Television Malaysia. Hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Jadi RTM akan siarkan sebahagian besar aksi sama ada secara langsung ataupun siaran yang tertunda mengikut jadual yang telah pun ditetapkan. Dan juga untuk edisi 2026 Piala Dunia FIFA, anda bakal menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada yang akan jadi tuan rumah bersama dengan aksi pembukaan yang akan dijadualkan berlangsung dekat Mexico City pada 11 Jun dan juga perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai nanti. Jadi untuk anda kepada peminat bola sepak tanah air, anda boleh muat turun secara percuma sahaja aplikasi RTM Click. Nanti kita boleh sama-sama saksikan 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan kena ada capaian internet yang baik okay, dan pastinya semuanya percuma sahaja. Okey, jadi sebelum kita nak menelaah ayat-ayat yang ada dekat Wasabi Melaki FM ni, kiriman daripada rakan-rakan kita. Ini sempat saya bacakan dulu. Satu daripada Kak Mazatul Irda dari Bido Perak, katanya nak bagi ucapan kepada sepupu saya yang bernama Izatul. Katanya sangat pantang dan juga selamat melahirkan anak yang ketiga. Okey, hari ini alhamdulillah 29 Mei 2026, semoga menjadi ibu yang terbaik, penyayang pada anak-anaknya. Dan semoga anak yang ketiga ni menjadi anak yang lebih baik, katanya. Okey, nak minta lagu Aku Cinta Padamu, nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, selepas ini Ain belanja Kak Mazatu dan juga semua Tapi sebelum tu nak belanja dulu sebuah lagu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Penghujung Rindu, khas untuk anda Melaki FM.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan di mak masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam Malam Bunga-Bunga Cinta.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tepat pukul 11.44 minit malam ketika ini. Selamat malam untuk semua. Masih lagi bertemankan I di jam-jam yang terakhir ini adalah Malam Bunga-Bunga Cinta. Heningnya malam menyatukan jiwa. Okey, kita nak baca lagi perkongsian yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Ini kiriman daripada rakan kita ni. Okey, katanya tadi cakap pasal move on. Saya ambil masa lama nak move on. Mula-mula saya paksa diri untuk busykan dirilah sebab tak nak fikir. Tapi lagi penat sebenarnya, sampai satu masa saya sedar move on ni bukan pasal lupa orang tu. Tapi kita belajar untuk terima yang tak semua benda yang kita nak akan jadi milik kita. Jadi saya stop untuk stop cari alasan untuk contact dan juga mula fokus balik dekat diri saya sendiri. Perlahan-lahan dan sakit tu kurang sendiri, dan macam Ain katakan tadi, kita akan disembuhkan oleh masa. Ambil masa lama juga nak move on. Saya paksa diri, macam-macam lah saya buat. Bila malam tu memang termenung je lah, mengingatkan kenangan-kenangan yang lalu. Dan katanya sampai satu tahap saya makin lama makin sedar, mungkin cara saya yang salah. Move on ni bukan tentang paksa diri lupa orang tu dalam sehari dua. Bukan juga tentang buang semua kenangan seolah-olah benda tu tak berlaku. Susah tu kalau kita nak buang kenangan. Tapi lebih kepada kita belajar reda dan juga terima hakikat yang tak semua benda yang kita nak dan tak semua yang kita sayang akan kekal dengan kita. Semua ni hanya pinjaman. Okey, juga kita ada kiriman daripada Fuad. Katanya, ini kata-kata cinta daripada Fuad eh. Untung siapa dapat Fuad ni. Pandai berkata-kata cinta. Okey, katanya cinta bukan mencintai seseorang yang sempurna. Tapi bagaimana mencintai seseorang yang tidak sempurna dengan cara yang sempurna. Cinta itu tidak dilihat dengan mata, tapi dengan hati. Sebab itulah cinta itu buta. Okey, juga kiriman yang terakhir sempat saya bacakan daripada Kak Ina. Okey, nak kongsikan tentang move on juga. Cara kita nak move on yang paling mudah, kita bayangkan pasangan kita tu, kita mesti cepat untuk tinggalkan dia dengan apa saja yang dia dah buat dekat kita. Kita fikir yang buruk-buruk saja risau. Percayalah, ini cara Allah nak selamatkan kita dari perangkap musibah yang akan berlaku dalam hidup kita jika kita terus bersama dengan dia. Dan apa yang paling penting, kita kena dekatkan diri kita dengan Tuhan. Inilah cara Tuhan selamatkan kita, dan Tuhan lebih mencintai kita dari apa adanya. Yakin dan pasti ada insan yang jauh lebih baik dan lebih menyayangi kita yang sedang berada hampir dengan kita. Move on, walk away, kuatkan hati. Itu kata-kata daripada Kak Ina. Ya, sama-samalah kita. Mungkin ada antara kita berada dalam fasa ini. Semoga Allah membimbing kita, menyembuhkan luka yang ada di hati yang tak semua orang nampak dan tahu. Okey, apapun, Ain juga berada di penghujung tugasan. Terima kasih untuk anda semua yang telah pun berkongsi kata-kata cinta dan juga meluahkan dalam Malam Bunga-Bunga Cinta untuk edisi hari ini, 29 Mei 2026. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam Malam Bunga-Bunga Cinta yang seterusnya. Okey, bersiaran setiap hari Jumaat 9.30 malam. Jadi anda boleh kongsikan apa jua kata-kata cinta ataupun perkongsian, luahan, curhat daripada anda setiap hari Jumaat. Nanti Ain akan bacakan semua perkongsian anda, insyaAllah. Okay? Dan juga untuk esok menerusi hujung minggu, anda akan bertemankan rakan setugas Ain. Okay, DJ Cikgu Murni akan terus temani pagi anda, 6 pagi sehingga 12.30 hari. Dan pastinya ada macam-macam pengisi yang menarik menanti anda. Okey, antaranya kita ada Yok Dongamba. Ini gabungan tiga buah negeri, Negeri Melaka, Melaka FM. Negeri FM dan juga Johor FM. Nantikan apa topik perbualan esok. Dan juga anda boleh dengarkan kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam di frekuensi kami 102.3. Dan juga anda boleh dengarkan kami di RTM Klik. Dan pastinya kalau anda boring-boring, tak tahu nak buat apa tu, masuk je dekat live TikTok Melaki FM. Okey, penyampai-penyampai Melaki FM akan terus temani hari anda 18 jam sehari. Okey, jadi sebagian terakhir ni, I nak ucapkan terima kasih sekali lagi untuk semua yang mendengarkan Melaki FM sehingga ke saat ini. Dan juga untuk yang terakhir ni, I belanja anda sebuah lagu penutup untuk Malam Bunga-Bunga Cinta daripada kumpulan Scan. Kau dipaksa, aku terpaksa. Siapa yang paksa tu eh? Apapun, semoga yang baik-baik saja mengiringi diri kita di sepanjang hari esok. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi berehatlah dengan tenang. Jangan lupa untuk baca doa, fikir yang baik-baik, okay? Okey, setakat ini saja tugasan Ain. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jaga diri.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik-beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepada dia. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ini asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama, wahaqqiqna bit taqwa wal istiqama, wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al, innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wal najata minal nar wal afu indaka alhisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Persembahan Sinario dengan Cerita Pak memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Apa khabar? Semuanya sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda? Semalam berjalan dengan baik dan kita harapkan hari yang baru ini bertambah-tambah baik hendaknya ya. Kita tinggalkan pemikiran yang membuatkan kita lemah semalam. Kita peganglah pemikiran yang memberikan kekuatan untuk kita pada hari ini, insyaAllah. Semuanya akan baik-baik akan baik-baik saja ya. Yang sihat, syukur Alhamdulillah. Yang tak sihat, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nuan Alif Zain Alif di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Masih lagi bercuti? Ataupun ada yang dah nak tidur, nak beradu? Yang nak tidur kepenatan, silakan. Mudah-mudahan mimpi yang indah. Tapi saya percaya geng-geng buruh hantu ramai yang tak akan tidur. Tak akan tidur untuk layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan ataupun kongsikan untuk anda. Semoga informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Okey, kita dah sambut Aidiladha bagi umat Islam di seluruh negara. Tapi jangan lupa kita ada juga, masih lagi ada perayaan tentu, terutamanya di Sabah. Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah akan dirasmikan oleh Perdana Menteri hari ini ya. Dan juga di Sarawak, Hari Gawai Dayak pada 1 dan juga 2 Jun nanti. Selamat menyambut Pesta Keamatan dan juga selamat Hari Gawai untuk yang menyambutnya. Ini dia berhibur dengan lagu-lagu terbaik Ramlis Walter. Kita dengarkan lagu ini dahulu, Ricah Gawai, untuk mereka yang nak pulang ke kampung halaman menyambut Hari Gawai, yang tengah terbang, yang kata nak terbang daripada Semenanjung ke Sarawak, ke Sabah ke, untuk menyambut Pesta Keamatan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda ya.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Harry Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi membawa kita ke 12.31 minit tengah malam yang baru bertemankan National FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. National Game Buruh Hantu. Mana dia geng-geng saya? Lampakan diri anda di Facebook rasmi, juga di live TikTok. Cuaca di ibu negara sekarang ni baik selepas hujan lebat tadi ya. Selepas maghrib tadi hujan sangat-sangat lebat tadi di ibu negara. Di tempat anda macam mana? Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun ramalan kaji cuaca, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman. Di Pahang, di Lipis, Jerantut, Bentong, Temeloh, Maran, Kuantan, Berpekan dan juga Rompin, termasuk di Johor, di Segamat, Sarawak, di Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, termasuklah di Kapit, Song, juga di Bintulu dan juga Miri, Beluru dan juga Marudi, termasuklah di Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Tawau dan juga Sandakan serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 2 pagi nanti ya. Bertugas dan cuaca semasa. Yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Semangat-semangat kerja. Selepas cuti panjang kan, ada yang tengah bertugas, tengah bekerja, selamat bertugas. Ikhlaskan diri kita dalam tugasan kita seperti biasa. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki, selamat sampai ke destinasi anda. Ingat, berhati-hati terus di jalan raya, okey? Juga petugas-petugas barisan hadapan, mereka yang bertugas sebagai kaki tangan hospital, selamat bertugas. Juga mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, menjaga sepadan-sepadan negara, samudera negara, meronda demi keselamatan. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, ya. Juga bagi peronda-peronda keselamatan juga, mereka yang menjadi pengawal keselamatan. Oh, itu pun penting juga, pengawal keselamatan tau. Mereka mengawal keadaan setempat, sekurang-kurangnya dapat membantu pihak polis. Kita perlukan semua bantuan dalam menjaga keselamatan dalam negara ni. Semua pihak perlu menjaga keselamatan, termasuklah diri kita ya. Bukan saja mereka yang bertugas di bahagian keselamatan, tetapi diri kita juga perlu menjaga keselamatan. Terus beribur lagi. Tapi sebelum itu kita nak tegur juga mereka yang berada dekat live TikTok, bukan live TikTok tapi di Facebook rasmi Cik Burger, sama dengan rakan-rakannya ramai kat sana tu. Antaranya Ajam Banci, Noah, Saril, Jamal, Jali, Johar, Ajib dari Kelab Sawit Kulai Johor, Izzuan Latif dari Durian Tunggal Melaka, UPS Kuala Terengganu, Zabidi Ahmad Trono, Dat Reed, Risa Su Ramlahdin, Fort Rangers, PK Amin, Ita Chot, Ramlahdin, Intan Hamid, Razak Balagi, Nur Isa, Izzah KBI, Kuantan, Rashidah Edi, Sarawak, Nenek Ani, ini ada Zariz Syafiq dari Trono Perak, Jamal Aloha, Muhammad Yusof Terengganu, Abang JJ Gemas, Kak Pango pun hadir, Syazwan Arif, dan dari Mas Mera, Ila Enriquez, Ahmad Suhaili, Brunei, Ramli di Sibu, Sarawak, Masa Saleh, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Ajah Alijah Hamzah, kita ada Bida dari Salju, Iskandar Putri, Johor, Lidah Wahida dari Senai, Johor juga. Okey, Timbul Tawau, Johaz Mizi Abdullah dari Kelantan, masih lagi berada di kampung bercuti. Ui, mantap, cuti saja. Riah Namat dari Kanga Perlis, Syah Putra Besin Johor, Cik Adin Perak dari Ipoh, Muhammad Lizam Pasir Gudang, Nodiana Nodin, Miri Sarawak, Lin Roslinda, Razak Balangi, Solehadin, siapa lagi, Muhammad Izzuan, Afif, Nushazam, Abdul Jalil Tahir, Masnah Loso, Sadiah Markum, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV se-Malaysia, hati-hati meronda, jaga keselamatan, jaga keselamatan diri anda juga ya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif, luncur terus.

Crystal dengan si baju hijau. Si baju hijau dekat perbatasan. Terima kasih pengorbanan anda. Tabik spring satu kali yang berada di perbatasan negara. Sanggup korbankan apa saja. Korbankan cuti, korbankan segala-galanya, segala-galanya. Korbankan hari raya, tak dapat balik beraya demi menjaga keselamatan dalam negara. Tabik spring. 12.47 minit tengah malam. Kita tahu bahawa baru-baru ini Jabatan Pendaftaran Negara telah pun mengumumkan ya, bermulanya Jun nanti kita akan ada kad pengenalan ataupun my card yang baharu dengan struktur yang baharu kan. Jadi sebenarnya jangan kelangkabut. Orang ramai tak perlu tergesa-gesa sebenarnya untuk menukar my card ni. Kita ada my card yang lama kan. Okey, kita masih lagi boleh pakai. My card sedia ada ni boleh pakai. Kecuali bagi mereka yang hilang my card-nya, yang dah rosak, bolehlah tukar yang baru kan. Pelaksanaan my card struktur baharu kerana kad pengenalan lama semasa masih lagi sah digunakan bagi semua urusan rasmi termasuklah penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan ya. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengeluaran dan juga gantian my card struktur baru akan mula dilaksanakan selepas pelancarannya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Jadi pelaksanaan awal akan dibuat secara berfasa di Ibu Pejabat JPN Putrajaya dan juga 18 pejabat JPN terpilih menerusi sistem janji temu sebelum diperluaskan ke seluruh negara secara berperingkat. Jadi langkah itu sebenarnya bagi memastikan proses pengeluaran dan juga penggantian my card berjalan lancar, teratur serta mengelakkan kesesakan di kaunter JPN. Ya. Oh, ini kalau kata semua rakyat Malaysia berpusu-pusu kan, memanglah jam. Jadi jangan risau, kad pengenalan lama ataupun my card lama masih lagi boleh digunakan. Geng-geng berhantu semua okey ke? Mereka yang melaporkan diri bersama dengan saya di TikTok pula. Ada Ita Rozaya, ada Salina, Saidatul Syahrul, Mawar Anggun, Helmi, Wati Damin, Zifika, Ismi Pal, Faisal Muhammad, siapa lagi? Cinta Hati 79, Rohani dari Kuantan, Alia Cute, ada Ina, Ayati Arifin, Boneka Pentas, Surya, Hidayah 15, Asang, ada Irene Nurjan 59, Fisha Beauty, ada Dayara juga ya, Zul Black Yan, kita ada Razak Balangi, Abang Setia, Farah Manis, Mas Bukit Beruang, kita ada Zuraida Azmin, Ira 81 Kota Kinabalu, Nur Cahaya, Neta Sejati, Renova. Mantap, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semuanya. Fauzi Lazim juga turut bersama-sama. Syukri 30 Al-Banjari. Okey, siapa lagi? Zira Fira. Kita selamat tengah malam lah ya. Belum lagi masuk pagi. Azila MTJ. Baru masuk ni bang. Okey. Yang mana baru masuk, jangan lupa tepi-tepi like-nya kasih turbo. Okey. Ada Dayah juga, Mami Jai 77. Tok Dah Superstar. Alamak lagi lah yang bersama-sama dengan saya. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan pelayaran. Di mana kita nak bawa hidup kita? Kita nak berlayar ke mana? Sampai ke penghujungnya, sampai ke hujung nyawa. Mudah-mudahan pelayaran kita akan terus diberkati Allah SWT dalam kehidupan kita. Hidup ini memang keras, tapi percayalah, semuanya ada jalan penyelesaian.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Yang sebenarnya dengan Zana jadi Sojai membuat kita ke 1.06 minit pagi. Tadi tengah malam dah masuk pagi dah. Di jam yang kedua Nasional Gemburuh Hantu. Pertemuan hari ini hari Sabtu yang berbahagia 30 Mei 2026. Bertemakan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey ya, geng Gemburuh Hantu. Terima kasih kerana merapukan diri bersama dengan saya di Facebook, di TikTok, Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Mantap. Kasih tipi-tipi like-nya, kasih turbo tau. Baik, negara kita memang mengamalkan kebebasan bersuara di media sosial. Tetapi agak-agaklah, berpada-padalah. Sampai kita menghina, mencaci, memfitnah dan sebagainya. Terutama bagi institusi diraja kan, 3R kan. Ada juga baru-baru ni saya tengok ada yang muat turun ataupun menghina Yang di-Pertuan Agong. Sedar ataupun tidak, raja-raja ada dalam perlembagaan negara tau. Kesetiaan kepada raja dan negara. Dan Yang di-Pertuan Agong kalau kita lihat bukan saja sebagai lambang kedaulatan negara, bahkan Seri Paduka Baginda juga merupakan payung yang menaungi rakyat, pemeliharaan agama serta tiang seri kepada kestabilan negara. Dan umat Islam juga terutamanya agar memelihara adab terhadap raja dan juga pemimpin serta tidak menyalahgunakan kebebasan bersuara di media sosial bagi tujuan negatif. Dari ataupun dalam warisan hikmahnya ataupun warisan hikmah Melayu ni yang disebut sebagai raja dan juga rakyat berbesar tiada, raja dan rakyat itu ibarat awu dan tebing, saling menguatkan dan juga tidak terpisah dalam apa jua cabarannya. Jadi tolonglah kita jaga kesejahteraan sesebuah kesejahteraan negara kita. Jangan sebarkan berita palsu, jangan sebarkan ataupun memfitnah, menghina dan sebagainya. Kebebasan suara bukan bererti anda ada lesen untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan berita yang tidak betul. Dan anda juga boleh didakwa atas kesalahan-kesalahan tertentu dalam media sosial. Jangan main-main tau. Nanti kalau dah didenda, naik mahkamah, dijatuhkan hukuman, jangan salahkan sesiapa. Salahkan diri anda sendiri. Aryanti melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, kita ada Mazin Ziza Wiranti Kai Junaidah tengah makan katanya. Ada Ita Chod Wang Spawi Pampaman. Ada Carol Azli Nizam, ada Asrul Faizal Azri Aziz, ada Madam Rose Putri Lilin, Marsa Saleh Jajah 83 Kian Yon, Nur Rashikin Abdul Aziz. Kita ada Farouk, ada Alin GBH, Melati Purple, Funky Lia Izora, Hadisa Manaf, ada siapa lagi, Fisa Riza, Fatiha, Lisa Jerantut, Lavender Girl, Tini Amin katanya dalam perjalanan ke Alustar, Hafiz Janggut. Mantap. Adrian Amin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, mana yang lain, mana yang lain? Yang lain tidur lagi ke? Geng-geng berhantu tidur ke? Mana boleh geng-geng berhantu tidur? Ada yang tengah sibuk dekat kampung halaman masing-masing. Ada yang tengah sibuk menyiapkan persiapan untuk pengantin baru tau. Oh, jangan lupa, ni cuti sekolah ni memang ramai yang menamatkan zaman bujang dia. Hari ini pun ada, saya juga ada terima 5 ataupun 6 jemputan kahwin kan. Saya percaya anda pun ada juga. Jadi tahniahlah di atas penyatuan dua hati ya. Semoga ikatan perkahwinan anda berdua berkekalan hingga ke akhir hayat. Dan juga rumah tangga itu sentiasa dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, serta rezeki yang melimpah. Jadi selamat pengantin baru, semoga berbahagia hingga ke syurga. Jaga pasangan baik-baik tau. Kita nak berhibur dengan lagu ini. Kita nak hiburkan pengantin-pengantin se-Malaysia. Juga mungkin ada yang dekat tengah rewang kan, potong bawang dan sebagainya. Oh, kalau zaman dulu, kalau setiap kali ada kenduri kahwin je, meriah tau. Waktu itu begini meriah, tengah potong bawang, potong daging, potong macam-macam lagi lah. Buat sup tulang, macam-macam kan. Macam-macam cerita yang keluar. Ya betul, selain daripada hari raya, kenduri kahwin lah tempat kita berjumpa dengan sanak saudara. Ini dah sudah diinai-inaikan persembahan Eros Zaini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Terry Chunaria. Ini lagu dalam filem Hello Brothers, lakonan Salman Khan dan juga Rani Mukherjee. Ya, 1.28 minit pagi. Semua okey lagi. Mana dia lagi geng-geng bunuh hantu? Baru sikit melaporkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana tidur ke? Ataupun masih lagi bercuti? Yalah, dalam yang sedang bercuti di pusat-pusat peranginan. Bagi anda yang sedang bercuti tu, jangan lupa jaga kebersihan pusat-pusat peranginan kita. Bercuti bersama-sama dengan keluarga tercinta sangat-sangat digalakkan. Mengeratkan lagi silaturahim. Tapi yang menjadi masalahnya, disiplin anda. Buang sampah merata-rata. Itu yang kita tak mahu tu, kan? Betul, berkumpul makan beramai-ramai. Lepas tu dia tinggal je macam tu je, sisa-sisa makanannya. Banyak berlaku di depan mata saya pun banyak berlaku. Saya kalau depan mata saya, saya akan terus tegur je. Kakak, abang, tolong ambil bekas makanan awak tu. Tolong ambil ya. Sebelum saya ambil, saya letakkan dalam kereta anda. Jadi tolonglah rakyat Malaysia, jaga kebersihan tempat pusat-pusat peranginan kita. Kita jadi insan yang berdisiplin. Menjaga kebersihan sangat-sangat dituntut oleh agama Islam. Kalau kita orang Islam, kita menjaga kebersihannya. Yang bukan Islam pun menjaga kebersihan lebih bersih daripada bukan Islam. Jadi bagaimana orang Islam tu? Jadi tolonglah kita. Sama-sama kita menjaga kebersihan negara kita. Kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Ramai pelancong-pelancong dari luar negara datang ke negara kita. Kita nak tinggalkan satu kenangan yang baik untuk mereka. Supaya mereka pulang ke negara mereka, dia orang akan cakap dengan kawan-kawan dia, kalau nak bercuti, datang ke Malaysia. Tempatnya bersih, rakyatnya ramah. Malaysia aman, damai, makmur, sejahtera. Itu yang kita mahukan. Baik, negara kita mengalami kata orang tu tekanan lah, ekonomi global yang pada ketika ini. Bukan sekaja negara kita, dunia juga mengalami tekanan yang sama. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga memberikan bayangan belanjawan untuk tahun depan 2027 juga menampilkan lebih banyak langkah berjimatan susulan tekanan ekonomi global yang menjejaskan fiskal negara ya. Jadi beliau juga yang sebagai Menteri Kewangan menyatakan ketidaktentuan geopolitik memberikan kesan kepada ekonomi dunia sekaligus menuntut perbelanjaan kerajaan yang lebih berhemah. Kemungkinan itu juga mengambil kira kesan rantaian ketegangan serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran yang memberikan impak kepada ekonomi global termasuklah negara kita Malaysia. Semua negara terkesan akibat daripada kekacauan dan juga peperangan dan juga serangan-serangan yang berlaku di Asia Barat. Kita doa sama-sama semoga dunia kita akan kembali aman, tiada peperangan walaupun di mana-mana jua berada ya. Okey, Yasmin Yusnaidi, pon katanya. Nolia Ramli, Abang 30 Sen, Umi Narawi. Ilmi Narawi. Kita ada Wajah Kuning, Love Pinky, Sabri Rajman, Duda Lara, Tiger Aini, Mejeng Yiah, Naitim, Z1357, Saharia Ai. Dia kata alustah hujan lebat waktu ini. Okey. Kita ada siapa lagi? Fiza Ruzi, Mama Fifi, Fazillah, Iswan, Iswan 87, Ana dari Alustar, ada Sally, Asma Malik, driver OJ, MJ Carrier, Pak Lang, Arifin Kamarol, Azura Bagri, ada EJ, Remy 78, Lin GK, Isha Memiana, Rizky, Cinta Bunda, Biji Rahmat Yishun, Singapura. Okey, mantap. Mantap. Yusway MC, luncur terus. GB sambil pegang sepanah. Tak habis lagi pegang sepanah. Zanida Ida juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan seperti biasa melepasi 1.30 minit pagi, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, bermakna kita bertukar secara totalnya jiwa kita, mood kita, daripada lagu-lagu yang rancak entak-entak kepala, ada lagu joget, kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ataupun lagu-lagu kenangan anda. Ya betul, masa lalu adalah kenangan, walaupun tak indah, walaupun ianya sangat pahit, tapi itu adalah kenangan. Tapi
Tapi esok hari pula adalah impian dengan harapan moga langkah kita tidak kembali salah. Mudah-mudahan ya. Sebab itu jangan terlalu kecewa dalam hidup. Ada yang kecewa dalam hidup seolah-olah macam esok tiada lagi harapan untuknya. Jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi kita kena tabah sabar dalam menghadapi ujian. Kenangan manis kita kenang sampai tersenyum. Kenangan pahit pastinya akan membekas di jiwa kita. Dua-duanya adalah kenangan. Dua-duanya memberikan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik mendewasakan kita. Okay, hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu kita nak mulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan Anwar, lirik oleh Azam Dungun, Kak G ataupun Ziana Zain dengan lagunya Kasihku Pertahankan. Jadi terus bertahan sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nona Lipsai Alif, Nasional Geng Burung Hantu.

sekilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.0.

kumpulan datang dengan Sayangku. Saya sayang geng-geng berhantu tau. Saya sayang anda semua pendengar-pendengar Nasional FM. Anda merupakan nadi kepada kami di sini sebenarnya. Tanpa anda siapalah kami di Nasional FM. Jadi terima kasih kerana sokongan anda. Semakin hari semakin ramai sebenarnya yang menyokong Nasional Geng Berhantu dan juga Nasional FM terbaik lah. 24 jam kami menyajikan segmen-segmen yang terbaik. 6 pagi hingga 10 pagi tentunya ada 3 suara. Isnin hingga Jumaat kan? Nasional Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang, Nasional Malam, Geng Buruh Hantu, ha. Jadi setiap segmen pastinya menampilkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Selain daripada informasi dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik untuk kita sama-sama dapat manfaatnya ya. 1.58 minit pagi. Ramai yang katanya di kawasannya dilanda hujan ya. Kita nak tengok juga ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 1.30 minit pagi tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula, di Langkawi dan juga Gubang Pasu, Terengganu, di Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di tempat lain, di Pahang, di Jerantut, Maran, Kuantan, Bera dan juga Pekan, Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap, Muar, Batu Pahang dan juga Pontian, Sarawak, Seri Aman, Betong, Sarike, termasuklah di Pakan dan juga Julau, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Bukit Mabong, Bintulu dan juga Miri dan juga termasuklah di Marudi dan juga Limang sehingga jam 4 pagi. Manakala negeri Sabah pula di pedalaman Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, di Pantai Barat, di Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Jadi ada 3 peringkat dah, 3 pagi hingga 4 pagi hingga 5 pagi dijangkanya ya. Apapun, ramai juga pemandu-pemandu yang sedang memandu dalam keadaan hujan. Kenalah lebih berhati-hati dalam hujan ni. Fokus kita kena lebih 200%. Kalau biasa 100%, ini 200% tau. Jadi jangan laju-lajulah dalam hujan tu ya. Azra dari Selayang melaporkan diri bersama dengan saya, Juriani, Matisa, kita ada Cakui Tiau, Sedi Serama, Kori, Vitang, Azlan Adenan, Nur Pineng, Yung Iza, Anis Arbini, Mizi 85 masih lagi di kampung katanya. Jumain Gromok, Nur Fisha, Nur 68, kita ada Nuras, kita ada Mazia Kalfa, siapa lagi, Darling Rose, Mrs. Vario pun hadir. Vario tengah bertugas ke? Vario, kirim salam geng-geng saya di sana. Black Edition, Mastura, Mak Ngah, kita ada Hasliza Bahar, Putri Haizal, siapa lagi, Z dari Sarawak, Aina Wanzai, Siti Fatimah, ada Bakar Wali, Sania Muhammad, Acu Niza, Ibdawati, Ju 8754. Oi, mantap semua. Mantap geng-geng berhantu. Tepi-tepi lainnya kena kasih mantap jugalah. Bat SB, Abang Lori, mantap. Masuk, pam-pam-pam. Faizal hadir dari Perak, Paman Ujang, pam-pam-pam. Abang Lori juga, Abang Pilot Darat juga, mantap. Mana lagi pilot-pilot darat se-Malaysia ni? Ya, semuanya tengah rehat-rehat ke, tengah tidur ke? Anis saya. Siapa lagi? Okeylah, kita terus beribul lagi lah. Ramai yang nak menangis, tak, katanya dah lama tak menangis tapi bujuk katil ni bang. Yelah cuti raya kan, lama tak menangis cuti ni, menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan RY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Nasional Geng Berhantu luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

cerita, lagu ciptaan Almaz, lirik oleh Norisan. Kemudian iklim dengan patah ranting di cermin usia membawa kita ke 29 minit pagi. Ada yang baru bangun, alhamdulillah, bangun-bangun terus layan nasional yang baru hantu. Terima kasih banyak-banyak tahu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya. Nah, Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, berita baik untuk mereka yang belajar, anak-anak kita yang belajar dekat IPT kan, ataupun pelajar-pelajar sekolah menengah kan. Kerana apa, inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan juga pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara meskipun berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global. Perkara itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Katanya keutamaan terhadap pendidikan dan juga budaya ilmu tidak boleh diketepikan meskipun kerajaan belum mengambil langkah berjimat cermat dalam beberapa sektor lain. Jadi kalau nak jadikan negara ini negara yang bertamadun, ilmunya kena luas, bidang pengetahuannya mesti diberikan galakan membaca. Membaca itu adalah jambatan ilmu. Itu yang sering kita dengar sewaktu kita sekolah dulu. Kita pernah sekolah dulu kan, dekat sekolah pun ada tulis dekat dinding kenangan dekat sekolah tu, kalau siapa masih ingat lagi, membaca jambatan ilmu. Macam-macam lagi lah tulisan-tulisan ataupun perkataan-perkataan yang memberikan positif kepada kita. Alhamdulillah, semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap semua. Ada yang buat kuih ke? Ada yang, ataupun yang masih lagi bercuti, tapi saya rasa ramai yang tengah buat kuih tu, tengah memasak juga. Ramai tu nasi lemak lah, macam-macam lagi kan, untuk dijual di awal pagi nanti. Kalau anda semua bercuti, siapa yang nak jual nasi lemak? Siapa yang nak jual lontong? Siapa yang nak jual roti canai? Siapa yang nak jual kuih? Jadi cukup-cukup lah ya, bercuti tu pun. Tapi ada juga lah katanya, dah lama bang tak bercuti. Silakan, silakan bercuti ya. Semoga percutian anda kali ini memberikan 1000 kedamaian buat jiwa anda. Kita ada Azam Ujang dari Kargo KLIA. Mantap Kargo, abang Kargo kita. Salam geng-geng Kargo di sana. Emma Sri Bunga tengah bertugas. Ini kakak rela kita. Lin 79, Jeffrey, ada Lin 7, lagi siapa lagi? Harun, abang Lori katanya menuju ke Singapura ya. Pam-pam-pam. Ida Comel, Fiza dari Manjung. Ada Ina-Ina juga, Su Azizan, Natra dari mana ni? Dari Kelantan. Ada Jilok, ada Nur Huda, Yati, Yus, Ishak Mudin dari Aitawar 5, Kota Tinggi. Kudin, ada Tainia, Zam Zuraimi, Azlina Abdul Aziz. Kasut dah buruk, kita ada Hati 80, Ahim Nasri, Rita Razi 84, Zam 67, Ida Khairi juga yang berada dekat Pasir Mas, Dayang Nur, Nur Afidah, Cikgu Ati, Tok Yi Official Tanah Merah, Nisan Nisi Juso. Ini semua geng-geng Pantai Timur. Ramai hari ini geng-geng Pantai Timur. Geng-geng Utara pun ramai tau melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, nak sambung lagi? Oh, pastinya geng-geng berhantu nak sambung lagi lagu-lagu kenangan. Tentunya kita tak akan melupakanlah masa yang berlalu eh. Walaupun semanis apapun, sepahit apapun, segetir apapun, dari masa lalulah yang sebenarnya kita harus belajar agar semua perkara yang dilakukan pada saat ini jauh lebih baik sebenarnya. Efeknya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Dendangan daripada Aisyah, janji manismu. Janji saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji anda pun sama juga ya. Jangan tidur dahulu. Keng-keng berhantu. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Yalah, kadang-kadang perkara yang tak disangka dalam hidup kita juga boleh berlaku kan? Sama ada kita bersedia ataupun tidak menerimanya, kita kena terus bersedia lah. Walau apa juga cabarannya, kena terima, kena hadap lah eh. Banyak lagu-lagu kenangan. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kenangan cinta lama, teringatlah zaman-zaman cinta monyet. Ada yang teringatkan zaman-zaman kita berteman dulu ya. Dulu kita pernah ketawa tau, pernah ketawa bersama dengan banyak teman-teman kita. Tapi di manakah teman-teman kita sekarang ni? Kini jalan hidup telah pun memisahkan kita kan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tak akan dilupakan. Baik, selamat Hari Wartawan Nasional 2026 kepada wartawan-wartawan se-Malaysia. Saya juga pernah jadi wartawan tau. Seronok jadi wartawan ni, macam-macam cabaran je. Tapi ramai juga yang nak jadi wartawan. Dalam Malaysia ni ramai yang jadi wartawan, wartawan yang tidak bertauliah, yang menyebarkan berita palsu, berita fitnah, berita yang macam-macam. Itu wartawan yang tidak bertauliah lah tu kan. Dan wartawan yang sebenarnya boleh disifatkan sebagai benteng, benteng yang sangat-sangat penting lah dalam mempertahankan integriti maklumat, khususnya dalam menangkis sebarang maklumat tidak sahih daripada tersebar pantas menerusi pelbagai platform platform digital. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menyatakan peranan wartawan tidak lagi terbatas kepada mencatat peristiwa semata-mata, sebaliknya menjadi antara suara utama yang menegakkan kebenaran ketika masyarakat berdepan kekeliruan dan juga sebarang spekulasi. Jadi ketika fitnah boleh tersebar dalam sekelip mata dan juga persepsi sering mengatasi realiti, wartawanlah yang sebenarnya berdiri di hadapan sebagai benteng yang mempertahankan integriti maklumat. Sebab itu dekat RTM, khususnya di National FM ini, kami hanya memberikan anda berita yang betul, yang sahih, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar saja yang kami kongsikan untuk anda. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Ada yang mengantuk, katanya mengantuknya bang memandu ni. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Berhenti, berhenti tidurlah. Ubatnya mengantuk ni adalah tidur. Kalau kepada pemandu-pemandu, bukan kopi O, bukan. Ada yang kata kopi O bang, kopi O kau-kau ni, bukan. Dia yang pertama sekali kena tidur dahulu. Lepas bangun tidur, tidur bukan nak lama pun, bukan nak sampai 8 jam, tidak. Dalam 15 ke 20 minit kan. Lepas tu baru bila kita terjaga, barulah cari kopi O. Itu baru betul disulamkan dengan kopi O. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Kiwani hadir, Siti Khalijah, Bunga April, Hayati Ahmad, Sarimah Rose, ada Dinda Kitchen, Nizam Pineng, AB Hashim, Rindu Hara, Botak Mahau, Isa, ada Buragas, ada Nuri, Yasna Idrus, Jaket Biru pun hadir, Miza, Tol Bentong. Miza tengah bertugas ke dekat tol ya? Jangan tidur pula ya. Akak-akak tol, abang-abang tol. Ini 67 dari geng CCM. Nak tengah bekerja waktu ini. Ada Atun juga. Mantap, Zack Walon, Alustar hadir. Hey, Sis Ayu Dalan. Lama tak nampak Sis Ayu Dalan. Abang boleh tujuh lagu tak? Tak boleh. Tidak dibenarkan untuk tujuh lagu. Sebab kita nak layan, sebab saya dah sediakan lagu-lagu yang terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Nak senang game buruh hantu, terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Dato' Ramli Sarip, lirik oleh Hartina Ahmad, Ratu Rock Tanah Air. Persembahan ialah dengan Pengemis Cinta. Terus layan, terus dengarkan Nak Senang Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif.

showcase dengan siapa yang rampas cintamu? Kalau tanya saya, manalah saya tahu itu cinta anda. Anda kena tanyalah kekasih anda, siapa yang rampas cinta awak dari saya? Kena tanya dia. 3.28 minit pagi waktu ini. Salam tahajud ramai yang baru bangun. Bangun sunat tahajud, alhamdulillah, syukur dapat melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Ya, yang baru lepas solat sunat tahajud, terus layan nasional yang berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Mantap semua geng yang berhantu. Semuanya belum tidur lagi. Okey, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni tau. Saya seronok sebenarnya dengan semua pendengar Nasional FM, sebab sangat-sangat sporting pendengar Nasional FM ni. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Setiap kali saya ke udara, ramai yang melaporkan diri di Facebook, di Instagram, di live TikTok. Uish, kadang-kadang tak tersebut nama-nama anda semua. Kadang-kadang ya, kalau tak tersebut tu jangan marah tau. Bukan saya tak ingat, kadang-kadang terlepas pandang. Biasalah. Baik, selepas ID ada hal, kita ada pesta keamatan dekat Sabah. Lepas tu ada Hari Gawai 1 dan 2 Jun nanti di Sarawak pula kan. Hari Gawai Dayak kan. Jadi penghuni-penghuni rumah panjang terutamanya, jaga-jagalah. Pastikan pendawaian elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan juga tong gas berada dalam keadaan baik. Selain daripada itu, apa dia? Mengelakkan penggunaan soket ataupun sambungan wire secara berlebihan. Jadi ibu bapa juga kena pantau anak-anak kita. Pantau kanak-kanak yang tidak dan juga tidak membenarkan mereka bermain mercun ataupun bunga api berhampiran bahan mudah yang terbakar ya. Jadi jawatankuasa rumah panjang juga perlu memastikan alat pemadam api mudah alih sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga boleh digunakan bagi membolehkan tindakan awal diambil segeranya berlaku kebakaran. Itulah pentingnya. Rumah panjang ni pun sekali dia terbakar, satu rumah terbakar habis semua tau. Jangan main-main tau. Jadi mereka yang tinggal dekat rumah panjang tu ambil maklum mengenai perkara ini ya. Jangan main-main tu. Api kecil-kecil ni boleh jadi kawan, dah besar dia jadi lawan. Nah, itu yang bahayanya. Kita akhiri selamat pagi Cik Puan. Ada siapa lagi? Ada Pak Yus. Ada Pak Yus Shannon Abdul Rashid, Mimia, Mika, ada Ucu Harimau, Borneo pun hadir, Hamba Abadi, Mak Suna, Aida Abdul Jamil, Junaida Kamarin, ada malah Acik JMR, JND, Serenity, Acik Zah, ada Kemboja Putih, ada siapa lagi, Gerobok Kak Nga, Wak Burger Manjung, Bidadari Syurga, dan 6979 melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Okey, jom kita hentikan dulu seketika menangis tapi bertukar tiada boleh ya, sebab kita nak layan pula lagu koleksi 80-an menerusi lagu-lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini bestnya tahu. Kadang-kadang kita dengar lagu-lagu koleksi 80-an ni terimbau zaman-zaman remaja lah. Kalau saya waktu itu zaman-zaman sekolah kan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, ada yang bujang. Dan hidup ini sebenarnya kalau kita lihatkan sebagai sebuah harapan lah, Masa kita kecil dulu, kita kata apa tahu, kita ingin cepat sangat nak dewasa. Bila kita nak besar ni kan, betul tak? Betul tak? Mestinya lepas kita dewasa, kita berfikir pula bahawa masa kecil itulah mengajar kita apa ertinya kesetiaan bersama dengan kawan-kawan kita. Kita waktu kecil, ataupun waktu zaman-zaman sekolah, zaman-zaman kanak-kanak, kita tak terfikir apa pun, tak terfikir mengenai masalah macam-macam lagi. Betul, dulu masa kecil-kecil, saya masih dulu teringat betul. Waktu zaman-zaman sekolah dulu, bila kita nak besar ni, bila kita nak remaja, bila kita nak dewasa ni, nak cepat sangat dewasa, nak cepat sangat bekerja, nak cepat sangat cari duit sendiri. Tapi bila dah cari duit sendiri, baru tahu susah senang, baru tahu hidup ini keras, hidup ini pelbagai cabaran dan juga dugaan. Tapi saya percaya anda semua adalah insan-insan yang kuat, kuat menghadapi cabaran, dugaan dan sebagainya. Terus bersabar, terus ikhlas dengan apa yang terjadi. Hashtagnya kenangan lalu. Tapi sebelum itu saya nak hiburkan anda, sebab ada yang kata masih dalam mood raya lagi kan. Jadi kita berhibur dengan lagu raya dahululah.
lagu raya koleksi 80-an juga. Cendrawasih dengan bersama di hari raya. Dan itu selayan nasional game buruhan tu sampai pukul 6.

Kumpulan Headwind dengan Cinta Si Jamur Putih. Saya percaya anda sudah pun terimbau kenangan kehidupan yang lampau kan. Kehidupan 80-an, 90-an. Begitu meriah persahabatan kita. Kalau kita kembali, kita imbas kembali tahun 80-an, 90-an. Sebab apa? Sebab waktu itu kita, kalau kita berjumpa ataupun kita bersembang dengan kawan kita, betul-betul ikhlas, betul-betul kita menghadap dia kan. Sekarang ni kalau kita bersembang sambil kita menghadap telefon, aha. Kita bersembang dengan kawan kita, jomlah minum, dah lama tak jumpa. Bila jumpa, duduk kedai mamak, duduk kedai mana-mana, masing-masing dengan telefon masing-masing. Oh, tak. Apa makna perjumpaan tu? Kalau dulu tak ada, zaman dulu tak ada telefon pintar pun, tak ada mesej-mesej pun, tapi boleh berjumpa pula. Bila berjumpa tu betul-betul ikhlas kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Betul ke tak betul ni? Cuba imbau balik, imbau kenangan anda kembali bersama dengan rakan-rakan kita kan. Virginia Vanessa katanya indahnya zaman dulu. Okey, tepat jam 4 pagi. Lagu Headwind tadi mengakhiri sebenarnya, menutup tirai untuk koalisi 80-an. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Berbaki 2 jam lagi, jangan risau. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk kita dengarkan sama-sama. Kali ini kita sambung kembali menangis tepi bucu katil. Oh iya, dalam 2-3 hari ini pastinya ramai yang dapat daging korban. Alhamdulillah rezeki. Tapi ada juga lebihan-lebihan daging korban tu, jangan pula dibuang dan sebagainya kan. Lebihan daging korban tu kalau dekat Melaka ni, orang-orang Melaka, lebihan daging korban sebenarnya Aidil Adha boleh diserahkan kepada Baitul Mal Majlis Agama Islam Melaka menerusi program sunduk korban untuk diproses dan juga diagihkan kepada golongan asnaf. Jadi pengurus Baitul Mal Melaka Muhammad Hairul Amin Muhammad Sis menyatakan program yang dilaksanakan bersama Gabungan Dakwah Melaka bertujuan memastikan daging korban dapat dimanfaatkan secara lebih meluas selain mengekalkan tahap kebersihan dan juga ketahanan makanan. Daging korban yang diterima akan disejuk beku serta dibungkus secara kedap kedap udara sebelum diakhirkan kira-kira sebulan selepas Aidiladha ya. Di mana-mana daging korban tu boleh serahkan lah. Lepas tu Mal cakap kita ada lebihan daging korban ni, InsyaAllah ianya akan dimanfaatkan dan kita akan agihkan kepada mereka yang memerlukan, yang sangat-sangat memerlukan. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Cik Merah juga selamat pagi. Cik Merah tak tidur lagi. Cik Merah Azura Nur 82, Zima Paris, Nurul Aini, driver lori TPC dari Port Klang, Wak Kapi pun hadir. Kita nak tanya juga lah, berapa kilo anda dapat? Berapa kilo anda dapat? Fas katanya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila juga terima kasih ya. Hadir. Kasut buruk katanya 2 kilo je. Okey, rezeki. Dapat 1 kilo pun rezeki. Setengah kilo pun rezeki. Rezeki yang telah pun ditentukan kepada kita kan. Jadi kita kena reda segala rezeki tu. Mizi kata 1 kilo, alhamdulillah. Saya tinggal lijah 2 kilo. Itu pun rezeki, syukur. Kan, siapa nak bagi. Kalau kita beli daging tu mahal tau. 1 kilo dah berapa sekarang kan. Pak Su, tanker. Terima kasih hadir Pak Su dari tanker KVDT. Melly kata kami dapat 6 kilo. Banyak tu. Hari ni masak rendang, besok masak kari, lusa masak macam-macam lagi boleh masak kan. Jadi tak payah nak beli daging lagi dah. Sarah katanya menghala ke Syah Alam ni bang. Okey, saya buat ibadah kurban pada raya tahun ini, alhamdulillah inah-inah. Rezeki kan, ada rezeki lebih kita buat ibadah kurban. Yang tak ada rezeki tu jangan risau, jangan khuatir. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan kita panjang usia dan kita ada rezeki tahun depan kita pula yang melaksanakan kurban, ibadah kurban. Oh, Fas kata tahun lepas rezeki sungguh 15 kilo. Ui, dah boleh buat sate dah. Banyak sangat tu.
Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu dendangan Rob Kumar Raton, Tujumin Rob Dick Tahir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM.

Kumpulan Mei bersama dengan penyanyinya Yang Zin dengan Suci. 4:28 minit pagi. Siapa yang sering menggunakan bas ekspres untuk pergi ke mana-mana saja? Jadi kalau duduk dalam bas ekspres ataupun dalam bas, wajib pakai tali pinggang keledar dalam bas tau. Ini memang wajib, serius. Kerana kenapa, kalau kita lihat kan, keselamatan penumpang bukan hanya tanggungjawab pemandu. Setiap individu juga perlu memainkan peranan penting, ya. Jadi pemakaian tali pinggang keledar di dalam bas mengurangkan risiko kecederaan ketika kemalangan dan juga memastikan penumpang kekal di tempat duduk dengan selamat. Jadi pakai tali pinggang keledar setiap kali duduk. Jangan abaikan arahan keselamatan ini, ya. Jadi utamakan keselamatan diri dan juga orang lain. Ingat, tali pinggang keledar bukan sekadar peraturan, ianya pelindung nyawa anda. Ada juga yang degil tak nak pakai. Bila pemandu kata pakai, bang, encik, puan, tolong pakai tali pinggang keledar. Masing-masing semua kadang-kadang buat indah tak indah, diabaikan je. Itu boleh dikenakan tindakan tau. Selalunya orang tularkan pemandu bas je yang bersalah kan. Memandu sambil tengok telefon lah, macam-macam ditularkannya. Kita tularkan pula pemandu bas yang enggan memakai tali pinggang keledar. Baru dia tahu kan. Jadi bersama-samalah kita tanggungjawab demi keselamatan anda. Bukannya saja-saja suruh pakai. Itu bukan saja-saja suruh pakai. Tapi ada juga yang kata, bang, bas ekspres ni tak ada tali pinggang keledar. Tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Kalau bas tu tak ada tali pinggang keledar, kita adukan kepada pihak yang berkuasa. Jadi masing-masing ada rasa tanggungjawab, ya. Jadi pemasangan tali pinggang keledar keselamatan ataupun tali pinggang di semua kerusi penumpang bas ekspres baharu dan juga bas pesiran telah pun diwajibkan sejak tahun 2020. Jadi setiap pemandu dan penumpang kenderaan hendaklah memakai tali pinggang keledar dengan kemas. Okey, selamat pagi Rentap Official. Hui, macam nama pahlawan di Sarawak tu, Rentap kan. Rentap Official. Kita ada Ideal, Brother Amin, kita ada Suhaizi, Suhaizi Harun. Siapa lagi? Hawalina, Hawalina Rukijah dari Sabah. Aisyah Wardina Aisyah dari Taiping. Norina. Kita ada Ajisan, Lina Adam Sweet Pink. Normal Ahmad, Zawati Zari Syafiq, ada Elin, Ayabo 77, Nur 84, ada Priti. Oh, siapa nama tu? JM Armike. Oh, susah betul nak sebut namanya kan. Tulislah nama yang senang-senang, jadi senang nak sebut. Hujan lebat dalam Singapura. Pon-pon-pon. Abang Lori, ya. Yeah. Bad SB, Roim lapor diri. 3 Ainul juga sama pagi untuk anda. Sambung lagi, Penangis Tepi Bujang Katil. Satu lagu raya boleh kan? Boleh kan? Ada yang tengah bagi, tengah semangat raya lagi tu, semangat berkorban lagi tu. Bukan saja berkorban ternakan, tapi kita juga berkorban apa saja. Korban jiwa, korban tenaga, macam-macam yang kita korbankan dalam hidup kan. Sebab hidup ini memang memerlukan pengorbanan. Zaila Rus, selamat pagi untuk anda. Satu hari di hari raya, Dato' M. Nasir. Terus dengarkan, terus layan National Game Buruh Hantu sampai pukul

Dulce bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini membawa kita tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Ui, dah memasuki jam yang terakhir. Semuanya tengah sing along layan lagu-lagu karaoke katanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya yang terus teman-teman anda memang mengutarakan janji anda. Anda kata nak teman saya sampai pukul 6 pagi, insyaAllah ramai yang teman saya sampai pukul 6 pagi. Ada juga yang baru bangun pagi, ada juga bangun pagi tak sihat, tak sihat seperti biasa makan ubat ya. Jangan dibiarkan sakit tu, kalau boleh pergi ke klinik ataupun hospital dapatkan rawatan selanjutnya. Ada juga bangun pagi dengan penuh rasa kesedihan, ada juga bangun pagi dengan rasa kecewa. Tapi jangan sampai kita lupalah, bila Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat kata orang tu merubah siang menjadi malam, kita kena yakin dan percaya. Yakin dan percaya, ia juga dapat merubah kesusahan, bebanan menjadi sebuah keberkatan, insyaAllah. Semua okey lagi geng berhantu, saya nak tanya mereka yang berada dekat live TikTok ni masing-masing sambil bersembang sambil dengar lagu. Semua ini katanya okey lagi, Mizi okey, Wawani okey, semua okey, alhamdulillah, syukur. Junaidah kemarin katanya insyaAllah, amin. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.46 minit pagi, Labuan 4.50 minit pagi. Manakala Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, manakala Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.49, Johor Bahru Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.48, manakala Kangan Polis pula 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Seperti biasa, kita doakan apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan diterima olehnya, akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanggungjawab kita kepada Yang Maha Esa ya. Raudah akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam. Penyampai untuk raudah pagi ini adalah Ustaz Arfah Husnani. Tajuknya golongan yang terpedaya dalam kehidupan. Siapa golongan yang terpedaya dalam kehidupan? Kita semua mungkin terpedaya dengan kehidupan, keindahan kehidupan. Padahal kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara saja kan. Banyak yang kita terpedaya. Raudah ini dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Siapa yang bersama-sama dengan saya di awal-awal pagi ni, ramai yang baru melaporkan diri tu. Ada Sam Dizzy, Baharudin, Azizah Mamat, Azazah Faizah, kita ada Jun Harith, Rose, Aznul Kocik, kita ada Siha, Adrina, Ain Noraini, Zawiyah, Zaitun, siapa lagi? Eli Tempe, Imah Rose, Peronda Jaket Biru Benadir, kita ada siapa lagi? Mus Frozen. Mantap semua. Okey, jom untuk lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda. Kebanyakan lagu-lagunya adalah berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan mungkin memberikan kedamaian sedikit di jiwa anda. Ada yang resah sepanjang malam, ada yang menangis sepanjang malam menerusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, terimbau kenangan. Tapi tak apa, di jam yang terakhir ni kita ubatkanlah jiwa kita dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu ciptaan daripada Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S. Kasawari dengan Teguh. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Baik, Tuan-Tuan Rasulian, sambung pada bagaimanakah rawatan bagi sikap terpedaya yang kita bincangkan tadi yang kita bincangkan pada sebentar tadi. Maka ubatnya adalah bagi perasaan terpedaya atau tertipu daya dengan mengenali tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar. Apakah tanda-tanda kemuliaan di sisi Allah? Apakah tanda-tanda penghinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Sama ada melalui kita dapat ketahui melalui basirah ataupun taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Jadi cara nak merawat sikap terpedaya dengan pandangan yang salah, dengan keyakinan yang salah, adalah dengan melalui basirah, iaitu pandangan mata hati, ataupun melalui taklid, iaitu mengikut petunjuk wahyu. Apakah yang dimaksudkan dengan melalui basirah? Mengetahui tanda-tanda kemuliaan dan tanda-tanda penghinaan yang sebenar melalui basirah, maksudnya apa? Iaitu dengan memahami bagaimana apabila kita mengikuti hawa nafsu dunia, syahwat dunia, maka hakikatnya boleh menjauhkan seseorang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi bila kita kita memahami bahawasanya bila kita mengejar dunia, sebenarnya ia boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana potensinya apa? Kita akan terjerumus kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada melalui harta yang halal ataupun dengan kita menjauhkan diri dengan manusia. Manakala menjauhkan diri daripadanya, daripada dunia, bila kita menjarakkan diri daripada dunia, maka dia boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan dia bukan kata tak ambil dunia langsung tuan kan. Maksudnya kita mengambil dunia sesuai apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bila orang dah cinta dunia ni, dia tak fikir dah halal ke haram ke, yang penting dapat kan. Nauzubillah tuan. Dia tak fikir ni hak orang ke, boleh ke, kita fikir lah. Yang penting dia mendapatkan dunia itu. Nauzubillah kan. Maka hal ini perlulah kepada dapat difahami melalui ilham daripada kalangan para arifin, orang-orang yang mengenal Allah SWT dan wali-wali Allah. Ini pandangan itu. Kita orang awam ni tuan, kalau tengok orang kaya, ni orang yang mulia di sisi Allah. Ya, kita orang awam. Tapi kalau orang-orang yang mengenal Allah, maka mereka mempunyai pandangan, mereka mempunyai kefahaman bahawasanya dunia ini, bila kita mengejar dunia dengan cara yang salah, maka dia akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka dunia itu hanyalah sebagai mazra'atul akhirah, iaitu sebagai ladang pada untuk saham akhirat. Itu dunia untuk kita nak mendekatkan diri pada Allah. Maksudnya kita ada kat dunia ni, bagaimana dunia itu boleh menjadikan kita tempat untuk beramal.

wa ta'ala. Itu yang pertama, basri, basirah. Yang kedua, tuan, melalui taklid, iaitu melalui petunjuk wahyu. Bagaimanakah kita yang dikatakan melalui petunjuk wahyu ini? Iaitu dengan apa? Dengan beriman kepada kitab Allah dan membenarkan Rasulnya. Kita membenarkan Al-Quran dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bila kita beriman kepada kitab ni, kita juga beriman kepada Rasul. Kerana Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya hari ini kita baca sebagai Al-Quran. Jadi kita dapat tahu apa hakikat dunia daripada Al-Quran. Kita tahu macam mana praktikalnya. Praktikalnya kita tengok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengikuti petunjuk wahyu, yang mempraktikalkan wahyu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubat yang kedua adalah dengan kita membenarkan Al-Quran, kitab Allah, dan juga membenarkan Rasulnya. Sebagaimana kita bacakan tadi, maka Allah kata bukan bermakna bila kamu dikurniakan rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, kedudukan yang tinggi, kamu adalah mulia di sisi Allah. Bukan. Bukan bermakna bila kamu disempitkan rezeki, hidup susah, kamu dihinakan oleh Allah. Bukan. Bukan demikian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ayah sabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Maksudnya apa? Adakah mereka menyangka bahawa harta benda dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu bermakna kami menjegerakan kebaikan buat mereka? Bahkan langsung jawab, bal la yash'urun. Tidak, bahkan mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar. Maksudnya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahkan bila kami berikan, terkadang ada yang menjadi istidraj. Yang Allah kata apa? Kami akan menarik sedikit demi sedikit mereka ke arah kehancuran. Maksudnya makin jauh daripada Allah. Nampak kan? Makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Nah, tengoklah bila kita dah naik level, kita kawan tak dengan biasa. Kita geng kita jelah. Dia kelompok dia. Lepas tu dah kita dah merendahkan. Dulu kita biasa makan di jalan ni, tapi dah naik level, akan makan sini. Dia dah lain kan. Jadi apa kata Allah? Kami akan tarik mereka sedikit demi sedikit ke arah kehancuran yang mereka tidak ketahui. Itu yang dipanggil istidraj. Allah bagi, tapi sebenarnya menuju ke arah kehancuran atau menuju ke arah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami buka kepada mereka semua pintu-pintu segala sesuatu. Kami buka pintu-pintu segala sesuatu, pintu-pintu kekayaan, pintu pangkat yang tinggi, pintu nikmat kan. Sehingga hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Sehingga ketika mereka gembira dengan apa yang kami kurniakan, mereka seronok dengan apa yang Allah telah kurniakan, maka Allah kata apa? Kami ambil azab mereka secara tiba, secara mengejut. Allah ambil secara mengejut. Maka bagi itu faidahum mublisun. Maka kata itu, mereka adalah orang-orang yang menjadi orang-orang yang binasa. Na'udzubillah.

Allahyarham Salim dengan tajuk lagunya Maaf. Lagu ini membawa kita ke 5.35 minit pagi. Jadi maaflah kerana kita kesuntukan masa, kan? Kurang setengah jam lagi untuk anda terus bersama-sama dengan Nasional Game Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari ini Sabtu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi hinggalah ke saat ini, ya. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengubati sedikit keresahan anda. Ada yang resah, ada yang sedih, ada yang berduka mengenangkan kisah semalam. Yelah, kisah semalam sudah pun menjadi kenangan dalam hidup kita. Kita mulakan langkah yang baru hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Kita mulakan langkah yang baru. Kerana setiap hari adalah kesempatan hari ataupun kesempatan waktu yang baru untuk kita memperbaiki apa yang terjadi semalam. Kalau semalam lebih baik, hari ini kita pastikan ianya menjadi lebih baik, kan? Okay, geng-geng berhantu, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia yang melampurkan diri dekat Facebook. Ramai saya ada yang tak sempat saya nak sebut namanya di ruang udara Nasional FM, maafkanlah saya, ya. Di Instagram juga, di live TikTok pada waktu ini, ramai yang bersama-sama dengan saya. Mereka kata, bang tak apa bang, kita tidur di siang hari, kita bermimpi di siang hari. Itu memang geng buruh hantu punya tagline. Malam berjaga, mimpi di siang hari. Itu kita punya tagline kita, kan? Sebab malam kita tak tidur, geng buruh hantu, nama pun buruh hantu. Okay, jangan lupa dengarkan Nasional FM pagi ini. Nasional Hujung Minggu bersama dengan rakan saya seterusnya. Siapa dia? Surprise. Saya tak nak bagi tahu siapa dia. Anda terus kena dengarkan Nasional FM. Jika pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jika yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, pukul 6 pagi mereka akan ke udara dengan lagu-lagu yang terbaik. Juga segmen-segmen yang menarik, perkongsian-perkongsian yang menarik, juga perkongsian-perkongsian yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya juga mengharapkan segala informasi yang saya berikan untuk anda dapat kita kata orang tu kebaikan bersama, kerana informasi itu adalah yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Baik, sementara itu ribut petir hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di Sabah, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan, di Port Dickson, Melaka, di seluruh negeri Melaka, Johor, seluruh negeri Johor, di Sarawak pula, di Bintulu dan juga Miri, termasuklah di Sabah, pedalaman Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ketabalu, termasuklah di Kudat dan juga Labuan sehingga jam 8 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk hari ini. Mudah-mudahan sama-sama kita renungi kata-kata itu dan dapat memberikan inspirasi pada kita. Mudah-mudahan kita jadilah terang, terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Kita naiklah tanpa menjatuhkan orang lain. Kita raihlah bahagia sebagaimana yang kita mahukan tanpa menyakiti hati orang lain. Dan Alim saya, Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas saba wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris saba wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua berani laksana jabat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah. Kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM bagi hujung minggu Melaka FM. Hari Sabtu hari ini 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447. Hijri. InsyaAllah untuk 6 jam di awal pagi ini, bertemankan saya Murni Safina Abu Salim, Cikgu Murni temani semua rakan pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM di mana saja anda berada. Terima kasih ya kerana menjadikan frekuensi 102.3 sebagai peneman anda di awal pagi ini. Dan tak lupa juga terima kasih yang dengarkan kami di RTM Klik. Dan apapun, tak lupa juga hari ini saya bukan sendirian kerana rakan-rakan saya di bilik kawalan MCR, ya, saudara Ayub, Abah Ayub kita dan juga Kak Nora turut bertugas dengan Murni di awal pagi hujung minggu ini. Untuk rakan-rakan pendengar di luar sana, kami doakan semoga hari ini buka je mata, celik je mata dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi dia penyangkat usia kepada kita. Apa kata sama-sama kita sentiasa usaha perbaiki hati, diri dan kehidupan agar menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Ya, insyaAllah doakanlah untuk kita semua. Dan tak lupa juga untuk rakan-rakan pendengar kami di luar sana yang memang bertugas shift malam, ya, yang bekerja malam hari nanti ni, malam hari ni, ya, habis tugasan kerja nanti, ya, bolehlah berehat di hujung minggu. Ya. Dan pun untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah maksudnya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 5.48 minit pagi tadi. Dan sebentar nanti kita akan dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-A'raf ayat 1 hingga 22 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. 6.30 pagi kita ada ruangan permata hati dengan sambungan tajuk jual beli yang dilarang, disampaikan oleh berbahagia Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terus setia dengarkan kami hujung minggu Melaka FM.

0: خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: Alif Lam Mim Sad.
1: Alif Lam

Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, maka janganlah ada perasaan bimbang dalam dadamu terhadapnya, agar engkau memberi peringatan dengan Al-Quran itu kepada orang yang ingkar, dan agar menjadi peringatan bagi orang yang beriman.

0: Fir'aun.
1: Dan berapa banyak negeri yang kami binasakan, iaitu datangnya azab kami menimpa penduduknya pada malam hari atau ketika mereka sedang berehat pada tengah hari.

0: Maka tidak ada yang dapat mereka ucapkan ketika datangnya azab kami, melainkan berkata, sebenarnya kami ialah orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka sesungguhnya, kami akan menyoal umat yang telah diutuskan para rasul kepada mereka. Sesungguhnya, kami akan menyoal juga para rasul itu.

0: Sesungguhnya kami akan menceritakan kepada mereka, Rasul dan umatnya, berdasarkan ilmu yang meliputi akan apa yang mereka lakukan. Sememangnya, kami tidak sama sekali hilang, bahkan sentiasa mendengar, melihat dan mengetahui hal ehwal mereka.
1: Wal waznu yawma idhinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun.
0: Dan timbangan amalan pada hari itu adalah benar. Maka sesiapa yang berat timbangan amalannya yang baik, maka mereka itulah orang yang berjaya.

0: Dan sesiapa yang ringan timbangan amalannya yang baik, maka mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka melakukan kezaliman, kufur terhadap ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu memberi kuasa di bumi dan kami jadikan padanya pelbagai jalan penghidupan agar kamu bersyukur, tetapi sangat sedikit daripada kamu yang bersyukur.
1: وَلَقَدْ

0: Amin.
1: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud kecuali Iblis. Dia tidak termasuk dalam golongan yang sujud.

0: خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalang dan menyekatmu daripada sujud ketika aku perintahkanmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia daripada tanah.

0: Allah berfirman, turunlah dari syurga ini, kerana tidak wajar engkau bersikap takbur di dalamnya. Maka keluarlah engkau, sesungguhnya engkau daripada golongan yang hina.
1: Qala anzirni ila yawmi yub'asun.
0: Iblis berkata, tangguhkanlah aku sehingga hari mereka dibangkitkan, iaitu pada hari kiamat.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, sesungguhnya engkau adalah daripada golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu.

Iblis berkata, oleh sebab engkau wahai Tuhan menyesatkan aku, maka sesungguhnya aku akan bersungguh-sungguh menghalangi mereka daripada mengikuti jalanmu yang lurus.

0: إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan, belakang dan kanan, malahan dari kiri mereka. Engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur.
0: Qala khur-

0: Allah berfirman, keluarlah engkau dari syurga sebagai makhluk yang terhina dan terusir. Sesungguhnya sesiapa antara mereka yang mengikutimu, aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan golongan yang kamu deraka semuanya.
1: Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.

Dan wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga, serta makanlah daripada apa yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka kamu akan menjadi orang yang zalim.

0: Setelah itu, syaitan pun membisikkan hasutan kepada mereka supaya menampakkan aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka, sambil ia berkata, "Tuhan kamu tidak melarang kamu daripada menghampiri pokok ini kecuali kerana dia tidak mahu kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi orang kekal selama-lamanya di dalam syurga."
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan ia bersumpah kepada kedua-duanya dengan berkata, "Sesungguhnya aku adalah daripada mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua."
1: Fadallahuma bighurur.

Dengan sebab itu, dapatlah ia menjatuhkan mereka berdua ke dalam larangan dengan tipu dayanya. Setelah mereka memakan buah pohon itu, terdedahlah kepada mereka berdua aurat masing-masing dan mereka

Kena ni mengantuknya satu nikmat. Kalau di dalam Islam, dalam peperangan, kalau sekiranya diberikan mengantuk, itu satu nikmat. Sebabnya dalam peperangan Badar, kalau kita lihat, sebelum daripada berlakunya perang Badar, pada siangnya perang, malam tu, semua umat Islam yang pergi berperang tu, 313 orang tu, Allah Ta'ala tidurkan dia. Sebab besok nak perang sungguh. Nak lawan 1,000 orang. Jadi Allah Ta'ala bagi rehat. Kami jadikan malam itu untuk istirahat. Kemewahan kita boleh beli semua, tetapi ada yang kita tak boleh beli. Dengan duit kita boleh beli jam, tetapi dengan duit kita tak boleh beli masa. Sebab masa ni disebut dalam pepatah asah kasaifi. Mana masa ni macam pedang. Kalau kita tak potong ni, dia potong kita. Sebahagiannya mengatakan bahawa masa tu macam emas. Maknanya kalau kita tak merebut masa ni, maka sesuatu yang berharga tu akan hilang. Dan sehingga Allah Ta'ala nak menyebut tentang pentingnya masa ni, Allah Ta'ala bawa satu surah dalam Quran, surah Al-Asr, demi masa. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa bahawa masa ni adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan. Kalau orang tak menilai masa, dia akan rugi. Kita kena ingat, bila kita ada duit, tidak semua boleh kita beli dengan nilai ringgit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Alami MITC Melaka. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu naha an bai'i thamarati hatta yabdua salahuha, naha al-ba'i'a wal-mubta'a ay al-mushtari. Rasulullah SAW tidak membenarkan jual beli buah-buahan kecuali setelah nampak mula matangnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan juga pembeli. Jadi tuan-tuan, ini yang kita sebutkan tadi. Baik. Hikmah di sebalik hukum ini jelas dalam realiti hari ini. Jarang sekali tidak berlaku pertelingkahan dan pergaduhan apabila dua pihak menjalankan urus niaga seperti ini, iaitu apabila wujud pemajak dan penerima pajak berdasarkan istilah hari ini. Sehingga kes ini membawa kepada pertumpahan darah. Inilah akibat mereka melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan menolak larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta hikmahnya. Jadi pengarang kita ni nampaknya isu ni isu besar di tempatnya. Dan saya ingat tempat kita pun sama, kan? Jadi orang yang nak pajak, orang yang datang nak beli pokok tu, nak beli buah tu, dia kata saya tak dapat buah saya, balikkan saya duit saya. Dia kata kamu dah bayar, kan? Jadi ini jadi masalah. Sedangkan Nabi SAW larang daripada awal lagi, tak boleh buat begitu. Baik. Oleh kerana itu, adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman, malah seluruh manusia amnya, untuk berpegang kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka dapat mengecapi kebahagiaan dan keharmonian hidup. Orang yang mengenepikan sesuatu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya Allah Taala akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Baik. Jika buah-buahan tersebut dijual selepas tempoh matangnya dan ternyata telah masak, jual beli tersebut dibenarkan. Ini disokong oleh hadis yang disebutkan tadi dan juga hadis-hadis lain yang dinyatakan nanti. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, contoh kita bagi buah rambutan lah, pokok rambutan. Jadi baik, pokok rambutan, kita ada pokok rambutan, kemudian buah rambutan ni dia mula dia pucuk bunga, kemudian dia jadi hijau contohnya, kemudian dia jadi hijau ke kuning-kuningan, kemudian dia jadi merah. Baik, kalau dah hijau ke kuning-kuningan contoh, maka itu dah boleh jual. Kita boleh jual. Ada orang datang kepada tengok kita ada pokok rambutan, dia datang kepada kita, saya nak beli buah-buah rambutan. Kita tengok buah dia dah hijau ke kuning-kuningan, kata boleh, saya jual. Baik, adakah sah jual beli ni? Ya, sah. Ini sudah sah. Sudah sah. Sebab apa? Dia dah mula matang. Dah mula matang. Ini insyaAllah, dah mula matang. Maksudnya insyaAllah tak lama lagi dia boleh dimakan. Boleh dipetik. Jadi ini sah untuk jual. Tapi sebelum daripada tu, kalau dia contohnya masih lagi hijau, masih lagi hijau ataupun masih lagi putih, bunga, baru bunga, ini tak sah. Sebab apa? Boleh jadi dia rosak. Baik, boleh kan? Jadi jelas. Jadi nanti kita akan terangkan bila masa tempoh mula matang tu boleh dijual, bila masa belum lagi mula matang tidak boleh dijual. Baik. Apabila wujud larangan menjual buah-buahan tersebut sebelum tempoh matang, maka selepas tempoh matang adalah dibenarkan. Hikmahnya di sebalik hukum ini adalah jelas. Biasanya buah-buahan akan lebih terselamat daripada kerosakan dan kemusnahan selepas tempoh mula matang. Ini kerana buahnya lebih tahan dan bijinya lebih besar. Sebelum tempoh ini, buah-buahan akan mudah rosak kerana ia tidak tahan dan bijinya masih kecil atau sebagainya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Kita dah sebutkan tadi, kalau mula matang baru boleh dijual. Baik, boleh tak jual yang belum mula matang? Baik, kata pengarang kitab kita ni, yang belum mula matang boleh dijual dengan dua syarat. Pertama, mesti dipetik. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Yang pertama, mesti dipetik ketika itu juga, walaupun belum matang, belum mula matang. Yang kedua, boleh dimanfaatkan. Baik, saya baca di sini. Contohnya, anggur yang belum masak. Ini kerana faktor yang menghalang sesuatu jual beli, iaitu risiko ia tidak wujud di sini. Sebaliknya, syarat yang dikenakan ke atas barangan yang dijual mestilah barangan itu bermanfaat. Jika buah-buahan yang dipetik itu tidak boleh dimanfaatkan, maka jual beli itu tidak sah. Tidak sah juga jika buah-buahan itu dijual dengan syarat ia dibiarkan terus berada di atas pokok berdasarkan alasan yang telah lalu. Baik. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Contoh pokok mangga. Baik, pokok mangga tu bila dia masih berbunga tu, dia mula besar, kita nak buat jeruk. Contohnya. Jeruk ni dia tak perlu masak. Tak perlu mula matang, tak perlu masak. Yang sebelum tu pun kita nak buat dia jeruk. Maka boleh kita beli. Tapi dengan syarat apa? Pertama, kita kena petik. Jadi walaupun belum nampak berubah warnanya tu, maka boleh kita jual dengan syarat dia bermanfaat. Nak buat jeruk contohnya. Nak buat jeruk dan yang kedua mesti dipetik masa tu. Mesti dipetik ketika itu. Kalau tidak dipetik maka haram. Kalau tidak ada manfaat juga maka tidak boleh dijual juga. Ini yang disebutkan sini. Baik. Kata pengarang, buah mangga tadi ataupun buah rambutan tadi yang belum masak tadi warna hijau lagi, dia kata saya beli sekarang, memang saya nak buat jeruk tapi tunggu dulu. Jangan petik dulu. Ini tak boleh. Tidak sah. Jadi mesti ada manfaat. Contohnya boleh dibuat jeruk. Yang kedua diperam ataupun yang kedua dia mesti dipetik ketika. Oleh itu jual beli tersebut adalah batal kerana uruf yang biasa berlaku sama seperti syarat yang dikenakan. Dengan itu uruf yang berlaku mengekalkan buah-buahan yang dijual terus berada di atas pokok boleh disamakan dengan meletakkan syarat mengekalkan terus di atas pokok. Dengan itu jual beli seumpama itu batal. Baik, apa maksudnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, satu orang dia ada pokok mangga. Kita dah sebutkan sini, kalau masih lagi dalam putik, maka tak boleh dijual. Baik, bila dah mula nak matang boleh dijual. Kalau matang boleh dijual. Baik. Kalau nak jual sebelum ia mula matang, mesti ada dua syarat. Pertama, hendaklah dipetik. Yang kedua, ada manfaat. Contohnya, boleh dibuat jeruk. Baik, kalau satu orang dia jual yang belum mula matang tu dan uruf kebiasaan tak dipetik. Dia kata, saya jual contohnya buah rambutan hijau ni atau mangga yang belum mula masak ni. Saya jual kepada kamu harga dia RM1,000. Satu pokok ni semua RM1,000. Baik. Uruf kebiasaan di situ, buah tu tak dipetik. Maka ini juga haram. Tidak boleh. Sebab kita dah sebutkan tadi, syaratnya mesti dipetik ketika itu. Tak boleh dibiarkan. Jadi kalau dijual dalam keadaan walaupun tak diletakkan syarat dipetik dan kebiasaan ketika itu masyarakat tempat tu tak dipetik, maka jual beli ni haram. Boleh? Jadi kalau tempat kita ni memang buah rambutan hijau takkan dipetik. Kita jual, orang lain beli dalam keadaan hijau tu dan biasanya tak dipetik, maka ini haram. Ini tak sah jual beli tersebut. Jadi yang boleh itu macam mana? Kita jual mangga yang tak masak lagi ataupun rambutan yang masih hijau, kita kata kepada pembeli, ya, kamu nak beli boleh, tapi dengan syarat kena petik dan kamu kena manfaatkan. Kamu nak buat jeruk ke atau kamu nak buat produk yang lain ke, silakan. Hukuman tanaman adalah sama seperti semua hukum buah-buahan yang telah disebutkan di atas. Ini kerana tanaman termasuk dalam erti kata buah-buahan disebabkan kedua-duanya merujuk kepada tujuan yang sama. Baik, tadi kita bincangkan jual beli buah yang berada di atas pokok. Baik, bagaimana pula jual beli contohnya padi yang berada di atas tanah ataupun jual beli gandum yang masih lagi di atas tanah. Sama juga. Dari segi hukumnya adalah sama. Maksudnya apa? Boleh dijual selepas daripada apa, kalau buah-buahan tadi berubah warnanya. Kalau dia ada warna, berubah jadi kuning atau jadi merah. Ataupun kalau dia tak ada warna, buah-buahan itu dia dah mula, kalau buah tu manis jadi manislah. Kalau buah tu jenis masam, jadi masam. Baik, kalau jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan seperti beras, padi, bagaimana? Baik, kata ulama, bila mula matang tu bila? Bila mula kuat. Kalau padi tu dia dah mula tegak. Kalau gandum pun macam tu juga. Jadi selepas dia mula tegak, maka boleh dijual. Tapi kalau dia masih lagi contohnya masih lagi belum ada apa-apa, maka tidak boleh dijual. Baik. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ulama bincangkan. Kita sebutkan kesimpulan dia, jika menjual pokok bersama buah-buahannya ataupun tanah dengan tumbuh-tumbuhannya, maka itu sah secara mutlak. Sama ada sebelum mula matang hasilnya ataupun selepas. Kalau satu orang dia, saya nak beli pokok, dia bukan nak beli buah, dia nak beli pokok dengan buah yang ada dalam tu. Dia nak beli pokok, maka sah. Sama ada buahnya itu mula matang ataupun belum matang. Ataupun dia nak jual, saya nak beli sawah ni, semua sekali. Tanah dengan padi yang ada dalam tu, maka sah. Sama ada padi itu dah mula matang ataupun belum mula matang. Itu apa, hukum yang pertama. Jadi kalau beli tanah ataupun beli pokok ataupun maka sah. Sama ada buah tu ataupun hasilnya tu dah mula matang ataupun belum. Baik. Yang kedua, beli buah saja ataupun padi saja. Ini kita dah sebutkan perincian tadi. Jadi kalau selepas daripada mula matang, maka sah secara mutlak. Jadi contoh tadi kita sebutkan buah rambutan tu dah mula kuning. Kalau buah kurma tu pun dah mula kuning, maka tu sah. Sama ada dibiarkan buah tu di atas pokok ataupun selepas tu, ataupun dipetik ketika itu. Baik, itu sah. Baik, kalau sebelum jual buah, sebelum daripada mula matang, jual padi sebelum mula matang, maka ada dua syarat. Yang pertama, benda tu mesti boleh dimanfaatkan. Yang kedua, mesti dipotong ketika itu. Ini syarat kalau kita nak jual beli buah. Jadi ni kita kena perhatikan sebab ni banyak masalah pada masa kita sekarang. Buah dijual sebelum daripada ada putihnya, tak boleh, haram, tak sah. Jual dalam keadaan buahnya tu belum lagi mula matang. Kalau contoh rambutan masih lagi hijau, tak sah, haram, kita berdosa.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Jual Beli yang Diharamkan dan Tidak Sah, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Abdul Rahman Abdul Rahim. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: 102.3 FM. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.
1: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Bersama kita dengarkan Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seronok rasanya tuan-tuan dan puan hari ini. Kenapa seronok tuan-tuan dan puan? Dua tajuk kita yang kita cerita semalam tuan-tuan dan puan sangat meriah sampai meletup-letup handphone saya, sebab orang cakap terima kasih. Dia kata, "Ah, betul ustaz. Ah, memang ini selalu berlaku. Terima kasihlah wakilkan kami hari ini cakap kat radio." Yalah, Radio Melaka ni bukan sekadar berhibur, tapi kita nak berikan kesedaran kepada seluruh para pendengar supaya kita perbaiki diri kita untuk kita hari ini menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Hari ini Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda, kita nak cerita tajuk lain pula. Dah dua hari kita cerita pasal ibadah korban, apa yang berlaku dalam masyarakat kan, yang saya dah cerita. Kalau tak dapat sempat dengar tu, kena tanyalah orang yang dengar, jiran sebelah ke, orang belakang rumah ke, kau dengar tak belakang FM semalam? Ustaz Fadli tu celoteh apa? Kena pastikan kita dapat sesuatu. Dan hari ini Ustaz nak cerita tentang ibrah haji, sebab saya yakin dan percaya alhamdulillah kawan-kawan kita, saudara mara kita yang buat ibadah haji mula selesai, dan insya-Allah kita doakan mereka dapat hari ini haji yang apa tuan-tuan? Yes, haji yang mabrur. Kan? Tapi tuan-tuan, bila mana hari ini sebut pasal haji yang mabrur, hari ini Ustaz nak share tentang ada beberapa ibrah haji yang perlu kita fahami. Yang pertama tuan-tuan dan puan, bagi yang belum berkesempatan. Sampai segak suara ustaz ya. Yang belum berkesempatan, tengingin sangat nak pergi haji. Ya Allah, hai, aku duit ni dah banyak, duit dah cukup, tapi belum lagi dijemput lagi untuk hari ini sampai ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Apa perlu buat tuan-tuan puan? Pertama, jangan kita bersangka buruk dengan Allah. Sampai kita kata apa, ni mesti hari ini Allah tak pilih aku sebab hari ini aku tak layak. Jangan macam tu tuan-tuan. Sebab apa yang hari ini Allah bagi dah cukup baik dah, cuma belum ada rezeki kita nak sampai ke Tanah Suci. Ada orang tuan-tuan dapat duit banyak tapi belum dijemput. Ada orang tuan-tuan duit tak cukup, dapat pula panggilan. Macam mana tu? Kadang-kadang benda-benda macam ni tuan-tuan, kita kena tengok situasi lah. Cuma apa yang saya nak bagi tuan-tuan, kalau kita dapat, pertama banyakkan berdoa. Banyak pun, ya Allah, ya Tuhanku, alhamdulillah jiran aku tu dah sampai Tanah Suci, alhamdulillah tak lama lagi balik ke Malaysia. Jangan pula doa, ya Allah, apa dia bawa dekat aku nanti. Jangan tuan-tuan dan puan-puan, kita pula terfikir apa pula, korma ke, tasbih ke, ataupun jubah. Bukan, kita nak minta mereka bawa doa, dan kita bawa doa pada Allah supaya next time kita pula hari ni sampai ke Tanah Suci. Sebab bukan apa, saya tahu ramai yang kecewa tak dapat kan. Tapi insyaAllah ustaz sendiri pun belum berkesempatan nak tunaikan ibadah haji. Sama-sama kita doa, mana tahu next year adalah kita punya giliran pula. Amin, amin, darab alamin. InsyaAllah jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin, kerana esok saya akan cerita lagi tentang ibrah haji untuk diri kita bersama.
1: Begitu tadi Jana Minda, edisi khas Aidiladha bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas, kerana setiap kejayaan memerlukan pengorbanan. Melaka FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha.
3: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12:30 malam.

0: bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya. Vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Beli info cuaca hari ini maka Johor dan juga Negeri Sembilan bagi Negeri Melaka. Pagi lebat petir di beberapa tempat, petanda malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Kita beralih ke Negeri Johor, pagi dan juga petang lebat petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan, suhu minimum 23, suhu maksimum 34. Negeri Sembilan pula, pagi lebat petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan, suhu minimum 23, suhu maksimum 34.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM.

kerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesona.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesan.

0: FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Mak FM mempersanakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Dapat 7.49 minit pagi. Hai, selamat pagi buat semua rakan pendengar Melaka FM di luar sana. Selamat berhujung minggu. Happy Saturday. Kejapnya masa berlalu kan hari Sabtu dan pun untuk minggu ini. Terima kasih yang dengarkan kami di frekuensi di mana saja berada di RTM Klik dan rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Ina di Si Kedah. Mama Nomi, terima kasih Mama. Saya pasti paginya banyak tugasan Mama tu. Tetap sudi saksikan ataupun berada di live TikTok. Ya, terima kasih Sis Ija kita, Sis Bunga Ros. Ya, Arik, terima kasih Arik. Cuti hari ni kan. Cik Viza, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih juga mengucapkan pada tadi kita ada siapa nama ni, Talia. Terima kasih Cik Munah Saat. Ya, Mak Nap, terima kasih Mak. Cik Ani pun ada, kata Cik Ani hari ni Cik Ani berjalan-jalan kat Kedah. Oh, sampai Kedah Cik Ani kita. Tak apalah, sekarang kan cuti. Kan, cuti sekolah, hari Isnin cuti, selain secuti. Alhamdulillah, memang inilah waktu untuk kita luangkan bersama keluarga yang tersayang ataupun lakukan aktiviti yang kita mahukan ataupun pergi ke setempat yang memang kita dah kata dengan anak-anak, dengan cucu, nak saja nak pergilah hujung minggu ni kan. Kami doakan kemana saja destinasi anda, insyaAllah sampainya dengan selamat. Ya, nak kongsikan ini sedikit berkenaan dengan makluman perayaan Hari Wesak hari ini. Ya, hari ini bertarikh 30 Mei 2026, bermula 7 malam nanti hingga 11 malam akan berlangsungnya perayaan sejauh 8.5 km bermula di Tokong Sik Kia En, Jalan Gajah Berang. Ya, jadi kalau anda nak tahu perjalanan ataupun laluan bagi perarakan ini, anda boleh pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka, ada grafik ditunjukkan dekat sana. Ya, berkenaan dengan infografik bagi laluan yang terlibat perarakan bagi Hari Wesak 2026 di Negeri Melaka. Jadi untuk pengguna jalan raya, ya, yang malam ni mungkin nak ke arah Ia Mandaraya kan, anda bolehlah pergi ke page Kerajaan Melaka, lihat grafik dahulu, kemudian berhati-hati. Ya, kalau ada laluan yang anda mungkin nak lalu kat sana, ceklah laluan lain kan. Nah, jalan tikus Melaka banyak ni. Okay, terima kasih dengarkan kami waktu ini di mana saja berada. Hantarkan kiriman di 01-0806-1023. Kejap lagi sebelum bermulanya Set Mayur Ngaba, sempat lagi saya bacakan ucapan-ucapan anda. Jom, selamat pagi. 01-0806-1023.

0: berani, laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempersenakan.